0: seleksi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, gimana pun dan berita aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
4: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
5: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 Rp207.166.41 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
7: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
6: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang menjadi mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
9: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini ya. Setelah tadi menyimak untuk warga warta berita bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali, saya menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Tentunya juga informasi dari Anda yang ingin bergabung, informasi cuaca, lalu lintas, atau beberapa hal yang mau disampaikan di pagi hari ini, termasuk mungkin sapaan pagi hari Anda, boleh bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 ya. Dan tentunya juga pendengar, untuk pagi hari ini kita akan pilihkan nanti 3 polling berita ya. Jadi dari 3 tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, nanti Anda bisa bergabung salah satunya, kemudian berikan alasannya kenapa memilih tema tersebut ya. Tapi beritanya apa? Nanti akan kita sampaikan sesaat lagi untuk Anda di Jakarta pagi ini.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

0: Kita berdengar dengan cerita cinta ya. Saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini yang semoga bisa memperbaiki mood Anda gitu ya, pagi hari yang udah mulai kusut. Karena saya rasa juga ngambil hal-hal yang menyenangkan bisa kita lakukan gitu ya untuk menyemangati kegiatan kita di hari Rabu di pertengahan minggu ini pastinya ya. Masih ditemani saya Dedy Firdaus sampai nanti tepat jam 10 pagi. Dan pendengar, tema yang kita pilih untuk pagi hari ini tentunya juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 ya. Untuk 3 tema yang kita pilihkan untuk pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan harga daging sapi di pasar Tomang Barat hingga capai Rp180.000 per kilogramnya. Wah, ini luar biasa nih pendengar ya. Kemudian di sini juga untuk tema yang kedua, polisi buru 4 pencuri pagar besi di Pademangan. Untuk yang ketiga, ini total 50 bus hangus terbakar di Pangkalan Cikarang, penyebabnya masih diselidiki ya. Jadi silakan 3 tema yang sudah kita pilihkan, Anda boleh bergabung, pilih satu tema kemudian sertakan alasannya, itu akan kita pilih sampai nanti jam 9 pagi beserta dengan narasumber terkait ya. Tentunya kirimkan WhatsApp Anda melalui 0811 7972 7912. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita juga akan menyimak informasi dari BMKG Cuaca Kelautan. Ada rekan kita Laras Kinanti akan melaporkan. Silakan Laras.
1: Baik, terima kasih Kak Dede. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2026 pukul 7 IB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Teluk Jakarta, sebagian perairan Kepulauan Seribu dan perairan Bekasi Karawang pada sore hingga malam hari nanti. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu dan perairan Cirebon, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 18 WIB sore ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Laras Kinanti atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: suasana merah putih kerasa di mana-mana nih. Jadi ingat, kemerdekaan itu bukan sekedar perayaan kan?
1: Ih, betul banget tuh Kak Nia. Maknanya itu kan ada di setiap langkah kita. Seperti bekerja dengan jujur, terus saling menghargai, dan juga memberi manfaat untuk sesama.
0: Bener banget. Karena Indonesia yang berdaulat dibangun oleh rakyat yang percaya pada kemampuan bangsanya sendiri.
1: Cakep. Indonesia yang adil itu kan lahir saat setiap orang mendapat kesempatan untuk berkarya. Terus, Indonesia yang makmur itu tumbuh dari semangat kerja keras serta gotong royong tuh.
0: Betul. Dan juga perayaan HUT RI jadi pengingat, perjuangan belum selesai. Sekarang giliran kita nih mengisi kemerdekaan dengan karya dan kepedulian.
1: Jadi apapun profesinya, setiap kontribusi kita itu berarti untuk masa depan Indonesia tuh Kak.
0: Mari maknai peringatan HUT Republik Indonesia dengan semangat berkarya dan bersatu. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi mendengar kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus membuka ruang bagi seniman, pelaku budaya, komunitas, dan masyarakat internasional untuk bertemu dan berkolaborasi. Upaya ini dilakukan antara lain dengan menghidupkan kembali ruang-ruang kebudayaan di Taman Ismail Marzuki atau TIM, serta memperkuat ekosistem galeri, komunitas seni, festival, dan kegiatan budaya lainnya. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat pada Selasa malam tadi. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, Puskesmas Kecamatan Cipayung meluncurkan inovasi serambikasi, yakni kelas ibu hamil pertama di Jakarta Timur yang mengintegrasikan edukasi kesehatan fisik dengan hipnoterapi. Dimana dikatakan oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Maternal dan Neonatal Betania di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Melalui program ini, para peserta mendapatkan pemeriksaan USG gratis, pemeriksaan gigi, serta pelatihan praktis seperti pijat bayi dan pijat oksitosin untuk kelancaran ASI. Demikian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
2: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
1: AI?
2: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
1: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
2: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Dari Astrid, pendengar dengan Jadikan Aku Yang Kedua ya. Ini spesial untuk Anda yang masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini ya. Kalau mendengarkan lagu-lagu yang kita sajikan, saya sih berharap Anda merasa bahagia juga. Atau mungkin juga kalau misalnya ada sedikit beberapa masalah yang terjadi pagi hari ini, kalau sudah mendengarkan lagu yang Anda suka, kemudian juga sedikit membawa memori Anda waktu masa-masa bahagia dengan lagu ini, artinya pagi hari ini penuh semangat kembali ya menjalani aktivitas di hari Rabu sekarang 19 Agustus 2026 ya. Tentunya juga kita masih punya 3 tema polling yang bisa Anda pilih melalui 0811 7972 7912. Salah satu diantaranya bisa Anda pilih di line WhatsApp ya. Yang pertama ada harga daging sapi di Pasar Tomang Barat mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Kemudian tema yang kedua, ini polisi buru 4 pencuri pagar besi di Pademangan. Untuk tema yang ketiga, ini terkait dengan total 50 bus hangus terbakar di Pangkalan Cikarang, penyebabnya masih diselidiki. Kita sama untuk yang sudah bergabung di sini, ada selamat pagi Bu Iren dari Tangerang ya. Jakarta pagi ini, selamat pagi Mas Ridi. Halo, pagi juga Bu Iren. Yang pilih nomor 1 ya, harga daging sapi di Pasar Tomang Barat mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Terima kasih kembali. Informasinya pagi hari ini Tangerang cuacanya cerah, 29 derajat Celcius ya. Wah, ini lumayan juga nih untuk beraktivitas di hari Rabu kali ini ya. Kemudian ada Pandu dari Kebayoran Lama. Selamat pagi Bang Pandu. Pilih nomor 1 katanya mahal banget ya, sampai Rp150.000. Rp180.000 malah ya, Rp180.000 per kilogramnya ya. Saya lebih suka adain pasar murah besar-besaran karena kondisi ini, minimal sekelurahan dulu. Oke, terima kasih Bang Pandu dari Kebayoran Lama sudah bergabung. Yang lain juga pendengar, kalau misalnya Anda ingin menyampaikan komentarnya, pendapatnya dengan tema kita yang sudah dipilih, silakan. Salah satunya bisa di 0811 7972 7912.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
2: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
1: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
2: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
1: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
2: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
3: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.

Kali ini pendengar, saya pilihkan dari Leodra dengan Gemintang Hatiku ya. Spesial untuk Anda yang masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini. Jadi kalau sudah mulai beraktivitas ya, karena udah di jam 8 lebih 35 menit pendengar. Kalau sudah sampai di kantor, sudah sarapan, kemudian udah bertegur sapa dengan teman-teman kerjanya, sekarang sudah mulai lagi produktif seperti biasanya ya. Ditemani sampai nanti tepat jam 10 pagi pendengar. Untuk WhatsApp, pilihkan satu tema yang akan kita bahas pagi hari ini. Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912 ya. Harga daging sapi di pasar Tomang Barat hingga capai Rp180.000 per kilogramnya. Kemudian polisi buru 4 pencuri pagar besi di Pademangan. Dan yang ketiga, total 50 bus hangus terbakar di Pangkalan Cikarang, penyebabnya masih diselidiki. Untuk beberapa tema yang sudah kita pilihkan pendengar nih, terkait salah satunya harga daging sapi di pasar Tomang Barat ini, Grogol Petamburan Jakarta Barat masih bertahan tinggi ya, kisaran Rp160.000 sampai Rp180.000 per kilogramnya pendengar. Dan salah seorang pedagang daging sapi, ada Ari, di sini mengatakan bahwa kenaikan harga mulai terasa mulai Ramadan dan belum kembali ke harga semula setelah Idul Fitri. Dan menurutnya kenaikan harga ini juga sangat berdampak terhadap penjualan para pedagang, di mana dia menilai pendengar pembelian dalam jumlah besar juga mulai berkurang karena daya beli masyarakatnya sedang melemah. Dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok juga membuat masyarakat harus lebih selektif dalam berbelanja, di mana menurutnya konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian daging atau kembali membeli bagian daging dengan harga yang lebih terjangkau. Ari juga mengatakan pendengar berharap pasokan sapi dapat kembali normal sehingga harga daging ini berangsur turun, di mana dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat juga bisa meningkat dan penjualan pedagang pun bisa kembali normal. Kalau misalnya Anda mau bergabung pendengar untuk cerita, untuk berbagi informasi pagi hari ini atau juga memilih tema kita, WhatsApp masih kita buka ya sampai jam 10 nanti di 0811 7972 7912.

0: Just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra. Setiap

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
1: Tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
3: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
4: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
5: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung pagi hari ini bersama saya Dedek Firdaus ya di Jakarta pagi ini. Saya akan terus temani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Dan pendengar, ini membahas tema kita yang terpilih pada pagi hari ini terkait dengan harga daging sapi di pasar Tomang Barat ya. Ini sampai Rp180.000 per kilogramnya. Nah, untuk membahas hal tersebut pendengar, saya sudah terhubung dengan Dewan Pembina dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Ada Bapak Ngadiran. Selamat pagi Pak Diran.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pak, pagi hari ini kita ada beberapa informasi atau laporan terkait dengan harga daging sapi yang dari Ramadan kemarin belum turun-turun katanya Pak.
1: Iya, justru naik ini.
0: Iya, justru malah makin naik ya Pak ya.
1: Ya, jadi saya dapat informasi dari kawan-kawan pedagang daging itu dari 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu nggak turun, 2 minggu yang lalu juga nggak turun, sampai hari ini juga masih nangkring aja harganya ini. Hebat ini harganya.
0: Harganya, jadi bisa dibilang kalau dari Ramadan sampai sekarang udah cukup lama Pak ini, malah berangsur malah naik ya.
1: Ya, naik. Justru waktu mau Ramadan itu kan banyak dibantu dengan daging frozen kan. Nah, pertanyaan saya, daging frozen itu kemana sekarang? Apakah importer daging frozen itu sudah tidak mengimpor lagi? Kan nggak mungkin juga kan. Usahanya kan itu, masa nggak ada? Ini pertanyaannya. Nah, kalau yang 180 tadi memang itu daging yang dikategorikan daging segar kan.
0: Iya.
1: Malam potong kemudian pagi sudah ada di pasar. Nah, tetapi yang daging frozen yang biasanya bisa membantu menurunkan harga itu kan ini importernya anggapan saya nggak pernah berhenti, impor terus saja. Kenapa harganya malah nggak turun? Ini aneh juga ini. Jangan nanti jadi alasan karena ada MBG pula. MBG ini kan pakai dagingnya, saya menurut yang perkembangan saya ikutin, seminggu mungkin apakah sekali ataukah dua kali yang daging. Kan nggak juga semua, harinya berbeda-beda. Artinya ini jangan menjadi penyebab orang yang mau ngambil kesempatan gitu loh.
0: Ya, jadi kalau tadi disinyalir kan daging frozen ini bisa menurunkan harga dengan banyaknya stok gitu ya Pak ya. Berarti kira-kira kenapa itu daging frozen yang malah sekarang nggak ada?
1: Jadi gini, ini bukan kita berburuk sangka. Daging frozen, katakanlah sekelas daging kerbau, itu kan mestinya kan di bawah 100.000 yang normal. Kalau yang kualitas terbaik pun mungkin katakanlah 100 lebih-lebih sedikit lah. Karena kualitas daging kan ada 12 jenis kan itu. Artinya yang kualitas termahal biasanya kan gak sampai 120 kan. Masih dalam toleransi 120 plus minus lah. Itu kualitas yang baik. Daging frozen. Sedangkan daging frozen itu kan selain daging kerbau yang harganya memang sangat terjangkau, kan ada daging frozen yang dari Australia, dari New Zealand, ataupun dari negara lain yang memang itu harganya itu akan bisa membantu dengan dibanding dengan sapi segar. Nah, ini dalam rangka dikombinasi, karena begini, menurut feeling saya, katakanlah ini warung-warung makan dan katakanlah horeca itu kan juga banyak menggunakan daging-daging frozen. Pilihan, maksudnya daging-daging frozen yang pilihan kan gitu. Tidak semua menggunakan daging segar. Nah, daging segar sebenarnya kan kepada kebutuhan rumah tangga yang memang itu dia sangat minded memilih dengan daging segar. Tapi itu sah-sah saja. Jadi gini, ini kita tidak menuduh-nuduh ya. Jangan sampai ini menjadi orang mengambil kesempatan dalam situasi yang memang harusnya kita bisa membantu pemerintah, membantu rakyat dengan harga yang wajar. Maksud kami begini, silahkan cari untung, namanya orang usaha kan nyari untung. Tapi mbok iyo yang wajar-wajar sajalah kan gitu. Yang wajar aja cari untung itu, jangan sampai berlebih-lebih lah. Karena bagaimanapun juga sasus-sasusnya kan kita kan berapa kali juga rapat baik Kemendag, di Kementan, baik juga di Bapanas maupun di beberapa di Satgas Pangan kan gitu ya. Kan impor daging yang dalam bentuk frozen, daging kerbau berapa, kemudian daging sapi berapa, itu kita kan bocor-bocor halusnya juga dengar lah. Yang kedua, sapi segar, katakanlah sapi segar itu kan ada sapi segar yang digemukkan di sini, tapi juga ada sapi segar yang katakanlah sapi hidup didatangkan ke sini langsung dipotong, kan ada juga kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya menurut anggapan saya selama ini itu kan yang namanya dagang itu bukan bukan setahun dua tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, ini kan sudah lama ini. Harapan kita ya sudahlah, silahkan cari untung tapi jangan keterlaluan. Biar rakyat juga bisa membeli dengan yang terjangkau. Tetapi selain itu juga tentunya kami hanya bisa menghimbau kepada masyarakat luas, silahkan juga menggunakan daging yang mana, tetapi juga kan protein yang dari lain kan boleh juga lah kan gitulah. Jadi dari daging itu juga mungkin selang-selingnya ada, tetapi juga dengan kombinasi atau dengan ukuran mungkin tidak harus dipaksakan, karena situasi sekarang lagi begini kan jangan kita terpancing juga. Ya telur kan banyak bagus, ayam juga bagus kan gitu ya. Kemudian dari baik telur, baik ayam, baik ikan, ikan yang bagus-bagus juga banyak kan gitu loh. Maksud saya menghimbau saja sifatnya kepada semua pihak agar supaya ini ya kita juga harus apa, koreksi diri lah kita.
0: Iya, tapi ini juga
1: karena
0: kan,
1: kalau kita biarkan itu. Kalau kita biarkan itu kan jangan-jangan itu juga menjadi ngengkrik-ngengkrik bahasanya. Segini aja laku kok, segini aja mau beli kok. Jangan gitulah. Kita kan situasi ekonomi itu sedang situasi ekonomi sekarang itu lagi ngedrop. Bagi rakyat kecil, kan gitu, bagi rakyat kecil. Tetapi saya sering mengatakan mungkin situasi saat ini diduga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya ini memang boleh dong mengatakan itu. Nyatanya juga ada permainan-permainan yang sebenarnya program baik, tapi banyak yang siluman main di situ kan.
0: Iya. Tapi Pak Ngadiran, ini kalau harga sekarang yang katanya 160 sampai 180 per kilonya gitu ya. Ini masuknya memang harganya ini wajar atau bagaimana nih Pak? Dengan permintaan yang
1: enggak
0: ada juga.
1: Wajar. Enggak wajar lah. Itu enggak wajar. Ya kan gini. Katakanlah biaya pengemukan sapi itu berapa, kan semua ada hitung-hitungannya itu. Ya, semua ada hitung-hitungannya. Tetapi kalau kondisi saat ini, walaupun bagaimana, jangan sampai jadi alasan karena dolarnya mahal. Jangan juga lah kan gitu. Tapi maksud saya gini, kalau daging itu masih 140 mungkin kan masih kita picing-picing mata lah kan gitu. Karena kalau dihitung sapi itu sebenarnya berapa, dihitung betul, itu masih masih taraf kewajaran saya pikir. Nah, artinya ini mengetuk hati nuraninya semua pihak gitu loh. Karena siapa yang diberikan izin atau siapa yang mengimpor sapi bakalan, yang impor sapi siap potong itu kan sudah ketahuan datanya. Yang tahu kan yang tanda tangannya laku, yang palunya bunyi, kan sering saya bilang gitu. Kalau yang membunyikan palu atau menandatangani laku tanda tangannya itu bicara dari hati ke hati, saya pikir ya tidak ada salahnya. Kita itu namanya orang bisnis ya silahkan untung, tapi ya jangan keterlaluan gitu loh. Gitu, itu Mungkin kalau saya kebablasan ya mohon maaf, tapi kan boleh aja kan saya sebagai pedagang atau sebagai rakyat yang memang mewakili orang banyak, boleh-boleh aja saya menyampaikan itu. Silahkan cari untung, tapi mbok yo yang kira-kira gitu loh, jangan aja mumpung gitu.
0: Tapi permintaan pasar gimana Pak? Apakah dengan harga segini masih cukup banyak atau mereka juga udah mulai pada akhirnya meninggalkan daging dengan harga yang cukup tinggi?
1: Justru harapan saya kalau begini tinggalin lah sementara ini. Saya mohon dengan hormat kepada masyarakat luas lah, beralihnya kepada bahan protein yang lain, agar supaya jangan ngingkrik-ngingkrik, bahasanya orang sono kan begitu kan. Bahasa Jermannya kan jangan sampai ngingkrik-ngingkrik. Ya kalau itu nggak dibeli ya silahkan aja, mau dimenam seperti apa. Nah satu, yang kedua, kembali di sini, siapa yang menandatanganin importir, baik importir daging maupun importir sapi bakalan, importir sapi siap potong, itu harus betul-betul itu strict, dan betul-betul itu ada pengawasan yang bagus lah. Jangan sampai ini dikasih tanda tangan tapi nanti main di lapangan seperti apa ya, menang-menang baik kan nggak boleh juga lah gitu. Ini kan keterlaluan kalau harga sampai segitu itu.
0: Berarti kalau dibilang harga yang layak untuk saat ini daging sapi berapa Pak per kilonya?
1: 140 mestinya.
0: 140.
1: Ya.
0: Itu wajarnya segitu ya?
1: Wajar. Wajar dalam arti kan mereka juga ada untung kan gitu loh. Rakyat masih mampu membeli lah gitulah. Ya memang kan karena ada yang dijual murah juga kan, yang daging tetelan, yang daging kelasnya kan beda-beda.
0: Kelasnya
1: lah,
0: beda-beda,
1: kan
0: gitu. Ya betul.
1: Ya, jangan disamakan dengan daging wagyu. Kalau daging wagyu kan itu memang 350 sampai 400 ribu kan, itu kelasnya lain lagi kan.
0: Oke, baik.
1: Nah, yang kita perlukan ke depan memang bagaimana untuk swasembada daging sebagaimana apa yang diinginkan oleh Pak Presiden dengan targetnya 4 tahun atau 5 tahun ke depan, ya mari kita sama-sama semua pihak support itu supaya swasembada daging itu bisa terwujud. Karena ini sekarang memang pakannya ini yang kelihatannya masih keteter. Bahan baku pakan itu masih kurang, maka ke depan bagaimana ya kita harus sama-sama wujudkan bareng-bareng sesuai apa yang diinginkan lah.
0: Baik, Pak Ngadirian, terima kasih banyak untuk obrolannya pagi hari ini. Baik,
1: ya,
0: Pak.
1: Siap. Mohon maaf, mungkin kalau kurang-kurang pas ya dimaafin aja lah.
0: Aman, Pak. Baik, selamat beraktivitas, Pak Ngadirian, selamat pagi.
1: Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, bersama dengan Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia ya, Pak Ngadirian, yang sudah mengemukakan pendapatnya pada pagi hari ini terkait dengan harga daging sapi di Pasar Tomang Barat yang mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Kalau tadi dari obrolan kita sih ternyata harga wajar untuk sapi sendiri ya di bulan ini sebenarnya Rp140.000 per kilogramnya pendengar. Nah jadi bagaimana untuk Anda pendapatnya? Anda bisa bergabung ya di pagi hari ini melalui 0811 7972 7912.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, pagi hari ini kita masuk di Halo RRI ya, untuk edisi di Rabu 19 Agustus 2026. Jadi kita akan bacakan untuk beberapa informasi atau juga keluhan Anda, atau juga untuk Anda yang ingin merasa ada keluhan terkait dengan fasilitas umum, layanan publik dan yang lain ya. Keluhan-keluhan Anda di pagi hari ini silakan sampaikan melalui 0811 7972 7912. Nanti juga beragam informasi akan kita hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Tentunya juga untuk Anda beberapa hal yang ingin disampaikan, termasuk pagi hari ini juga menemui beberapa kendala di jalan, kemudian juga ada keluhan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Semoga pihak terkait mendengarkan siaran kita di pagi hari ini, nanti bisa langsung dikonfirmasi atau dilakukan penilaian gitu ya, seperti apa kedepannya. Anda bisa bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Kita masih di Hello RRI pagi hari ini pendengar, tentunya juga saya Dede Firdaus masih menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Sampaikan segala informasi atau juga keluhan yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 7972 712. Jadi pastinya untuk beberapa hal yang ingin Anda sampaikan gitu ya, karena beberapa ruas jalan ada yang mungkin tidak semestinya, kemudian juga beberapa keluhan yang Anda temui gitu ya di jalan maupun di fasilitas publik, layanan umum gitu ya, atau beberapa hal yang ingin Anda keluhkan sampaikan di sini. Kita masih tunggu melalui 0811 7972 712, atau sampaikan langsung melalui telepon juga kita masih terbuka untuk Anda ya di Halo RRI pagi hari ini di 0213440696 atau di 0213441499.

0: tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita masih menanti berbagai laporan dari Anda melalui 0811-7972-7912 ya di Halo RRI pagi hari ini. Atau juga telepon langsung aduan dari masyarakat atau juga ingin disampaikan langsung secara on air, Anda bisa di 0213440696 dan 0213441499 ya. Ini beberapa informasi yang saya ambil ya terkait jalan, di mana pendengar di sini permasalahannya sebelah MRT Monas. Ini ada banyak bekas makanan yang tidak dibersihkan, katanya padahal sudah dari kemarin pagi saya lewat, bekas makanan itu sudah dibereskan, tapi sampai pagi hari kondisinya masih sama, masih berantakan ya. Jadi ini lokasinya di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat ya, dekat sama RRI berarti nih. Nanti mungkin bisa ditindaklanjuti ya. Kemudian juga informasi lainnya, ini dari permasalahannya ada laporan terkait dengan kondisi trotoar yang sebelumnya dijanjikan akan selesai dikembalikan seperti sedia kala atau juga dirapikan kembali di sebelum 15 Agustus 2026. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada perubahan apapun. Jadi segera ditindaklanjuti masalahnya. Ini terkait dengan gangguan pipa utilitas ya dan juga proyek lain yang ada di sepanjang jalan Tanah Abang 2 pendengar. Beberapa laporan lain juga ingin Anda sampaikan di sini, silakan kami tunggu ya, atau juga curah hati Anda yang mungkin ingin kepada siapa ini harus mengadu gitu kan. Ini bisa melalui WhatsApp kami ya. Nanti siapa tahu pihak terkait juga mendengarkan dari siaran kita pagi hari ini. WhatsAppnya di 0811 7972 7912.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Saya Didi Firdaus mendengar masih menemani Anda di Jakarta pagi ini ya. Kita masih di Halo RRI tentunya sampai jam 10 pagi. Kita masih menanti untuk Anda yang mau bergabung di line WhatsApp 0811-797-72-712 ya. Ini ada Pak Sutama dari Jepono Tangerang yang katanya menginformasikan bahwa sekolah MTS 40 Semanan dekat BGN Badan Gizi Nasional ini kalinya kotor nih. Wah, jadi mungkin ada pihak-pihak terkait yang di daerah Semanan ya. Semoga bisa tertangani dengan baik ya. Kemudian juga informasi dari Pak Sutama, ini macet dan mogot dari Pesing ke Cengkareng, di mana kemacetan di wilayah Cengkareng imbas dari kontainer 40 feet baut roda depannya patah. Ini lagi ada upaya perbaikan. Jadi kalau misalnya Anda juga melewati daerah wilayah Cengkareng ya, pendengar, ini harus hati-hati atau mungkin juga mencari alternatif jalan lain supaya tidak terjebak kemacetan di wilayah sana.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Pendengar, demikian ya untuk Halo RRI pagi hari ini bersama saya Dede Firdaus, karena sudah hampir jam 10 pagi sudah usai untuk Jakarta pagi ini. Pokoknya nanti akan terus hadir rekan saya berikutnya menemani aktivitas pagi hari Anda, dan juga banyak lagu-lagu bagus akan terus menemani aktivitas Anda ya. Saya Dede Firdaus mewakili kerabat kerja bertugas pamit, sampai jumpa, selamat pagi.

0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
3: Astagfirullah, kenapa Bu?
2: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
3: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
2: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
3: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
2: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
3: Betul.
4: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani Anda lagi di Jakarta siang ini. Kalau kemarin saya temenin di pagi hari, sekarang saya temenin di siang hari ya. Saya temani aktivitas Anda nih. Siapa tahu hari ini kerjaannya lagi banyak, jadi butuh ditemenin ya, supaya cepat selesai dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak tentunya. Hari ini saya cukup seneng ya, walaupun tanggalnya ganjil, kendaraan saya genap, jalanan lancar. Terus cuacanya tidak sepanas biasanya. Aduh, seneng banget ya, gak terik. Tadi saya berangkat dari Sleepy ya, sampai Jati Baru, Tanah Abang. Kemudian nyampe ke Budi Kemuliaan ya, itu di belakang tuh enak banget, adem, bener-bener kayak mendung gitu loh pendengar Pro 1 ya. Nggak tahu ini mendung berawan apa gimana ya. Tapi sih menurut saya agak-agak mendung ya, karena pas turun dari kendaraan tuh udah mulai gerimis-gerimis tipis gitu, gerimis-gerimis halus ya. Agak seneng sih, saya berharap semoga hari ini turun hujan, jadi paling enggak mobil saya yang belum kecuci ya kena hujan dikit lah ya. Cita-citanya rakyat banget deh, pengen hujan ya. Aduh, pengen banget hujan deh. Ya ampun, enak gitu ya sekali-sekali hujan gitu setelah kemarin terik matahari. Semoga perjalanan Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantor, aktivitas lainnya lancar-lancar semua ya. Dan juga ini juga apa namanya, Anda sehat-sehat, walaupun dari kemarin kayaknya banyak yang batuk pilek ya. Minum yang anget-anget dulu deh gitu ya, sesekali pendengar Pro 1. Dan saya akan temenin Anda dengan satu buah lagu yang saya yakin nih setelah ngedengerin ini Anda juga ikutan nyanyi sih. Kalau Anda mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Siti Nurhalisa dengan Seindah Biasa untuk Anda.

Oke, pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan masih menemani Anda di pagi hari ini di Jakarta siang ini ya. Pagi apa siang? Ya, gitu deh. Menuju siang ya. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 nanti waktu Indonesia Barat. Bagaimana nih hari Rabu ya? Apakah hari Rabu Anda sudah banyak kerjaan yang dar-dar-dor ya? Atau kali ini agak sedikit santai gitu ya pendengar Pro 1? Di tengah-tengah minggu, kadang-kadang tuh di tengah minggu tuh kerjaan tergantung. Tergantung bosnya maksudnya ya. Kadang santai, kadang rame gitu. Semangat semuanya untuk Anda. Dan kami pastinya akan temani dengan lagu-lagu yang enak nih, sambil mengerjakan pekerjaan dan juga menjalani aktivitas Anda di hari ini. Untuk Anda yang hari ini punya rentetan meeting yang banyak, semangat. Jangan lupa ya, tadi pagi harusnya sudah sarapan ya. Yang belum sarapan bolehlah nih, seteguk dua teguk teh hangat ya, sama roti gitu. Atau lagi intermittent fasting, baru nanti buka puasanya di jam 11. Semangat-semangat sebentar lagi ya, jam 11 atau jam 12 ya, pendengar Pro 1. Saya mau update dulu nih terkait dengan adanya peraturan baru terkait dengan ojek online nih. Pasti banyak sekali yang menggunakan ojek online nih, pendengar Pro 1 ya. Baik untuk yang nganter orang atau nganter barang atau jasa nganter makanan, pendengar Pro 1 ya. Ini ada peraturan dari Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online atau Perpres Ojek Online, yang rencananya ini akan mengatur tarif layanan mengantar untuk orang, barang, dan makanan. Jadi beda-beda gitu, pendengar Pro 1 ya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan kalau tarif ojol sebagai angkutan orang akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Tarif barang dan makanan akan diatur oleh Komdigi, dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Jadi nanti kabarnya rencananya ini beda-beda gitu tarifnya, penentuannya ya, dari Kemenhub untuk orang ya, kemudian untuk barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi, tarif angkutan orang diatur Kemenhub. Ya benar, pelaku transportasi ini juga nanti akan dinaungi oleh Kementerian UMKM. Walaupun ini sudah dalam rencana ya, tapi belum disampaikan secara detail nih besaran tarif layanan untuk mengantar orang, barang, dan makanan untuk ojek online ini sebesar apa ya. Karena saat ini DPR bersama pemerintah dan juga pihak terkait dalam tahap finalisasi Perpres Ojol yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh di 2026 ini. Nantinya setelah finalisasi, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi yang kemudian ini menjadi aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan dari perpresnya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa telah terjadi kesepahaman antara pemerintah dan DPR terkait Perpres Ojol. Targetnya ini akan diterbitkan pada akhir Agustus atau awal September 2026. Deg-degan gak? Deg-degan, jujur saya deg-degan. Karena saya lumayan sering nih pakai ojek online ya, untuk ngantar saya kemana-mana atau mungkin pesan makanan dan antar barang gitu. Ya, sebagai kaum yang mendang-mending ini pastinya memilih jasa yang paling murah gitu. Tapi semoga semuanya jadi affordable dan adil juga ya, pendengar Pro 1. Ada amin, ada aminnya. Saya akan temani Anda nih lewat dua lagu. Satu lagu ini yang akan saya putarkan pertama adalah dari Ungu,
dari tahun 2009. Judulnya Hampa Hatiku, lalu ada Adele nanti ya dengan Set Fire to the Rain. Ini curahan hati warga Jakarta atau warga Indonesia kayaknya ya. Atau enggak ya? Enggak dong ya, harusnya ya. Doanya mah hujan-hujan aja nih. Semoga hujan hari ini, semoga hujan. Amin. Ini dia Ungu untuk Anda mendengar Pro 1 dan juga Adele nanti ada Set Fire to the Rain.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kata informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini, studio Pro 1 lagi kedatangan teman-teman dari Jambore Nasional. Ini dari cabang Jawa Barat ya, betul Jawa Barat? Betul. Jadi pendengar Pro 1 nih, kalau kangen sama Pramuka dulu ya nih, saya lagi didatengin sama adik-adik dan kakak-kakak Pramuka hari ini. Seru banget. Dan Jambore Nasional sendiri itu diadakan di Cibubur, di Bumi Perkemahan Cibubur, tanggal 12 sampai 21 Agustus 2026. Mungkin ada saudara Anda yang anak-anaknya atau keponakannya juga lagi ikutan Jambore, boleh nanti titip salam sama saya ya. Bisa langsung ke 0811 7972 7912, atau kalian telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Menemani siang Anda, saya punya sebuah informasi yang sedikit bikin deg-degan ya. Ini habis 17-an banyak yang bikin deg-degan ternyata. Apalagi untuk Anda nih pendengar Pro 1 yang sekarang sudah lupa bawa uang cash, karena apa-apa sudah dimudahkan dengan cashless aja deh. Bisa kris nggak kak? Bisa transfer aja nggak kak? Gitu. Ada barcode-nya nggak kak? Ada. Tapi ternyata ini ada kabar baik pendengar Pro 1 ya, untuk para pelaku usaha dan pengguna kris, dimana mulai 1 Oktober 2026 mendatang, Bank Indonesia akan memperluas kebijakan merchant discount rate atau 0% untuk kris, supaya transaksi hingga Rp100.000-nya ini gak dikenakan biaya gitu. Dan ini berlaku bagi seluruh kategori merchant. Jadi artinya merchant ini tidak akan dikenakan biaya MDR atau merchant discount rate itu tadi untuk setiap transaksi kris dengan nominal maksimal Rp100.000. Karena sebelumnya kebijakan MDR 0% ini hanya berlaku untuk kategori usaha mikro dengan batas transaksi tertentu. Kebijakan ini juga diharapkan ya untuk bisa mengurangi beban biaya transaksi pelaku usaha, sekaligus ini mendukung ya untuk pelaku usaha lainnya agar semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mendukung daya beli dan aktivitas belanja masyarakat. Diketahui juga kalau ada beberapa detail kebijakannya nih pendengar Pro 1 ya. Kalau transaksi gratis sampai dengan Rp100.000 ini tanpa potongan biaya ya. Kemudian ini diberlakukan di semua merchant, baik di usaha kecil, menengah, besar ataupun di instansi. Kemudian untuk usaha mikro ini ada sedikit perbedaan ya. Untuk kategori pedagang kecil sendiri tarifnya 0% sebelum sudah diberlakukan untuk nominal transaksi khususnya sampai dengan Rp500.000. Ya, jadi perlu diperhatikan juga kalau Bank Indonesia ini hanya meng-

Hapuskan biaya transaksi hingga sampai nominal yang sudah ditentukan. Selebihnya, tarif normal tetap dikenakan sesuai kategori usaha yang berlaku bagi pemilik merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Jadi kalau Anda tiba-tiba lagi mau jajan di warung, ditanya, bisa bayar pakai kris? Nggak bisa, tapi tambah 500 ya, itu nggak berlaku ya, pendengar Pro 1, ya nggak apa-apa, kita lawan aja. Dan untuk Anda juga nih, para pelaku usaha, semoga hal ini sangat membantu ya, nggak ada potongan-potongan lainnya gitu. Jadi semuanya happy. Seperti sehappy hari ini, saya mau memutarkan sebuah lagu dari salah satu band. Ini bandnya sebetulnya udah lama, dia datangnya dari, kalau saya nggak salah, dari Yogyakarta. Dan band ini juga menjadi salah satu pengisi soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Ini dia For Revenge untuk Anda, pendengar Pro 1.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Roli Hurahaya menemani Anda pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda nih dengan lagu-lagu yang enak seperti tadi ya. Ada Juicy Lucy sama Adrian Halif dengan Sialan. Ayo, tadi siapa yang ikutan nyanyi? Saya ikutan nyanyi dari tadi ya. Di pas Sialannya paling kenceng ya. Boleh, gak apa-apa ya. Kalau emang ekspresinya lagi mau marah, harus dikeluarin pendengar Pro 1. Karena kalau harus marah dipendem tuh bikin sakit ya. Daripada sakit, mending kita keluarin aja tuh kalau emang harus marah-marah ya. Tapi jangan marah-marah sama semua orang. Lebih Anda kenapa kok tantrum marah-marah terus ya. Saya mau update juga nih dari Jakarta ya. Ada perubahan sedikit sepertinya, di mana ini ada pekerjaan trotoar ya dalam perjalanan Anda di area Gatot Subroto ya. Karena pekerjaan trotoar ini, maka separator Transjakarta di Gatot Subroto ini sekarang dipindahkan untuk sementara pendengar Pro 1 ya. Kalau separator saat ini ada di sisi utara, digeser sementara untuk mendukung pekerjaan pembangunan dan peningkatan trotoar serta bangunan pelengkap. Rekayasa ini dilakukan untuk menjaga konsistensi lajur sekaligus mengurangi dampak kepadatan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan kalau pekerjaan ini berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto sisi utara, mulai dari depan Keling Tower hingga simpang Pancoran di depan Geraha Mustika. Disampaikan juga nih pendengar Pro 1 ya, kalau pergeseran separator ini dilakukan nantinya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mengikuti tahapan pekerjaan. Bus Transjakarta akan berbagi jalur dengan kendaraan lainnya. Jadi ini akan ada mix traffic ya di sekitar Gatot Subroto, dan pastinya akan ada area yang terdampak selama rekayasa berlangsung juga gitu ya. Dan juga dijelaskan pendengar Pro 1 kalau pada pekerjaan peningkatan trotoar ini juga dilakukan pekerjaan saluran dan akan terdapat pengurangan atau penyempitan badan jalan ya untuk kebutuhan pagar pengaman pekerjaan selama pekerjaan berlangsung. Area pekerjaan juga nantinya akan disesuaikan dengan kepadatan lalu lintas termasuk dengan menyesuaikan dimensi pagar kerja. Pada segmen sisi utara halte Jakarta Pancoran di halte Transjak Pancoran, ini juga nantinya akan dilakukan pelebaran jalan untuk mengoptimalkan konsistensi lajur. Di mana pergeseran separator Transjakarta bersifat sementara dan akan dikembalikan seperti semula setelah Dinas Bina Marga menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan peningkatan trotoar. Di mana ini akan ada 3 tahap pengerjaan ya pendengar Pro 1. Segmen pertama itu di Jalan Duku Patra hingga Jalan Rasa Mala Raya. Ini tanggal 1 Agustus sampai 10 Oktober 2026. Ini sekitar 650 meter ya. Lalu segmen kedua ini dari Jalan Rasa Mala Raya hingga di depan Gedung Geraha Mustika. Ini sepanjang 200 meter pada tanggal 13 September sampai 31 Oktober 2026. Yang segmen tiga ini dari depan Keling Tower hingga Jalan Duku Patra sepanjang sekitar 200 meter pada 4 Oktober sampai 14 November 2026. Semangat nih untuk Anda yang tiap hari lewat Gatot Subroto menggunakan jalur Transjakarta Pancoran juga gitu ya, di halte Pancoran untuk transit mungkin ke LRT ya. Mungkin ada sedikit kepadatan di sekitar Anda. Semangat-semangat, sabar-sabar ya. Ini demi kelancaran dan kenyamanan bersama juga. Untuk Anda yang mau update nih pendengar Pro 1, siapa tahu sudah lewat tadi pagi terus sudah ada perubahan-perubahan ya, boleh diupdate nih sama saya di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Eh, berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Eh, Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya?
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Dinamika olahraga.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil baik. Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divao, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari, wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Utahayan menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau update nih terkait dengan lifestyle Anda ya. Ini biasanya para bapak-bapak nih yang melakukan hal ini, pendengar Pro 1 ya. Simpan pisau cukur di kamar mandi gitu ya, biasanya cukuran kumis, cukuran bewok gitu ya. Dan ini kebiasaannya tuh udah nempel banget dari dulu gitu. Karena nyimpen pisau cukur di kamar mandi tuh lebih praktis gitu ya, lebih simple, karena biasanya lebih mudah ketika bercukur terlebih dahulu sebelum mandi gitu ya. Tapi ternyata kebiasaan menyimpan pisau cukur di kamar mandi ini tuh tidak begitu baik. Sekaligus ini juga fokusnya ke kesehatan kulit ya, pendengar Pro 1 ya. Dilansir dari Real Simple, dari artikelnya kompas.com, dermatolog bersertifikat sekaligus mendiri Facet Dermatology, Geta Yadav, mengatakan kalau kamar mandi ini bukan tempat yang ideal untuk menyimpan pisau cukur. Karena kondisi kamar mandi yang lembab ini membuat pisau cukur sulit benar-benar kering setelah digunakan. Dan kelembapan yang terus nempel di mata pisau ini bisa mempercepat proses oksidasi. Akibatnya, pisau cukur ini lebih cepat kehilangan ketajamannya dan beresiko mengalami karat nih. Apalagi mungkin ya, nih mungkin loh untuk teman-teman

atau pendengar Pro 1 yang botak sekarang itu kan, kalau ternyata saya juga baru tahu sih dari teman saya yang botak ya, kalau orang botak itu justru range mencukur rambutnya jadi juga jadi lebih sering ya, karena kalau nggak rajin-rajin dicukur suka belang-belontang ya rambut yang tumbuh ya. Ini juga saya kemarin sempat ngobrol nih sama teman saya yang botak, iya nih kalau orang botak tuh justru jadi lebih sering nyukur gitu ya, dan mungkin chance untuk menyimpan pisau cukur di dalam kamar mandi juga lebih besar gitu ya. Coba kalau yang masih suka simpen pisau cukurnya di dalam kamar mandi, dipindahkan, karena selain bikin pisaunya tumpul ya dan juga karatan, ini juga gak bagus untuk kesehatan kulit pendengar Pro 1 ya. Dan kadang-kadang kalau pisaunya tumpul itu biasanya cenderung menyeret permukaan kulit dan tidak lagi pencukurannya dilakukan secara mulus gitu ya. Gesekan-gesekan kecil yang ada gitu ya bisa bikin luka dan juga bisa bikin mikro trauma pada kulit. Jadi kadang-kadang masih kelihatan tuh suka ada luka-lukanya gitu ya, atau mungkin ada cukuran kumis gitu. Nah, itu bisa bikin luka, malah bikin bahaya juga gitu ya. Perih-perih pasti kan. Dan ini pasti bikinnya berpotensi memicu iritasi gitu, dan juga bisa berakibat rambut yang harusnya keluar di kepala ataupun di bewok Anda gitu ya, tumbuhnya jadi ke dalam, jadi sakit nantinya gitu. Jadi salah satu untuk menjaga pisau cukur tetap kering adalah menjadi salah satu cara untuk mempertahankan ketajamannya lebih lama. Selain itu juga bisa mengumpul kan berbagai macam bakteri, karena kondisi yang lembab ini mendukung pertumbuhan bakteri ataupun jamur gitu. Kalau pisau cukurnya diletakkan di sekitar pancuran Anda mandi, terus atau mungkin ditaruh di atas wastafel gitu ya, atau di belakang wastafel Anda gitu, di atas wastafel Anda, ini juga kena percikan-percikan air, itu bisa jadi tempat pertumbuhan bakteri juga gitu pendengar Pro 1. Karena permukaan logam ini bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan terbentuknya biofilmnya. Biofilm ini adalah lapisan mikroorganisme yang menempel pada satu permukaan dan tidak selalu hilang hanya dengan membilasnya sebentar gitu. Jadi si mikroorganisme ini bisa berpindah ke kulit, apalagi ketika melakukan aktivitas mencukur yang bisa menimbulkan luka atau lecet kecil yang kadang-kadang nggak kelihatan. Bahaya ternyata ya, kecil-kecil bisa bahaya, apalagi kalau pisaunya udah berkarat ya. Selain tumpul karena paparan kelembapan, bisa berkarat juga karena mengalami korosi di permataan mata pisau gitu. Jadi nggak rata dan kasar ketika digunakan. Jadi di mana nih sebaiknya menyimpan pisau cukur? Jadi tempat yang paling baik adalah tempat yang kering ya untuk menyimpan pisau cukur. Salah satunya dengan menaruhnya di laci atau lemari yang berada di luar kamar mandi Anda. Cara ini mungkin terkesannya kurang praktis ya, karena aduh repot banget, harus ngambil dulu, nyimpan lagi, ngambil dulu, nyimpan lagi, ngeringin gitu ya. Tapi penyimpanan ini menjadi tempat yang minim paparan air dan dapat membantu menjaga kondisinya. Jadi kalau mau pisau cukur Anda tetap awet gitu ya, walaupun memang harus diganti gitu karena ketajamannya dan juga kebersihannya, ya itu jauh lebih baik tuh untuk menyimpannya di luar kamar mandi, taruh di laci gitu ya, atau taruh di tempat yang minim paparan air gitu. Dan pastikan kepala pisau cukur ketika disimpan ini sebaiknya menghadap ke bawah supaya air tidak mudah menggenang di bagian mata pisau. Dan setelah selesai bercukur, jangan lupa untuk membilas pisau hingga bersih dan membiarkannya mengering. Dan penggunaan ini juga memperhatikan kondisi mata pisau ya pendengar Pro 1. Kalau misalnya sudah mulai kasar, nggak usah dipakai lagi, apalagi udah kelihatan mulai berkarat gitu ya, karena pastinya sudah tidak akan memberikan hasil cukur yang nyaman. Itu tandanya Anda harus ganti pisau cukur. Buat ibu-ibu, coba suaminya diingetin ya. Diingetin nih kalau pisau cukurnya ada di dalam kamar mandi, suruh pindahin atau ibu yang pindahin aja ya, supaya ini nggak ada cedera-cedera, nggak kena bakteri-bakteri gitu. Kalau Anda juga mau share sama saya nih ya terkait dengan kebiasaan penggunaan pisau cukur, boleh, boleh banget. 0811 7972 7912.

0: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.

Base Jam pendengar Pro 1 dengan judul Hujan Tanpa Awan dari tahun 2002 tepat di pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di Jakarta siang ini Rauli Utaha yang juga masih ada nanti ya sampai pukul 15. Kok sampai tanggal? Sampai pukul 15 nanti saya akan temani Anda pendengar Pro 1 ya. Dan nanti juga di pukul 12 di jamnya Maxi saya punya bintang tamu juga. Jadi nanti kita ngobrolin Maxinya gak sendirian ya. Pendengar Pro 1 nih, siang hari ini saya lagi seru banget ngeliatin sosial media. Karena kemarin kebetulan ya, itu ada sebuah video yang naik ya. Dan video ini ceritanya ada seorang laki-laki marah-marah gara-gara dia membela istrinya. Tapi istrinya melakukan tindakan yang kurang benar sih gitu. Jadi ada keributan di area tempat liburan gitu di daerah Bogor gitu ya. Ada seorang pengunjung yang memarkirkan mobil, dia ngetekin tempat gitu, ada parkiran kosong, terus dia minta tolong istrinya untuk berdiri di tempat parkir yang kosong itu. Dan dia tuh kayaknya mobilnya masih jauh gitu. Di yang paling dekat ada satu mobil yang mau masuk terus gak dibolehin karena istrinya tetap berdiri di parkiran yang kosong itu. Nyebelin ya, nyebelin sih menurut saya. Dari mana sejarahnya sih parkiran kosong tuh ditekin sama orang? Kan konsepnya siapa cepat dia dapat duluan ya. Akhirnya yang paling dulu nih, si mobil yang paling dulu untuk mau masuk tuh mengalah lah. Mengalah lah dia, akhirnya ya udah dia parkir di tempat lain. Ya akhirnya kayak mungkin sempat ada perdebatan juga gitu ya, kenapa si mbak ini ada di tempat parkir tersebut, kenapa dia nahan, kenapa dia ngetekin duluan gitu ya. Nah karena ini kan lumayan melanggar etik sebetulnya ya, etika, menurut saya itu etik aja sih, parkiran ditekin orang tuh gimana ya. Akhirnya viral lah. Terus si suami ini marah-marah, udah selesai parkir semuanya turun marah-marah lah sama orang yang diketahui tadi yang mau parkir pertama itu. Jadi suaminya ini, suami si cewek ini, suami si wanita ini dilabrak sama keluarganya di area makan. Emosi ya, karena viral, rame sekali gitu ya. Dan padahal dia tuh marah-marah sedang ada seorang bayi juga yang digendong oleh si pengendara mobil yang tadi mau parkir tersebut gitu ya. Akhirnya agak bikin trauma ya. Dan ini mungkin juga sebagai pengingat keras buat kita semua pendengar Pro 1, apalagi Anda yang punya kendaraan, ada etiknya loh kalau mau parkir tuh ya. Yang dimana-mana dari dulu yang saya tahu adalah siapa cepat dia dapat gitu. Bukan orangnya turun ngetekin tempat parkir kosong, gak kayak gitu konsepnya kebetulan sih ya. Ya kalau Anda mau cepat pakai vale aja gak sih? Atau ya pakai transportasi umum aja gitu. Anda bisa naik taksi juga, turunnya di lobby, gak usah puyeng cari parkir ya kan. Kalau kayak gini kayaknya aneh banget gak sih ya. Dan ini adalah salah satu pengingat buat kita juga ya, untuk mengedepankan etika di fasilitas umum. Begitupun kalau mau ngantri ATM ya pendengar Pro 1, antri ATM, antri beli makan gitu, tiba-tiba nyelonong aja di depan. Lah kebetulan kan kita semua lagi ngantri hal yang sama ya, masa dia nyelonong ya. Gak apa-apa, hal-hal kayak gini tuh memang perlu diingetin ya, dengan nada yang soft spoken kalau kata anak zaman sekarang pendengar Pro 1. Diingetin aja, siapa tahu dia lupa atau dia nggak tahu jalur antriannya tuh di mana. Tapi saya yakin pendengar Pro 1 tuh baik-baik, paham banget ini sama etika fasilitas umum. Kagak ada yang ajaib-ajaib kayak gini ya, ya kan? Ya dong. Ya kalau memang harus mengingatkan orang lain, diingatkan dengan baik juga gitu ya, biar sama-sama enak. Semua kan juga sama-sama ngantri, tujuannya sama-sama juga, mau have fun juga kalau di tempat liburan ya, mau makan juga kalau lagi antri makan. Oh antri toilet juga nih paling sering ya. Antri ATM juga kayak gitu ya. Saya mau buru-buru, kebetulan semua yang lain juga mau buru-buru tuh kalau meminta prioritas ya. Sama-sama saling ingetin ya pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda mau update untuk informasi cuaca hari ini,
nih informasi makan siang Anda, karena udah mau menuju jam makan siang. Boleh loh nanti cerita-cerita sama saya. 0811 9727912.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas jaringan dan menambah pasokan air bersih untuk mengejar target layanan 100% bagi seluruh warga Jakarta. Pamjaya saat ini mencatat cakupan layanan air minum per pipaan mencapai sekitar 82%, setara 1,2 juta sambungan rumah yang melayani hampir 9 juta penduduk. Untuk mencapai target tersebut, Pamjaya menyiapkan penambahan jaringan perpipaan hingga lebih dari 2.000 km dari total jaringan yang saat ini mencapai sekitar 13.200 km. Selain memperluas jaringan, Pamjaya juga mengembangkan instalasi pengolahan air baru dan sumber air baku untuk memperkuat ketersediaan pasokan. Beralih ke informasi selanjutnya, layanan bus sekolah antarjemput gratis untuk pelajar penyandang disabilitas atau SAPADISA masuk 10 besar nominasi Jakarta Innovation Award 2026. Inovasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut menyediakan transportasi aman, nyaman, gratis, dan aksesibel bagi peserta didik penyandang disabilitas. Saat ini, SAPADISA melayani 9 sekolah luar biasa dengan rata-rata sekitar 150 peserta didik setiap hari. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan inovasi tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat dan ditujukan memastikan pelajar disabilitas memperoleh akses mobilitas yang aman dan nyaman. Demikian kilas berita pukul 12, saya Roli Hutahayan, dan untuk Anda bisa mendapatkan informasi lainnya di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila. Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utaha yang menemani ada di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Dan sekarang saatnya Maxi nih, waktu yang paling ditunggu-tunggu ya di sepanjang hari. Makan siang kayak saya doang apa yang lain juga ya? Kayaknya yang lain juga deh, barengan nyari temen. Makan siang ini memang adalah break time yang paling ditunggu-tunggu ya, karena bisa refreshing dulu gitu, keluar dulu dari cubicle kantornya, pindah dulu dari mejanya supaya fresh gitu ya, pendengar Pro 1 tidak mumet. Dan pastinya makan makanan yang enak tuh bisa jadi mood booster juga untuk Anda supaya semakin semangat nih dalam bekerja. Kira-kira hari ini makanan apa nih yang bikin Anda bersemangat? Kalau saya belum tahu nih mau makan siang apa ya. Kayak masalah hidup saya sama terus ya, pendengar Pro 1 ya, belum tahu mau makan siang apa. Jadi mungkin kalau nanti Anda cerita nih, hari ini makan siangnya apa pilihannya, bisa jadi inspirasi saya untuk makan. Tapi sih tadi sampai kantor ya jam 10 saya udah mikir sih, saya udah berpikir keras saya makan siang apa ya. Kayaknya makan warteg enak juga nih, pilihannya kan banyak ya. Pakai nasi, tempe orek, terus pakai sayurnya capcay, lauknya apa ya, usus kali ya, apa kikil ya, atau telur dadar juga saya udah bahagia sih. Kalau Anda gimana nih menu makan siangnya? Kalau tadi kan saya masih berandai-andai nih, kalau Anda kayaknya sudah pasti ya, silakan loh pendengar Pro 1 boleh cerita sama saya ya di 0811 7972 7912. Dan hari ini nanti sesaat lagi saya juga akan mengajak Anda bergabung ya, ngobrol bersama dengan bintang tamu saya di siang hari ini, ngomongin Maxi juga. Namanya adalah Mariska Juwita ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah lagu yang satu ini. I miss you.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Roli Hutahayan di Baksi hari ini. Dan saya gak sendirian, seperti janji saya tadi ya pendengar Pro 1. Hari ini saya ditemani dengan seorang perempuan cantik juga yang baru keluarin lagu lagi nih kayaknya. Coba nanti dipastikan ya sama yang bersangkutan, apakah betul emang baru keluarin lagu lagi, karena sebelumnya udah pernah punya album juga nih. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mariska Juwita. Halo.
1: Halo.
0: Aku panggilnya apa? Mariska?
1: Mariska aja.
0: Mariska aja. Mariska, mau dong aku dikenalin nih sama pendengar Pro 1, profil kamu secara singkat.
1: Hai sahabat, aku mau sahabat ini.
0: Pendengar Pro 1
1: oh,
0: aja.
1: Oh, pendengar Pro 1. Aku Mariska Juwita. I'm a singer songwriter. Jadi aku bikin lagu sendiri. Aku di 2022 aku udah ngerilis album. Terus 2024 kemarin aku baru rilis satu lagu dan sekarang baru rilis lagi.
0: Jadi benar ya, baru rilis lagi ya. Jadi 2024, 2026 satu-satu tuh berarti satu, ya. Tapi sebelumnya udah punya album.
1: Udah punya album.
0: Tapi memang ini dari dulu adalah seorang penyanyi. Jebolan sebuah ajang pencarian bakat atau dari banker ke musisi nih, karena banyak banget jadi dari banker ke musisi banyak banget sekarang.
1: Aku dari apa ya?
0: Mungkin, dari apa ya?
1: Mungkin dari influencer ke musisi kali ya.
0: Oke, okay, dari influencer ke musisi. Jadi fokusnya. Tapi emang
1: tapi bukan influencer doang sih. Intinya aku dari di dunia entertain, aku ke
0: fokusnya sekarang di musik gitu ya. Nah, karena kita sekarang lagi di Maxi nih Mariska, kita pasti ngobrolin makan siang dulu ya. Ini jam-jam kritis, jam-jam
1: kriuk-kriuk perutnya.
0: Jam-jam kriuk-kriuk karena udah di pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini kalau ada yang asam lambung udah panas nih pasti. Apalagi kalau enggak sarapan. Kalau seorang Mariska Juwita ngomongin makan siang, ini harus on time atau kayak nggak apa-apa lah, bisa nanti-nanti dulu?
1: Harus on time.
0: Harus on time. Karena asam lambung atau akan cranky? Lebih ke cranky.
1: Lebih ke cranky sih.
0: Lebih ke cranky.
1: Udah gitu ya, emang karena udah terbiasa aja sih. Kayak udah terbiasa makan siang jam 12 gitu kan. Kalaupun misalnya dimajuin ya udahlah, oke jam 11 gitu.
0: Jadi terus, memang teratur ya.
1: Teratur, kayak makan malam jam 6 atau jam 7
0: gitu. Oh, abis itu udah close ya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Kalau masih bisa nyemil, kenapa enggak gitu ya? Masa bisa ditolak?
1: Iya. Kalau masih nonton malam-malam terus tidurnya baru bisa jam 10, jam 11, pasti kan agak lapar kan?
0: Iya,
1: ya, ada
0: iya,
1: yang ambil snack-snack
0: ya, oke. Jadi kalau ngomongin jadwal makan lumayan teratur ya.
1: Teratur.
0: Dari sarapan, makan siang, ke makan malam gitu ya. Tapi biasanya kalau ngomongin makan nih, favoritnya Mariska nih apa nih? Paling top notch deh.
1: Banyak lagi.
0: Oke, kalau banyak aku kasih top 3 deh.
1: Top 3 ya.
0: Top 3. Makanan yang paling selalu kamu cari deh.
1: Makanan yang paling selalu aku cari
0: mie ayam dulu bisa sih. Misalkan sekarang lagi tren mie ayam tuh ya. Kalau enggak ayam goreng basah ini oke sih.
1: Atau apa? Bakso sih.
0: Bakso sih.
1: Bakso Soun ya gitu.
0: Oh, spesifik ya, Soun.
1: Bakso Soun itu, aduh aku nggak usah satu tempat ya.
0: Boleh, nggak apa-apa kan, jadi rekomendasi juga. Apakah yang ini apa namanya, Samrat? Bukan
1: kalau Samrat. Jadi ada bakso Soun di daerah
0: Tebet.
1: Nah, itu enak banget dan itu tuh nggak matching gitu.
0: Oh, ini yang tempatnya kecil itu bukan yang antri?
1: Iya ngantri, tapi dia nggak terlalu kecil tempatnya. Cuman dia emang
0: Apa tuh namanya, nggak apa-apa,
1: namanya bakso Soun.
0: Aku pikir bakso pakai Soun, ternyata
1: memang bakso pakai Soun.
0: Tapi gitu, namanya juga emang bakso Soun, nama gitu, tempat makannya.
1: Nama tempat makannya.
0: Oh, gitu. Oke, karena kan di Tebet ada dua bakso yang terkenal banget dari dulu
1: ada,
0: kan.
1: Ada bakso Niki
0: ada sama
1: Samrat. Terus ada
0: satu lagi ada tuh yang legend teman-temannya Niki itu. Aku lupa lagi namanya apa. Tapi ini namanya bakso Soun ya.
1: Bakso Soun.
0: Oke. Spesialnya apa? Kaldunya kaldu banget.
1: Bukan. Jadi dia tuh ada si apa namanya ceker yang dimanisin apa namanya?
0: Oke. Ya yang di kayak chashu gitu ya, merah.
1: Enggak merah dia. Dia
0: ceker aja tapi.
1: Ceker
0: yang kayak mie ayam gitu ya.
1: Ceker yang kayak mie ayam tapi bukan si cekernya.
0: Oke.
1: Terus dia ada kayak kulit. kulit apa namanya, kulit kering gitu.
0: Mm-hmm. Kayak kikil gitu.
1: Kayak lemak tapi dibikin jadi kulit gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita bahas kuliner nih. Apa kayak enak banget deh.
0: Aku terus, penasaran gitu, bakso soun ya. Terus.
1: Ya udah, terus habis itu kalau misalnya kayak kita mau nambah sayur ada lagi. Kalau misalnya kayak kita jadi ada cheese stick lagi, ada jadi itu dia berbagai macam apa jenis kayak makanan-makanan itu banyak gitu.
0: Oh, jadi namanya nih pendengar Pro Satu, akhirnya aku menggoogling ya, namanya bakso soun dan mie ayam. Iya. Makanya tadi ada ceker
1: nah,
0: ya.
1: Nah, mie ayamnya.
0: Iya, mie ayamnya.
1: Ada yaminnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Oh, cheese stick best. Kenal orang.
0: Wah, cistiknya menggoda lagi nih lewat fotonya ya. Mm-hmm. Ini bisa jadi pilihan baru nih. Rekomendasinya Mariska ya, bakso soun dan mie ayam. Ini ada di Tebet ya.
1: Ada di Tebet.
0: Itu yang pertama. Mm-hmm. Bakso dia paling 911 deh tuh ya.
1: Iya, bakso tuh kayak apa ya? Kayak
0: kamu tim bakso telur, bakso urat, bakso.
1: Bakso urat.
0: Bakso urat. Oke. Okay. Terus. Gitu,
1: terus.
0: Apa? Dua lagi.
1: Dua lagi apa ya? Aku suka sei sapi.
0: Wah, susah tuh nyari yang enak di Jakarta.
1: Ada. Tapi aku selalu Gojek.
0: Oh, ini yang di daerah Kajang bukan?
1: Aku enggak tahu daerah mana sih, karena aku belum pernah datang ke sana.
0: Okay.
1: Cuman aku kayak suka pesan soalnya dia dengan porsi yang lumayan dan rasa yang enak, terus nasinya bisa diganti nasi daun jeruk.
0: Oh.
1: Terus dia harganya benar-benar affordable.
0: Affordable. Apa tuh si sei sapinya namanya?
1: Sei sapi Indonesia.
0: Oh, sei sapi Indonesia. Oh, ini gampang banget ditemuin di mana-mana ya. Tersedia di ojek-ojek online juga.
1: Terus udah
0: ya.
1: Gitu sambelnya ada kayak sambel mata.
0: Pilihannya ya.
1: Sambel luat gitu. Terus harganya affordable banget.
0: Bener, jadi kayak
1: Enak deh pokoknya. Jadi kalau misalnya makan tuh kayak dicampur semuanya gitu, campur aduk semua gitu.
0: Baru di hap ya. Seru. Gitu. Bakso, sei sapi, yang ketiga deh. Aduh, susah kayaknya ya.
1: Yang ketiga apa ya? Mungkin sushi kali ya.
0: Sushi. Mm. Wah, ini sih udah paling aman banget nih ya. Tinggal hap doang gitu ya.
1: Terus begitu kan sehat kan.
0: Betul.
1: Aku sih lebih ke ininya sih, lebih banyak ke kayak wakamenya gitu, terus kayak ke salad ya gitu-gitu.
0: Oh, jadi spesifik ke salad sama appetizernya ya. Gitu. Ah, seru. Ini gampang banget kalau ngajakin Mariska makan bakso, yuk pasti ya langsung jawabannya ya.
1: Si ada lagi yang lain?
0: boleh. Mau dikasih secuan, bonus secuan. Dua?
1: Bonus satu. Secuan.
0: Oh, ini yang kayak si hotpot mala yeah. itu ya.
1: Jadi aku ngerasa, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa aku kalau makan itu sehat banget. Soalnya dia tuh
0: ya banyak sayurnya.
1: Terus udah gitu,
0: kamu bisa pilih dagingnya juga.
1: Terus bisa pilih ikannya tuh mau ikan apa gitu kan. Terus udah gitu apa namanya, rasanya tuh kayak pedas, nggak pedas, asem, asin, tapi gurih, tapi pokoknya enak deh.
0: Tapi itu kan sebetulnya
1: tapi itu bukan makanan sini, bukan makanan Indonesia.
0: Ya betul, ke Chinese ya kayaknya.
1: Iya,
0: ya. Tapi kan itu kan porsinya gede ya.
1: Iya, jadi aku kalau
0: kamu biasa berdua. Sharing berdua. Oke. Okay.
1: Dan itu, aku biasa nggak pakai nasi.
0: Itu yang hitungannya gram-graman juga bukan sih? Kan ada yang per gram-gram tuh. Aku nggak pernah sih cuan ini. Ada porsinya.
1: Dia tuh kayak mau yang dua buat dua atau tiga orang atau misalnya yang 4-5 orang gitu.
0: Oh, jadi per person ya. Menarik tuh kalau butuh yang anget-anget mendengar Pro 1.
1: Abis itu minumnya top. Ada kayak liang tehnya gitu.
0: Oh, menarik. Menarik.
1: Aduh, ada longannya, ada teh longannya.
0: Iya. Gitu. Wah, seru. seru. Ternyata hasanah kulinernya Mariska luas banget ya. Tapi sebagai entertainer ya Mariska, ini kan ada pasti bosannya. Ada pasti kayak aduh lagi enggak mood nih gitu. Salah satu yang bikin mood naik tuh adalah kadang-kadang kan makanan ya. Nah, iya. Kalau lagi deadlock gitu atau lagi kayak aduh burnout enggak mau ngapa-ngapain ini biar mood gue balik, biasanya apa nih yang dikonsumsi? Cari yang manis-manis, cari dessert atau cari tadi makanan favoritnya kamu?
1: Coklat.
0: Dark chocolate.
1: Enggak. Coklat Bueno.
0: Cuma oh itu enak banget lagi.
1: Jadi semua banget lagi. Jadi semua yang kenal aku, semua yang tahu aku, pokoknya kalau misalnya kayak udah tahu aku misalnya kayak lagi mau PMS atau apa segala macam atau misalnya kayak aku lagi mau teringinan atau apa, tiba-tiba kayak bueno aja.
0: Bueno.
1: Udah diem. Cuma sekedar bueno aja aku udah bisa diem, udah bisa
0: anteng ya.
1: Udah bisa anteng.
0: Jadi si bueno ini kayak dalamnya tuh ada coklat tapi kayak ada wafer, wafernya tapi tipis banget gitu pendengar prosa tuh. Tapi dia itu enggak pure coklat, ada kayak semacam rasa Nutella-nya kali tapi enggak terlalu manis. Dan ini lumayan jadi favorit saya juga. Enak juga ini. Apalagi kalau lagi di supermarket tuh kadang-kadang suka ada diskon ya, buy one get one. Jadi enggak usah pikir panjang tuh.
1: Emang iya.
0: Kadang-kadang suka ada. Nanti kita ngobrolin supermarketnya ya. Kita berbagi promo ya. Nah, seru banget kalau ngomongin makanan ya. Ini juga berarti kalau lagi roadshow, lagi tour, cukup ini enggak? Cukup picky enggak soal makanan?
1: Agak sih.
0: Karena menjaga supaya, maksudnya kan kadang-kadang kalau mau perform takut mules, takut apa, takut breakout gitu.
1: Oh iya.
0: Lebih karena apa
1: kan,
0: tuh?
1: Kalau misalnya kayak mau perform itu kan karena aku mesti jaga jangan makan pedas gitu. Terus udah gitu.
0: Tapi aslinya suka banget makan pedas?
1: Suka banget sih enggak. Cuman lebih enak aja kalau ada pedasnya gitu.
0: Oke.
1: Cuman jadi, aku bukan yang kayak, oh kalau makan tuh harus pedes terus gitu. Aku gak gitu juga, gak tipikal gitu. Soalnya kan
0: pelengkap aja gitu ya.
1: Soalnya kan kayak, aku kan suka ngopi.
0: Ini seru nih perkopian.
1: Tapi kopi,
0: Americano?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Aku deg-degan kalau Americano. Aku kopinya biasa-biasa
0: justru,
1: aja.
0: Justru tidak bisa tuh ketemu Americano ya. Nah,
1: jadi aku latte-latte aja.
0: Oke.
1: Dan itu juga kayak sehari bisanya cuma 1 atau 2 gelas doang.
0: Udahlah gitu ya.
1: Jadi kadang suka milih kalau misalnya hari ini udah minum kopi, terus udah gitu maksudnya either kopi atau aku makan apa namanya pedas.
0: Oh.
1: Karena kalau enggak habis itu kayak perutnya suka
0: enggak enak ya.
1: Ulu hatinya suka sakit kalau misalnya kayak hari ini udah makan pedas, terus minum kopi,
0: wah,
1: terus udah gitu ada teh lagi,
0: welcome asam lambung gitu ya.
1: Iya, kayak gitu kayak langsung kira ini kenapa nih perut gitu.
0: Oke, tapi kalau buat Mariska sendiri kalau lagi jalan-jalan gitu ya kan, sekarang tuh trennya adalah ketika lo pergi ke satu daerah gitu. Let's say misalnya Bandung, Bogor, yang paling pertama dicari adalah coffee shop. Ya. Nah, kamu tuh tim yang kita harus cobain coffee shop ini sih gitu. Atau kayak okay, I'm fine apa aja gitu.
1: Aku enggak gitu lagi.
0: Biasa aja ya. Enggak yang terlalu ke coffee shopan ya.
1: Enggak.
0: Karena kan sekarang tuh kalau ngeliat sosial media, cobain di Bandung cobain coffee shopnya yang ini, kalau ke Bogor cobainnya yang ini.
1: Kalau aku gitu, lebih ke makanannya.
0: Oh, okay.
1: Lebih ke kulinernya. Jadi misalnya kayak di Bandung nih lagi yang enak tuh lagi makanan yang di apa sih namanya? Apa tuh? Yang ada bayam
0: jukutnya.
1: Ada jukutnya gitu. Oh, ke situ gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kayak di Bandung atau misalnya di mana gitu tuh coffee shop di sini yang lagi happening, kayaknya aku
0: enggak sih.
1: Karena aku enggak seanak kopi itu juga.
0: Karena
1: gitu,
0: ya aku latte aja udah gitu, aku bahagia.
1: Cukup latte aja. Kayak latte udah alhamdulillah gitu.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin makanan rumahan, jadi favorit juga enggak nih Mariska?
1: Makanan rumahan. Nah, aku kalau di rumah itu sengaja makanannya itu makanan yang tidak intinya makanan yang lebih 4 sehat 5 sempurna banget deh gitu.
0: Paling nggak dicukupin deh itu semua.

0: kayak cukup tahu tempe, sayur sop, atau misalnya lagi apa-apa gitu.
1: Oke, okay, ambil proteinnya dari nabati gitu, kalau enggak ikan gitu ya ikan, karena di luar udah mau jajan bisa jajan aja. Tapi orang yang tipe untuk cukup ketat menjaga makanan gak sih Mariska? Kan ada yang kayak, aduh enggak lagi gue udah segini kalorinya gitu ya, atau enggak lagi udah minyakan yang ini gitu.
0: Dulu iya.
1: Oh dulu iya. Repot gak? Jujur, repot ya? Walaupun ada aplikasi ya, sekarang kan udah kayak kamu makan apa, kamu masukin aplikasi gitu-gitu.
0: Enggak sih, aku sih enggak sampai
1: lempeng aja.
0: Enggak sampai sebegitu banget, tapi aku udah tahu nih misalnya kayak pagi-pagi bangun tidur lemon, madu, dah.
1: Okay.
0: Terus itu nanti jam 9 jusnya misalnya tomat, wortel sama apel gitu. Terus dari itu sarapannya telurnya rebus. Kayak gitu-gitu.
1: Oh.
0: Jadi
1: udah lumayan strict tuh ya.
0: Lumayan strict. Jadi kayak setiap hari tuh daily tuh sarapannya tuh begitu, terus makan siangnya tuh apa, terus ntar makan malamnya tuh gimana gitu.
1: Okay.
0: Cuman kalau sekarang lagi nggak kayak gitu,
1: gak
0: makanya kayak
1: gitu.
0: Berat badan aku tuh lagi
1: naik turun,
0: naik banyak.
1: Oh naik banyak,
0: bukan naik turun, naik gak, banyak.
1: Naik banyak, nggak apa-apa, ntar kita turunin lagi ya. Tapi sempat ke dokter gizi gitu nggak sih?
0: Nggak,
1: Mar, nggak ya? Emang apa maksudnya cobain sendiri aja mana yang cocok gitu.
0: Soalnya
1: ya?
0: Kan dulu bukan sih, maksudnya waktu itu kan aku juga olahraganya kan juga lumayan
1: kencang
0: banget kan, jadi kayak nggak perlu ke dokter gizi juga gitu sih karena
1: jadi balance ya apa yang kamu masukin dan apa mungkin, yang kamu keluarin.
0: Mungkin saat-saat ini nanti mau ke dokter.
1: Kayaknya kita perlu bantuan itu ya.
0: Perlu gitu. Soalnya aku kayaknya sekarang naiknya gampang banget gitu.
1: Wah, bener lagi. Aku sekarang menghirup asap sate tuh udah next kilo kayaknya.
0: Menghirup doang ya.
1: Menghirup doang. Lihat es podeng kayaknya naiknya setengah kilo, enggak bisa, udah enggak bisa.
0: Cuman ngelihat tukang bakso lewat aja
1: udah naik.
0: Iya. Segerobak-gerobaknya.
1: Segerobak-gerobaknya kita liatin. Tapi maksudku kayak menjaga berat badan gitu ya, itu kan juga challenging juga ya. Olahraga apa dulu yang akhirnya bisa konsisten untuk bisa balance tuh, Mar? Ada pilates, yoga. Sempet iya. Ada demam pilates gak?
0: Pilates. Yoga aku gak. Pilates, Muay Thai, sama berkuda.
1: Wah, Muay Thai paling banyak sih ya, itu.
0: Muay Thai paling banyak. Berkuda juga sama.
1: Iya ya, ternyata ya berkuda ya.
0: Berkuda tuh paling, jadi kayak misalnya sejam aja, 40 menit aja kita berkuda, itu tuh kalorinya tuh bisa sampai banyak deh. 500
1: okay.
0: Lebih.
1: Oke, lumayan loh itu. Udah nutup satu kali makan ya.
0: Ya kalorinya lumayan banget.
1: Okay.
0: Dibanding Muay Thai ya.
1: Oh iya.
0: Kalau Muay Thai kan kita perlu 2 jam.
1: Iya. Yeah.
0: Karena sejam tuh kita kayak pemanasan dulu gitu kan, baru pas sejam berikutnya kita baru di ring gitu kan, apa namanya, benar-benar Muay Thai-nya gitu.
1: Tapi
0: kalau misalnya berkuda nggak perlu selama itu gitu, cuma 40 menit, cuman kan dia kayak heart rate-nya terus
1: jaga keseimbangan juga, core-nya juga harus kuat gitu ya. Makanya lebih banyak
0: keringetan,
1: makan
0: lebih cepat banyak keluar di berkuda daripada...
1: Ternyata ya, aku baru tahu loh. Iya. Ternyata walaupun kayak kelihatannya berkuda gitu doang ya. Ternyata pas di cerita
0: secara gitu. Begitu doang, enggak begitu doang.
1: Karena kan kelihatannya oh iya oke, okay, naik kuda oke, okay, jalan, ternyata enggak gitu doang.
0: Ya kecuali misalnya kudanya cuma jalan doang ya.
1: Oh, kan, iya.
0: Kalau cuma jalan-jalan kayak apa ya,
1: kuda poni muter aja gitu, chill aja gitu
0: ada,
1: ya.
0: Okay. Gak ada yang keluar itu kalorinya.
1: Gak ada. Itu foto cantik aja dapetnya ya. Kalau ini benar-benar yang literally berkuda sampai lari gitu kudanya ya berarti ya.
0: Iya, jadi waktu itu tuh aku kayak mikirnya otot luarnya itu ngambilnya dari Muay Thai. Sama berkuda, terus sama kalau otot dalamnya tuh dari pilates.
1: Yes.
0: Karena pilates kan dia kan ngebentuknya otot dalam kan gitu.
1: Mengaktifkan yang kayaknya jarang kesentuh dan jarang kelihatan, itu tuh hidup lagi tuh pilates ya.
0: Gitu.
1: Wah, seru banget ngomongin makanan, ngomongin olahraga, dan abis ini kita ngobrolin musik kamu ya, Mariska. Kita kenalan dulu sama lagu terbaru kamu, Nekat berarti judulnya ya nanti.
0: Nekat.
1: Kenapa nekat? Nanti kita ngobrol bareng sama Mariska pendengar Pro 1. Tapi kita jeda dulu nih untuk Anda yang mau ikutan ngobrol bareng sama saya, silakan nih 08 11 79 72 79 12, atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Bersama dengan Mariska Juwita, pendengar Pro 1. Kalau tadi kita seru banget ngomongin makanan, ternyata di off air lebih seru lagi ngomongin makanannya.
2: Sampai langsung di googling ya.
1: Iya, langsung di googling. Kayak aku gak boleh sering-sering ngobrol sama kamu, karena pasti kalau ada rekomendasi makan enak langsung cobain gitu ya. Tadi juga sempat ngobrol sama Mariska karena sebelumnya fokus dengan ngurusin yang lain, bikin lagu ya. Akhirnya 2026 ini kembali bikin satu lagu baru lagi, judulnya adalah Nekat. Nah, untuk Nekat ini sendiri, apakah ini sebuah kepanjangan Mariska atau justru ya emang cocok aja nih untuk jadi Nekat judulnya?
2: Judulnya Nekat, judulnya. Emang judulnya Nekat, terus emang kisahnya itu emang senekat itu.
1: Oke, gitu. Tentang apa nih?
2: Jadi Nekat,
1: coba spill dulu.
2: Jadi Nekat itu ceritanya ini kisah nyata.
1: Oke. Okay.
2: Dari seorang sahabat.
1: Yakin sahabat atau sahabat?
2: Gak sahabat
1: apa diri sendiri? Oh, sahabat. Gak, ya.
2: Iya, sahabat, terus sahabat. Jadi okay. Dia tuh pacaran tuh 20 tahun, tapi dia beda agama.
1: 20 tahun?
2: 20 tahun
1: beda. Udah agama. Kayak dari
2: iya nyicil rumah aja enggak udah beres ya kan?
1: Udah beres
2: nyicil rumah sama nyicil mobil udah beres.
1: KPR udah ya, beres karena, tuh semua cicilan ya.
2: Terus udah gitu
1: 20 tahun
2: tapi sama-sama gak bisa pindah agama lah satu sama lain gitu. Nah akhirnya mereka kepentok di umur yang udah kayak
1: nekat ya, di umur kayak, yang udah nekat
2: di umur yang udah nekat tuh kayak nih hidup gue mau gimana nih
1: iya.
2: Ya udah akhirnya terus mereka memutuskan untuk mereka udahan walaupun mereka udah kayak soulmate-nya tuh parah banget gitu. Jadi dia memutusin untuk memberanikan diri untuk ya udah deh gue ngelepasin lo gitu, lo juga ngelepasin gue gitu. Nah, itu kan kayak menurut aku itu hal yang paling berani dari seseorang buat dia bisa ngelepasin rasa cintanya yang lama banget lo.
1: Brave banget 20
2: iya,
1: tahun
2: 20 gitu tahun ya. Lo gitu. Terus pas aku tanya, lo beneran iya? Dia gue nekat aja. Akhirnya dia di lagu Nekat.
1: Jadi dia lagu Nekat. Dapat royalti gak dia tuh? Kan dari cerita
2: nanti,
1: dia ya.
2: Nanti kalau dia denger dia sih kasih royalti ke gue ya. Gitu.
1: Wah lumayan loh. Aku lagi mikirin dia ke psikolognya berapa kali seminggu ya. 20 tahun loh itu.
2: 20 tahun. Terus udah gitu dia udah di titik yang kayak ini umur
1: lebih ke capek kali ya. Atau
2: lebih ke kayak nggak ada ujungnya, jadi kayak nggak ada ujungnya, nggak ada konklusinya, nggak ada. Padahal masing-masing udah sama-sama kayak nyobain yang satu udah nyobain ke
1: agama, kan, yang,
2: agama
1: satu.
2: yang satu udah nyobain ke agama yang satu.
1: Udah study tour lah ya tuh ya.
2: Gitu, tapi tetap aja emang masing-masing ternyata emang nggak ada yang mau ngalah untuk apa namanya untuk pindah gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, maksudnya demi agamanya gitu. Tapi sebenarnya untuk aku bikin lagu Nekat ini gak spesifik banget liriknya tuh semua tentang perbedaan agama. Intinya adalah perbedaan yang emang udah gak bisa disatuin lagi gitu. Tapi rasa cinta yang sebegitu besarnya, tapi dia berani untuk ngelepasin gitu.
1: Oke. Kalau biasa kita dengerin cerita yang kayak gini kan pasti ballad, mellow. Apakah Mariska juga memilih tersebut atau justru menghadirkan genre yang lain buat lagu ini?
2: Aku masuknya ke apa ya, pop R&B white mungkin kali ya.
1: Lebih sedikit fun ya berarti ya.
2: Soalnya kan itu sudah terjadi. gitu. Jadi si nekat ini
3: udah
2: tuh
3: let go,
2: udah
3: gitu ya,
2: let go gitu. Jadi bukan lagi di kondisi yang dia lagi begitu gitu. Kalau dia lagi kayak gitu kan berarti kan emang di kondisi yang emang lagi on proses kan. Kalau ini prosesnya udah beres gitu. Jadi kayak dia, jadi kayak lagu Nekat ini ya bercerita tentang proses yang sudah beres dan dia udah sudah ku nekat tinggalkan kamu gitu. Jadi
3: dia udah oke, aku udah berdamai, udah aku iya, gak apa-apa gitu ya. Nah, udah, kamu kayak, kan juga udah oke, okay. Setelah melalui proses pemikiran yang cukup panjang 20 tahun ya. 20 tahun akhirnya oke, okay, aku nekat deh udah bukan sama aku orangnya gitu ya. Kamu kan juga seorang songwriter, komposer juga kan dan juga nyanyi. Apakah pembuatan Nekat ini semuanya Mariska yang kerjain atau ada yang juga ikutan turut serta membantu kamu dalam lagu ini?
2: Ada banget.
3: Ada banget.
2: Ada sebelah aku. Tapi orangnya gak mau in frame.
3: Gak mau in frame, argonya jalan.
2: Iya, argonya jalan. Suaranya dia cuman humming aja langsung jalan argonya. Humming aja cuman napas aja napas,
3: jalan ya.
2: Napas masuk ke mic aja jalan argonya. Jadi aku kayak ya udah deh dia enggak mau gitu.
3: Jadi kerjaan ini berdua,
2: berdua
3: gitu ya.
2: Sama Mas Adi Saputra. Jadi lagu ini dia yang produserin. Terus ya udah kita bikin bareng gitu.
3: Oke, okay. Agak kesulitan enggak? Apa sebetulnya udah sempat kerja lama juga nih sama Mas Adis?
2: Lama-lama.
3: Oke, okay, jadi
2: udah... emang udah ada beberapa lagu yang emang kita bikin bareng juga. Terus udah gitu kan aku juga Road to EP nih sebenarnya dari lagu ini, terus nanti akan ada lagu lagi yang emang kita mau menuju ke EP.
3: Oke, okay, gitu. Berarti ini adalah gong pembukaan untuk
2: gong
3: menuju
2: pembukaan
3: ke EP ya.
2: Setelah sekian lama aku okay. tidak rilis lagu gitu.
3: Oke, okay. Akhirnya lagi mau lahiran lagi gitu ya.
2: Lagi.
3: Bikin EP ya.
2: Punya anak lagi.
3: Akhirnya punya anak lagi. Karena sebelumnya udah sempat bikin album. Nah, di album sebelumnya kamu genrenya gimana tuh? Apakah bercerita tentang yang sedih atau yang pop R&B juga?
2: Sama sih sebenarnya. Ada sedihnya tapi lebih apa ya, lebih sedih-sedih ujungnya ada konklusi sih.
3: Oke, okay. Gitu. Pokoknya konsepnya ada closure-nya gitu ya.
2: Konsepnya pokoknya aku harus ada motivate-nya.
3: Ada motivate-nya ya.
2: Jadi aku enggak terlalu suka lagu yang terlalu apa bikin nyustruk banget gitu.
3: Pokoknya ada closure-nya. Mau sedih, mau happy, yang penting ada tuh tutupannya ya.
2: Pokoknya terakhirnya tuh jadi orang bisa kayak terakhir tuh oke, okay, gue harus gini gitu.
3: Oke. Okay. Dan kalau untuk Mariska sendiri ini nanti menuju ke EP apakah akan sama juga dengan lagu-lagu lainnya dengan genrenya? Pasti tantangannya juga lewat Nekat ini cukup banyak gak? Karena kan baru di 2026 lagi comeback gitu ya. Dan pastinya lebih idealis gak sih? Karena kamu juga songwriter, kamu produser juga ya, produser Kak Adis ya berarti
2: iya,
3: ya
2: iya.
3: Kamu songwriter juga pasti kayak gue mau balik tapi gue maunya kayak gini nih lagunya gitu.
2: Nah, justru kayak di yang sekarang ini tuh ada banyak, enggak banyak sih, ada beberapa perbedaan sih. Mungkin di yang sekarang ini aku lebih pop daripada yang sebelumnya.
3: Oke.
2: Gitu, di album yang sebelumnya dia lebih nge-groove. Kalau yang sekarang tuh aku lebih pop.
3: Oke.
2: Gitu, pop banget deh. Aku sih ngerasa ini pop banget lagi. jadi kayak terus lebih easy listening sih. Jadi kayak dari pemilihan lirik tuh aku kayak enggak yang aduh liriknya gimana, enggak gitu. Jadi kayak cuman dengar cerita dari sahabat aku itu terus juga kayak kan depannya kan cuman kita sudah lama gini-gini aja, kayak apa ya, kita udah lama gini-gini aja gitu. Jadi kayak jadi liriknya tuh benar-benar yang emang
3: kayak ngobrol, kayak cerita aja. Iya, kayak gitu cerita ya
2: aja. Jadi gak ada puitis-puitis yang wah apa yang kayak misalnya lagu pokoknya benar-benar lirik yang apa adanya, se-easy listening mungkin. Dia udah dikasih pop aja tapi ada sentuhan R&B white-nya karena beat-nya kan beat R&B white gitu. Jadi kayak ya udah.
3: Oke, okay. Tapi nanti di EP ini akan ada sesuatu yang lebih bom gak? Karena kan kalau kita ngikutin hype yang sekarang kok lagi pada hibut ya. Gak tahu, siapa tahu nanti ada aksen itunya. Atau mungkin karena dengan sekarang juga aku tuh ngedengerin lagu-lagu sekarang lebih, yang kayak tadi Mariska bilang, lebih ke ngobrol gitu ya. Kata-kata puitis mungkin ada beberapa, ada. Kayaknya udah ada makanannya penyanyi tertentu gitu ya, yang kata-kata puitis gitu. Gimana nih EP ini? Kalo akan ada collab-collab atau ada dor-doran lainnya?
2: Kalau collab ada, okay. Jadi setelah ini aku mungkin insya Allah aku akan rilis ada featuring ada sama salah satu penyanyi juga. Bukan penyanyi juga sih, dia senior lah, senior, senior. Senior. Ada seorang senior nanti ya. Jadi mau barengan gitu, apa mau featuring sama dia, terus habis itu aku EP. Nah di EP aku itu nanti juga bentukannya juga gak terlalu jauh beda sama yang ini, tapi ada yang kan ada yang temponya lebih low, ada yang temponya juga sama kayak gini gitu.
3: Oke, jadi lumayan isi ini ya, variatif ya.
2: Variatif.
3: Jadi
2: variatif.
3: Orang dengerinnya juga gak itu sama semua gitu ya.
2: Tapi sebenarnya juga gak terlalu jauh beda sama album aku yang kemarin. Jadi kalau ditarik benang merahnya tuh masih tetap jalan sama, ya. Sama gitu.
3: Oke, nggak ngilangin genre kamu yang dari kemarin gitu ya. So dari Nekat ini dan juga nanti kedepannya untuk EP-nya Mariska, apa yang mau disampaikan untuk pendengar Pro 1? Jangan kelamaan 20 tahun ya.
2: Buat para pendengar Pro 1 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Nekat yang buat lagi buat yang lagi semua ngerasain hal-hal yang berbau kehilangan, berbau apa namanya, gimana ya, kira-kira harus kelepasin apa enggak ya, kira-kira worth it apa enggak ya. Kita mesti tahu juga kalau kita harus punya self love. Jadi lagu Nekat ini mesti bisa berani melepaskan untuk sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita ke depan gitu.
3: Empowerment juga ya, harus ngingetin kita juga punya self love gitu. Oke, suka. Kalau mau dapat informasi lagu-lagu kamu, terus mungkin ada update untuk perform, itu bisa kemana Mariska? Instagram, TikTok, Twitter mungkin? Threads?
2: Ada semuanya. Tapi aku Twitter enggak sih. Enggak ya Twitternya?
3: Enggak ya.
2: Enggak lagi.
3: Itu close down aja ya Twitter ya.
2: Ada, tapi kayak sekarang aku udah lupa, aku udah enggak pernah main Twitter. Bisa di search di Instagram aku Mariska Juwita, terus ada TikTok aku juga Mariska Juwita P. Terus ada YouTube aku juga Mariska Juwita, terus Threads juga ada Mariska Juwita.
3: Pokoknya semuanya Mariska Juwita. Semuanya Mariska Juwita pendengar Pro 1.
2: Terus untuk di mau dengerin di All DSP udah ada di Spotify, di YouTube Music, di Apple Music, di di Deezer atau di
3: semuanya digital semuanya. Platform sudah ada sudah ya. Ada. Dan search-nya Mariskanya pakai Z ya pendengar Pro 1, Mariska Juwita.
2: Di Pro 1 juga ada.
3: Iya, betul.
2: Jadi boleh sering-sering untuk
3: di request
2: ya kan. Buat yang relate lagunya sama perbedaan-perbedaan dari
3: yang dulu juga mungkin ya.
2: Yang relate lagunya sama Nekat boleh langsung di request gitu.
3: Oke, silakan aja pendengar Pro 1 dicek-cek di follow-follow ya di Mariska Juwita. Semuanya lengkap di sana. Mariska, terima kasih sudah
2: sama-sama
3: bermain ke Pro 1. Sukses
2: aku
3: terus
2: juga seru
3: ya.
2: Aku banget bisa diundang ke sini. Thank you
3: so much. Semoga kita ada kesempatan untuk ketemu lagi di EP berikutnya. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Thank you. Sampai ketemu
2: sama-sama,
3: ya Mariska.
2: Thank you.
3: Itu dia pendengar Pro 1, obrolan saya bersama dengan Mariska Juwita. Jadi langsung aja kita dengerin lagunya. Ini dia Nekat dari Mariska Juwita untuk Anda. Jadi gini.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Yang pertama yang di Pasar Kramat Jati, kebetulan saya mengikuti karena memang kondisinya adalah karena jalan yang licin, terpleset dan kemudian tertabrak oleh mobil dinas lingkungan hidup.
3: Kita akan perkuat kemampuan editorial, kemampuan merekonstruksi peristiwa dalam jurnalisme.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta minta Pasar Kramat Jati ditata ulang imbas tewasnya pelajar karena jalan licin. Uji kompetensi wartawan radio atau UKWR di gedung RRI Jakarta hari ini resmi dibuka Direktur Utama LPP RRI. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta minta Pasar Kramat Jati ditata ulang imbas tewasnya pelajar karena jalan licin. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran Pemkot Jakarta Timur dan Satpol PP segera membenahi kondisi semrawut di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal tersebut disampaikan setelah seorang pelajar berinisial HH mengalami kecelakaan saat melintas di depan Pasar Kramat Jati. Pramono menjelaskan, kondisi jalan yang licin akibat aktivitas pedagang ikan yang berjualan di trotoar hingga badan jalan menjadi salah satu faktor dalam kecelakaan tersebut. Terkait hal tersebut, Pramono mengaku telah meminta jajaran terkait segera mengambil langkah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Yang pertama yang di Pasar Kramat Jati, kebetulan saya mengikuti karena memang kondisinya adalah karena jalan yang licin, terpleset dan kemudian tertabrak oleh mobil dinas lingkungan hidup. Dan saya sudah meminta kepada jajaran terkait, terutama kepada wali kota,

0: Pemerintah akan membuka kesempatan bagi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil pada tahun depan. Hal ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti saat konferensi pers di Senayan kemarin.
1: Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah dan DPR telah menyepakati pengalihan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Guru P3K penuh waktu juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS dan status kepegawaian mereka akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Beralih ke informasi berikutnya, Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo resmi membuka penyelenggaraan uji kompetensi wartawan radio di gedung RRI Jakarta guna memperkuat kompetensi jurnalistik di tengah disrupsi media. Berikut Penta Medita melaporkan.
2: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, Hendra Smo, menegaskan pentingnya penguatan kompetensi jurnalistik untuk menghadapi tantangan disrupsi media yang terus berkembang. Ia meminta agar produk jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya informatif, tetapi juga harus mampu memberikan pengaruh positif untuk masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hendra Smo saat membuka uji kompetensi wartawan radio atau UKWR di gedung RRI Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026.
3: Kita akan perkuat kemampuan editorial, kemampuan merekonstruksi peristiwa dalam jurnalisme. Kita perkuat kemampuan ethics, ya. Jadi ini yang menjadi target kita.
2: Lebih lanjut, Hendra Smo juga menyinggung terkait tantangan yang dihadapi RRI di era digital, seperti maraknya hoax, serta disinformasi dan misinformasi. Ia menegaskan RRI harus mampu menjadi lembaga yang melakukan verifikasi informasi untuk masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Kepala RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat mengatakan bahwa pelaksanaan UKWR diikuti oleh puluhan peserta dan menjadi upaya RRI dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan UKWR, Bugi berharap agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendukung kerja jurnalistik para peserta.
4: Bagaimana berita-berita dan informasi yang disampaikan itu bisa sesuai dan menjadi suatu alat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan. Jadi RRI Jakarta hari ini menjadi tuan rumah Forum 13 yang diikuti oleh 70 peserta. Ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa dinyatakan kompeten.
2: Adapun UKWR ini tidak hanya diikuti oleh peserta dengan profesi wartawan, tetapi juga penyiar yang kini dituntut untuk mampu menulis dan menyajikan informasi secara baik, menarik, dan tetap informatif. Selain peserta dari RRI, UKWR ini turut diikuti oleh peserta dari pihak swasta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Jamuan rakyat Tanah Abang libatkan sebanyak 3.500 warga. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
5: Sekitar 3.500 warga mengikuti jamuan rakyat di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan digelar setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sejumlah kegiatan, seperti pembagian sembako, makan gratis, hiburan, perlombaan, dan layanan kesehatan. Camat Tanah Abang Duyarti Indriani Utami mengatakan kegiatan tersebut merupakan arahan Presiden melalui pihak Istana dan Sekretariat Negara. Sasaran utama jamuan rakyat yakni masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan 2.
6: Dilaksanakan kegiatan jamuan rakyat dari Bapak Presiden Republik Indonesia langsung melalui setnek. Itu kebetulan Tanah Abang kebagian lokasi yang mendapatkan jamuan rakyat untuk warga. Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar sejak jam 8 tadi pagi hingga saat ini. Antusias warga masyarakat juga luar biasa.
5: Duyarti menegaskan jamuan rakyat tidak berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang berlangsung kemarin di Jakarta. Menurutnya, kegiatan tersebut murni ditunjukkan untuk memberikan bantuan dan hiburan bagi masyarakat. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kecamatan Tanah Abang juga melibatkan 47 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Rumah Bersama Tanah Abang. Para anggota ormas diminta membantu mengimbau warga agar tidak terlibat bentrokan maupun gesekan dengan massa aksi dari luar wilayah. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, harga daging sapi di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat masih relatif tinggi sejak Idul Fitri 2026. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Harga daging sapi di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat masih relatif tinggi sejak bulan Ramadan 2026 hingga saat ini. Harga daging sapi di pasar tersebut berada di kisaran harga Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang daging sapi, Ari, mengatakan kenaikan harga mulai terasa sejak Ramadan dan belum kembali ke harga normal setelah Idul Fitri. Menurut Ari, harga normal daging sapi di kawasan tersebut biasanya berada di kisaran harga Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Adapun kenaikan harga tersebut turut berdampak terhadap penjualan pedagang. Ari menyebut pembelian dalam jumlah besar mulai berkurang karena daya beli masyarakat sedang melemah. Menurut Ari, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih selektif dalam berbelanja. Demikian hal ini disampaikan Arif kepada wartawan pada Rabu 19 Agustus 2026.
8: Dari 160 sampai 180 tergantung jenis sih mas kalau sini.
9: Naik atau gimana nih pak?
8: Ini dari harga dari lebaran belum turun lagi, lebaran Idul Fitri.
9: Dari lebaran Idul Fitri. Ya, yang biasanya berapa sih pak?
8: Biasanya
9: sih
8: harga normalnya itu dari 140 sampai 160 paling normal.
9: 140 sampai 1.
8: Nah, kisaran segitu. Nah.
9: Dengan adanya harga yang masih naik sendiri, berpengaruh nggak sih pada penjualan pak?
8: Kalau penjualan pasti turun banget mas.
9: Turun ya pak ya.
8: Banget ya. Apalagi kan apa bahan-bahan lain juga ikut.
9: Berarti daya beli masyarakat
8: memang lagi lemah banget.
7: Adapun Ari berharap pasokan sapi dapat kembali normal sehingga harga daging secara bertahap bisa turun ke tingkat yang lebih terjangkau. Menurut Ari, harga daging yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan kembali daya beli masyarakat sekaligus membantu penjualan pedagang kembali normal. Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, Gubernur Banten Andrasoni mendorong gerakan pramuka memperkuat peran dalam membentuk generasi muda berkualitas, berkarakter, beradab, dan berprestasi. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
10: Gubernur Banten Andrasoni mendorong pramuka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Usai upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda Banten, upacara berlangsung di lapangan Apel Gubernur KP3B pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya, pramuka memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda. Peran tersebut perlu terus diperkuat melalui konsolidasi organisasi. Andrasoni mengatakan Kuarda Banten terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar gerakan pramuka semakin memberikan manfaat. Pramuka diharapkan menjadi wadah perjuangan dalam membentuk generasi muda berkualitas. Pembinaan juga diarahkan untuk membentuk generasi yang sehat dan memiliki semangat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Banten.
11: Bagaimana pramuka bisa menjadi alat perjuangan? Bagaimana pramuka bisa menjadi alat kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten? Alhamdulillah kita lihat anaknya sehat-sehat, semangat, beradab, dan tentunya berprestasi.
10: Ia berharap pramuka mampu membentuk generasi muda yang beradab dan berprestasi. Nilai-nilai kepramukaan dinilai penting sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pembinaan anggota perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pramuka juga diharapkan terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi. Andrasoni mengapresiasi jajaran Kuarda Banten yang terus memperkuat koordinasi organisasi. Ia berharap gerakan pramuka semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penguatan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas anggota. Dengan demikian, pramuka dapat terus berperan dalam pembangunan sumber daya manusia Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penetapan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penetapan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Menurutnya, kehadiran kepala daerah penting untuk menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Mas Duki juga mengingatkan, pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan eksekusi program di lapangan, namun juga mencakup tahapan administrasi dan perencanaan anggaran. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam setiap agenda strategis juga diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi program OPD, termasuk memastikan program strategis yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan.
13: Satu, ini pemerintahan. Pemerintahan itu tidak lepas daripada administrasi pemerintahan. Hari ini kita lihat kinerjanya sudah bagus di lapangan, cek lapangan, realisasi belanja seperti apa. Akan tetapi, bukan hanya proses eksekusinya saja, tapi dalam konteks pemerintahan itu ada tahapan penganggarannya. Tahapan-tahapan ini, kalau wali kotanya hadir, paling tidak melihat dong, mengevaluasi OPD mana yang tidak datang. Wajar ketika OPD hari ini banyak yang tidak datang atau kadang-kadang di paripurna juga, karena emang terlalu sering diwakilkan.
12: Mas Duki berharap ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting seperti penetapan APBD tidak kembali terjadi. Ia menegaskan, apapun agenda lainnya, penetapan anggaran daerah harus menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi memperketat pengawasan tata kelola pemerintah daerah pada tahun 2026 melalui sistem NCSP RBS 2026. Pemprov Banten bidik skor integritas di atas 88%. Berikut Shelisia Tiara Manihuruk melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan tata kelola anggaran dan pelayanan publik menindaklanjuti pedoman baru Monitoring Center for Prevention Risk-Based Supervision MCPSP RBS dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2026. Langkah ini diambil guna mempertahankan capaian indeks pencegahan korupsi agar tidak merosot ke zona merah. Pada periode pelaporan tahun ini, sistem pengawasan KPK mengalami pemangkasan beban administrasi yang signifikan. Jika sebelumnya aparatur pemerintah daerah harus mengunggah hampir 600 dokumen pembuktian, kini diringkas menjadi 162 dokumen kunci yang menitikberatkan pada validitas dan substansi risiko lapangan. Pelaksana tugas PLT Inspektur Daerah Provinsi Banten, Siti Maani Nina, menekankan titik rawan yang menjadi evaluasi ketat KPK berpusat pada sektor pengadaan barang dan jasa, PBJ, pengelolaan bantuan keuangan, bansos, serta transparansi alokasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD.
15: Tapi kalau berkurang kembali, ini akan turun ke zona yang lebih bawah lagi.
14: Inspektorat Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah, BKD, membagi klaster pendampingan ke seluruh organisasi perangkat daerah OPD teknis, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta DPMPTSP menjadi instansi prioritas yang wajib merampungkan input data pengendalian resiko hingga Desember 2026 mendatang. Selain sektor anggaran, penilaian MCSP RBS 2026 mencakup kepatuhan regulasi perizinan, pengelolaan kanal pengaduan warga, serta tingkat kepatuhan pelaporan-laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dan pengendalian gratifikasi bagi seluruh pejabat eselon. Seluruh data kepatuhan yang diunggah OPD akan diverifikasi bersama oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, pada 26 Januari 2027 sebagai tolok ukur integritas pemerintahan daerah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta minta pasar Kramat Jati ditata ulang imbas tewasnya pelajar karena jalan licin. Uji kompetensi wartawan radio atau UKWR di Gedung RRI Jakarta hari ini diresmi dibuka Direktur Utama LPP RRI. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Tepatnya pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya 100% Indonesia ya menemani Anda pendengar Pro 1. Lagu-lagu yang akan saya putarkan adalah lagu-lagu dari tahun 2000 ya, yang paling lama hingga yang terbaru. Silakan Anda kirimkan ke 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Requestan pertama yang akan saya putarkan ini datang dari Kakak Jesse di Tangerang Selatan. Halo, selamat siang. Sudah lama kayaknya ya gak ketemu sama Roli ya Kak Jesse ya. Kak Jesse mau request lagunya Fabio Usher featuring sama Bricia Jodi, Yang Aku Memilihmu. Oke, siap. Lagu dari tahun 2024 ini akan saya putarkan untuk Kak Jesse ya. Lalu ada Ibu Iren. Halo Ibu Iren, selamat siang. Mau request Coklat Yang Anak Garuda. Coklat Anak Garuda. Coba aku cek dulu ya Bu. Semoga ada. Anak Garuda ada nih Bu Iren. Lagunya ditunggu ya. Aku siapin buat Bu Iren. Kemudian ini ada Pak Nurdi di Bogor. Halo Pak, selamat siang. Apa nih? Saya bingung bacanya. Selamat Bang, lagi mendung di mari. Oh, lagi mendung di Bogor. Alhamdulillah. Semoga dapat hujan dikit ya, biar agak seger dikit gitu. Ini mau request lagunya Raja Yang Jujur. Jujur ya, dari tahun 2003. Kalau anak sekarang ngomongnya gitu, jujur gitu. Jujur dari Raja juga akan menemani Anda ya sesaat lagi. Salam untuk pendengar Pro 1 ya Roli. Oke, Bang Nurdi terima kasih. Buat abang makasih, sukses selalu. Merdeka, merdeka. Aku lo perempuan, panggilnya abang, empok gitu boleh. Pendengar Pro 1 silakan ya, kalau Anda mau ikutan request juga nih, saya tunggu. Pokoknya saya akan puterin kalau waktunya sempat saya putarkan ya. Di 0811 7972 7912.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
2: Loh, gimana ceritanya?
1: Jadi ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
2: Waduh.
1: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
2: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
1: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Raja dengan Jujur dari tahun 2003 ya. Pendengar Pro 1 menemani kita di siang hari ini, tepatnya pukul 13:49 waktu Indonesia Barat. Roli Utayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 ya. Dan saya mau menyapa Bang Nurdi nih. Bang Nurdi, selamat siang. Maaf ya Mpok Roli salah ketik. Gak apa-apa Bang, dimaafin nih. Ya Allah, kita siaran udah cakep banget pakai gincir, panggilnya Abang kan gimana gitu ya. Gimana gitu. Bang Nurdi, makasih ya, lagunya sudah saya puterin loh. Kemudian ada Bang Ray di Cibinong. Halo Bang Ray. Ini biasanya tadi kalau makan siang nih suka cerita-cerita nih sama saya, makan siangnya apa. Tapi sekarang request aja ya di 100% Indonesia. Mau request lagunya Republik yang hanya ingin kau tahu. Oke, siap, saya putarkan lagunya sebentar lagi ya. Di line telepon ada Zahran. Halo Zahran.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Mau request apa hari ini?
1: Saya mau request aku berjudul Iqro dari Raim Raude.
0: Iqro? Iqro?
1: Iya, dari Raim Raude.
0: Raim Raude?
1: Iya.
0: Oh, yang Iqro belum masuk nih. Raim Raude, Raim Raude aku cuma punya Langsung Pipi, Pergilah Kasih sama Komang, mau yang mana?
1: Ntar aku cari dulu.
0: Oke, boleh. Dia sama-sama jadi operator nih kayak saya ya. Boleh, mau yang mana?
1: Ini dia. Ini mau request aku berjudul Saat Bahagia dari Unggul Fit Andin.
0: Andin ya. Oke, sip, Saat Bahagia.
1: Ya.
0: Ditunggu ya lagunya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Ada Pak Hermanto di Jakarta Barat mau request Lila Band. Ya ampun, lama banget ini Lila Band ya. Lila, Lila, Lila. Oke, coba saya cari. Lila mau request yang Turis ya judulnya. Aku belum ada nih yang Turis, Pak. Mau ganti enggak? Lila, aku adanya Takkan Ada, Percayakan, Bernafas Tanpamu, Detik Terakhir, Jangan Bimbang Walau Galau, Jangan Bimbang Walau Galau, kemudian Akhir Cerita, Jangan Datang Lagi, Jantung Hati, Kamu Cantik Kamu Baik, Lebih Dari Bintang, Magic, sama Kehabisan Waktu. Pak Hermanto mau yang mana Lilanya? Boleh nanti dikabarin lagi ya sama saya, mau diputerin Lila yang mana dari lagu-lagu yang tadi sempat saya sebutin, nanti saya puterin. Kemudian ada Kakung Jo. Hai Kakung Jo, selamat siang. Kakung Jo mau request yang Kotak nih, Pelan-Pelan Saja. Boleh, Pelan-Pelan Saja ya. Pelan-Pelan Saja, Pelan-Pelan Saja, Pelan-Pelan Saja dari Kotak. Boleh, boleh, boleh. Nanti aku puterin ya. Ditunggu, lagunya sudah saya siapkan. Begitupun dengan oke, Pak Hermanto langsung pilih Magic ya. Sip, Lila dengan Magic saya puterin juga buat Pak Hermanto. Untuk Anda pendengar Pro 1, silakan juga ya kalau misalnya mau ikutan request, lagunya saya puterin pokoknya kalau ada, langsung diputerin. Lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, lagu Indonesia pastinya di 0811 7972 7912.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id pendengar Pro 1 terkait adanya informasi pendaftaran BPJS Kesehatan gratis di 2026 lewat media sosial Facebook. Faktanya setelah dicari tahu dan dicek kevalitannya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran yang iuran nya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat juga prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan atau PBI, baik secara offline ataupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting juga untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Sekian Cek Fakta pukul 14. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lila dengan Magic pendengar Pro 1. Roli Utahayan masih menemani Anda di 100% Indonesia. Masih sampai pukul 15 ya pendengar Pro 1. Dan ini saya masih memutarkan requestan Anda ya pendengar Pro 1. Selamat siang untuk sebentar saya cek dulu namanya ya. Oh, untuk teman-teman karyawan Sablon Queen Custom di Ciledug, halo, selamat siang. Ih, seru banget nih sekantor dengerin RRI. Foto dong. Aku kepo nih mau kenalan. Selamat bertugas ya teman-teman karyawan Sablon Queen Custom Ciledug. Ini berarti masuknya di Tangerang Selatan ya? Apa ada Tangerang sih Ciledug? Selamat bekerja, selamat siang. Salam untuk karyawan Salbon yang sedang ultah dan semua yang ultah hari ini. Semoga berkah-berkah yang bernama Agus dan Agustiawati. Wah, ini nama-nama yang bisa dapat promo 17-an ya kemarin. Buat kakak-kakak penyiar sehat juga. Kami setiap hari mendengarkan RRI Pro 1 loh. Wah, keren, keren, keren, keren. Ih, terima kasih, senang banget nih yang dengerin sekantor. Keren, keren, keren, keren, keren, keren. Karena kalian keren, aku akan puterin requestnya ya. Dari Shilon Seven, requestnya tunggu aku di Jakarta. Wah, apakah ini semua karyawannya anak-anak rantau? Atau lagi pada LDR nih ya. Terima kasih ya Karoli. Sama-sama. Selamat bekerja ya. Semangat ya. Semoga nanti kalau lagunya diputerin makin semangat kerjanya. Lalu ada Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Jakarta Barat. Halo Mama Eis. Roli di sini. Mama Eis mau request lagunya Kau Masih Kekasihku. Boleh dari Naf ya. Salamnya untuk semua aja Karoli, terima kasih ya. Semoga selalu sehat, amin. Amin, amin. Emang suara saya udah mulai kedengeran berubah jadi kayak berat gitu ya. Kemarin lumayan nih sempat panas banget tenggorokannya, udah deg-degan aja nih. Jangan batuk pilek ya kan. Nanti suaranya berubah tiba-tiba. Terima kasih ya Mama Eis. Untuk pendengar Pro 1 juga hati-hati ya. Minumnya anget-anget dulu lah, yang aman-aman dulu ya. Walaupun emang saya tahu banget ini cuaca lagi panas banget kemarin ya. Tapi kabarnya hari ini tuh di sebagian tempat udah mulai ada hujan. Seperti tadi pagi di Medan Merdeka Barat saya kena gerimis halus gitu. Terus beberapa teman-teman magang di Pro 1 juga tadi bilang, ya ampun kak, aku tadi kena hujan, sempat deras tapi sekarang udah redaan. Kalau di tempat Anda gimana pendengar Pro 1? Boleh ya cerita-cerita 0811-7972-7912. Di line telepon ada Bapak Albert, Sobat Cecek. Apakah masih tersambung? Halo Pak Albert, selamat siang Pak Albert.
1: Selamat siang.
0: Oh masih ada Pak Albert, apa kabar di Bau-Bau?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, mau request apa hari ini Pak?
1: Isyana, Denganmu.
0: Isyana Pak?
1: Ya. Raisa.
0: Oh Raisa. Yang mana judulnya Pak? Tadi maaf tidak terdengar.
1: Denganku, Anganmu.
0: Anganku. Oke, lagunya buat siapa nih Pak?
1: Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya. Sebentar Pak, aku cek dulu Anganku, Anganmu. Ini featuring sama Isyana ya tadi ya, bener ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Albert, ditunggu lagunya. Anganku, Anganmu dari Isyana featuring Raisa. Dan ada Shalon Seven dengan Tunggu Aku di Jakarta. Kemudian ada Naf dengan Kau Masih Kekasihku untuk Anda pendengar Pro 1.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

0: Naf, kau masih kekasihku di 100% Indonesia, pendengar Pro 1. Bersama saya Roli Utaha ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wah, tinggal sebentar lagi ternyata waktu requestnya ya. Silakan ya pendengar Pro 1 di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Di line telepon saya sudah ada Pak Ari dari Samarinda. Halo Pak Ari, selamat siang.
1: Siang.
0: Bagaimana nih kabar Samarinda, Pak Ari?
1: Panas.
0: Panas terus dari kemarin ya, Pak?
1: Ya.

0: Tinggal gitu doang, Bu. Ujiannya abis itu selesai. Enak ya ujian, ya ampun, lumayan deh bikin adem ya, bikin debu-debunya agak hilang gitu. Terima kasih ya Bu Nunu, ditunggu lagunya sudah saya siapkan. Kemudian kemudian ada ini nggak ada namanya, tapi nama WhatsAppnya lucu banget, Angling Dharma. Saya takut disilat deh kalau nggak ngikutin requestnya nih, muterin ya. Selamat siang Kak Roli, request lagunya Kunci Band, judulnya Tanpa Rencana. Semangat Kak siarannya, terima kasih. Kunci Band tadi aku cek, ternyata yang Tanpa Rencana nggak ada lagunya. Mau ganti musisi lain nggak? Boleh ya, di update ya. Nah, kalau ini sayangan saya nih dari Bogor nih, Pak Hasanuddin. Halo.
1: Sore, langsung jam sore, Roli.
0: Sore, Pak.
1: Merdeka.
0: Merdeka terus. Bogor katanya hujan
1: jadi,
0: ya, Pak?
1: Jadi ceritanya kehujanan nih tadi nih.
0: Enak
1: terus
0: dong.
1: Dari mobil ke masuk ke studio, kehujanan gitu.
0: Iya, tipis doang tapi. Kayak masih tipis-tipis gitu. Tapi siangnya udah katanya hujan deras sih, Pak. Bogor katanya juga hujan ya, Pak?
1: Di sini mah di Bogor panas ini di Jasinga mah.
0: Oh gitu. Berarti enggak semua Bogor hujan
1: ini,
0: ya.
1: Dari kemana saya nunggu hujan ini, Om? Dari mana nunggu hujan ini dari kemarin nih? Wah, langsung berterak udah di Jasinga mah.
0: Antri dulu berarti, Pak, hujannya. Siapa tahu bentar lagi mampir ya.
1: Mau ke mana dulu, ke rumahnya Roli.
0: Mau terjun dulu jauh ya ke Jakarta Barat ya.
1: Ke Ceduk, ke Tangerang. Ini kalau Ceduk Tangerang Kota, Roli.
0: Oh, Tangerang Kota. Oh, Tangerang ya masuknya ya, Pak ya.
1: Iya, Tangerang Kota kalau Ceduk.
0: Oke. Okay.
1: Bukan Tangerang Selatan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Udah warga.
1: Terpom baru Tangerang Selatan.
0: Oke. Okay. Sip, sip, sip, sip.
1: Itu lagunya anu, Rola.
0: Apalah Bapak maunya lah. Bapak maunya apa?
1: Itu lagu
0: iya,
1: yang judulnya
0: apa tuh?
1: Slang.
0: Yeah. Mau yang mana nih?
1: Yang mana aja puter slang.
0: Yang mana aja? Boleh. Yeah, saya kasih
1: enak-enak
0: semua ya. Iya sih. Pilih deh, Pak. Saya cuma punya dua nih pilihannya buat Bapak. Ku Tak Bisa atau mau I Miss You But I Hate You. I Miss You kayaknya seru ya, Pak ya.
1: Itu yang itu aja tuh.
0: Mantep ya.
1: Oh, mantap.
0: Oke. Okay.
1: Buat Roli juga, buat Jahwa, tuh operator di sebelah sana.
0: Siap, terima kasih.
1: Buat itu tadi Ica, Mas Siang Jang Sore, Ica sama Ibu Atin di Cipayung.
0: Oke.
1: Okay. Terus Kakung Jo.
0: Kakung Jo, ya.
1: Bentar lagi bergeser Kakung Jo. 92,8. Dangdut nyok.
0: Ke tetangga ya. Abis dari saya ke tetangga ya, boleh.
1: Gitu.
0: Siap kalau gitu. Makasih
1: okay,
0: ya, Pak.
1: Selamat siang. Oke.
0: Ditunggu lagunya Pak Hasanuddin. Baiklah kalau gitu ya. Kemudian oh, tadi yang Angling Dharma namanya Bapak Ismail Hasan dari Pemalang. Salam kenal ya, Pak. Ada Roli di sini. Ganti request lagunya ya, Roli, Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Ada kalau yang itu, ditunggu ya. Lagunya sudah saya siapkan. Langsung aja mendengar Pro 1 nih. Saya punya slang. I miss you, but I hate you.
2: I miss you, baby.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Anang Separuh Jiwaku Pergi, pendengar Pro 1. Lagu dari tahun 2009 ini menjadi lagu penutup saya di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya dari pukul 10 pagi tadi di Jakarta siang ini. Saya Roli Hutahayan pamit dulu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain di Jakarta sore ini. Semoga hari Rabu Anda menyenangkan, seru-seru semuanya yang lagi siap-siap pulang. Emang ada aja, siapa tahu yang lagi shift pagi ya. Yang lagi mau bersiap pulang karena shiftnya udah selesai, hati-hati di jalan. Buat nanti Anda yang pulangnya masih sore, hati-hati di jalan, jangan lupa juga dicek tuh barang bawaannya supaya tidak ada yang tertinggal ya, pendengar Pro 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain, dan pastinya saya punya lagu penutup yang seru juga, gak kalah enaknya dari Sal Priadi untuk Anda.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Kami awali informasi pertama. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Polisi menyebut kebakaran ini terjadi di wilayah Matraman dan menghanguskan sejumlah bangunan rumah warga. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah agar korban tidak meluas ke bangunan sekitarnya. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan rehabilitasi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan akan mulai dilakukan pada September 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat dan memastikan lingkungan belajar yang lebih aman bagi para siswa. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Barengan sama Binda di Jakarta sore ini. Gimana untuk hari ini? Tadi kayaknya sebagian di wilayah Jakarta sempat turun hujan, tapi sepertinya nggak merata ya. Kalau di wilayah Anda gimana? Tadi tidak menyurutkan semangat juga di siang menjelang sore. Tentunya untuk Jakarta sore ini kami akan hadirkan nanti ada beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, tema optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, bersama dengan narasumber bidang PKS atau ketua subkelompok penanganan fakir miskin ya, dengan Ibu Risha Eka Putri SSTP MSI. Dan Anda nanti bisa ikut turut serta menyimak. Oke, nanti kami akan hadirkan sambil tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung di 08117927912 atau juga di telepon 021344 0696 344 1499.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Gitu. Oh, begitu, Pak.
3: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda Astacita hadir ya, Indonesia Cerdas dengan tema optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi bersama dengan narasumber kami ya di hari ini tentunya. Bidang PKS Ketua Subkelompok Penanganan Fakir Miskin dari Dinas Sosial DKI Jakarta dengan Ibu Risha Eka Putri SSTP MSI. Silakan Bu Risha boleh ikut bergabung bersama kami ya di Zoom meeting kali ini. Dan tentunya untuk Anda juga silakan ya sambil ikut bergabung berbagi informasi update di kondisi lalu lintas di seputaran Anda tentunya di 0811 7972 7912 atau juga telepon ya di 021-344-0696, 344-1499, serta di sosial media Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan ya setelah yang berikut ini, tentunya tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas dengan tema optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dari Dinas Sosial DKI Jakarta dengan narasumber hari ini bidang PKS atau Ketua Subkelompok Penanganan Fakir Miskin dari Dinas Sosial DKI Jakarta, Ibu Risha Eka Putri, SSTP MSI. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risha. Halo, Ibu Risha, bisa mendengarkan suara saya? Iya. Halo. Baik, suaranya tidak terdengar ya. Halo, Ibu. Oke, sebentar kami cek ya.
1: Recording in progress.
0: Halo, selamat sore Ibu Risha, bisa mendengarkan suara saya, Bu? Ibu bisa di-unmute, Bu? Halo, Ibu? Bisa mendengarkan suara kami, Bu? Iya, mikrofonnya silakan di-unmute, Bu Risha.
2: Ah, iya, Mbak. Oke.
0: Nah, iya. Akhirnya sudah bisa. Bisa mendengarkan jelas ya, Bu, ya, suara saya, ya?
2: Iya, sekarang sudah terdengar, Mbak Binda.
0: Oke, baik. Langsung saja kalau begitu, Bu Risha. Ini terkait mengenai tema kita di hari ini, ya. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi. Ya, dan... Bu Risha, ini mungkin juga dari pendengar yang terus serta menyimak ya perbincangan kita di hari ini, mungkin boleh dijelaskan nih, Bu, apa yang menjadi fokus utama Dinas Sosial DKI Jakarta dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya memang dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemerataan sosial. Seperti apa, Bu Risha? Silakan.
2: Iya, baik, Mbak. Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan sosial berfokus pada program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pertama melalui program rehabilitasi sosial, kedua program pemberian jaminan dan perlindungan sosial, dan yang ketiga program pemberdayaan sosial. Untuk program rehabilitasi sosial dilaksanakan di dalam panti dan di luar panti, di mana pemberiannya itu dilakukan melalui 22 panti sosial yang ada di Dinas Sosial yang melingkupi sasaran dari penyandang disabilitas, kemudian tunas sosial, dan korban perdagangan orang, anak lantar, serta lansia terlantar. Sementara untuk rehabilitasi sosial di luar panti itu dilaksanakan melalui informasi layanan sosial atau UWILS yang tersebar di 5 wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta, dan juga pada lembaga lokal karya atau LBK yang ditujukan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak atau yang masih memiliki tempat tinggal dan keluarga di lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak perlu mendapatkan rehabilitasi di dalam panti, Mbak. Atau juga bisa berlaku juga untuk warga binaan sosial yang sudah keluar dari panti atau reunifikasi, tapi tetap masih memerlukan pendampingan atau support dalam pelaksanaan rehabilitasi sosialnya. Kemudian, untuk rehabilitasi sosial ini, Dinas Sosial juga memberikan alat bantu fisik seperti contohnya alat bantu dengar, kursi roda, kaki palsu, tongkat, dan seterusnya, agar masyarakat penyandang disabilitas dapat meningkatkan mobilitasnya dan berfungsi secara fisik. Kemudian, yang terkait dengan program perlindungan dan jaminan sosial, pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan, yaitu di sini melalui Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, kemudian juga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Dinas Sosial juga memberikan bantuan terhadap korban bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam berupa permakanan, kemudian shelter, serta kebutuhan dasar lain yang diperlukan dan juga dilaksanakan layanan dukungan psikososial bagi korban bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya setelah atau pasca terjadinya bencana. Kemudian terkait dengan program pemberdayaan sosial, program pemberdayaan itu dilaksanakan terhadap dua sasaran, Mbak Binda.
0: Iya.
2: Yang pertama adalah terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial, yaitu berupa peningkatan kapasitas dan kompetensi dari sumber kesejahteraan sosial agar dapat berfungsi maksimal dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pemberdayaan sosial diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta masyarakat di Provinsi DKI Jakarta secara umumnya, yaitu melalui program pengembangan kewirausahaan terpadu atau program Jakpreneur.
0: Oke, iya. Berarti ada program konkret apa saja ini, Bu Roche, yang sudah ada dan sedang dijalankan begitu ya untuk membantu pengentasan kemiskinan dan pemerataan sosial di Jakarta seperti apa?
2: Ya, program konkret yang dilaksanakan ini mengacu kepada Inpres 8 tahun 2025, yaitu tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim yang diturunkan ke di untuk di Provinsi DKI Jakarta ini diturunkan melalui instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2025 yaitu tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi DKI Jakarta. Strategi yang dilaksanakan ada tiga, Mbak Binda. Yang pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Dan ketiga, pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan di DKI Jakarta. Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini dilaksanakan melalui program yang pertama untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat di DKI Jakarta disediakan atau diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka perlindungan sosial. Nah, bantuan ini yang tadi saya jelaskan, Mbak Binda, untuk tiga kategori masyarakat rentan, yaitu terhadap anak, kemudian lansia, kemudian penyandang disabilitas. Nah, untuk kartu anak ini diberlakukan bagi anak yang ada di usia 1 atau 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian untuk lansia ini yang di atas umur 60 tahun, dan untuk penyandang disabilitas ini yang memang mengalami berbagai ragam disabilitas dan itu sudah diberikan surat keterangan dari fasilitas kesehatan ataupun dokter terkait. Dan kemudian untuk peningkatan pendapatan masyarakat itu di DKI Jakarta terdapat program pengembangan kewirausahaan terpadu atau mungkin yang dikenal masyarakat dengan sebutan Jakarta Entrepreneur atau Jakpreneur. Dan untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang dilaksanakan di oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu pelaksanaan penjangkauan orang terlantar atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, baik itu orang terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, kemudian anak terlantar, dan jenis PPKS lainnya. Yang dilakukan adalah dalam rangka mendekatkan PPKS ini agar bisa mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan tidak hidup terlunta-lunta di jalanan. Bagi PPKS yang berasal dari luar daerah DKI Jakarta, akan dilakukan pemulangan ke daerahnya masing-masing, dan bagi PPKS yang tidak memiliki keluarga dan tidak mungkin untuk dipulangkan, maka akan diberikan layanan rehabilitasi sosial di dalam panti sampai fungsi sosial mereka pulih dan mampu hidup secara mandiri. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Jadi selain dari pemberian bantuan sosial begitu ya, ini bagaimana juga Dinas Sosial DKI Jakarta mendorong pemberdayaan masyarakat agar mereka ini bisa mandiri secara ekonomi, Bu?
2: Iya, kami baru saja menyusun, Mbak Binda, program graduasi penerima bantuan sosial PKD, Mbak. Yaitu tadi yang Kak penerima kartu KAJ, KPDJ, dan KLJ. Pedoman graduasi ini disusun atau ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah nomor 88 tahun 2026. Nah, keputusan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan mitra strategis pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi keluarga dan atau penerima bantuan sosial PKD ini sehingga mereka dapat berdaya secara ekonomi dan tidak lagi tergantung kepada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk mendorong kemandirian keluarga dan atau penerima bantuan sosial ini dilakukan secara konvergen atau secara keroyokan, Mbak Binda, oleh perangkat daerah maupun mitra strategis pemerintah melalui intervensi-intervensi, diantaranya pertama memberikan akses terhadap lapangan pekerjaan, baik itu melalui kerja magang, program padat karya, atau mungkin menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian, Dinas Sosial sendiri juga menyediakan fasilitas penitipan anak.

0: melalui program pendidikan di luar, di dalam sekolah maupun di luar sekolah, atau formal dan non-formal, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan secara lebih luas dan lebih layak. Intervensi yang diberikan kepada penerima bantuan sosial ini akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan potensi yang mereka miliki. Untuk itu, sebelum mereka diberikan intervensi yang tepat, akan dilakukan proses pemetaan kebutuhan terlebih dahulu, baru kemudian setelah mereka mencapai peringkat kesejahteraan tertentu yang diukur dan dievaluasi, baru kemudian mereka dilakukan graduasi dari bantuan sosial, Mbak, setelah mereka memang dianggap mandiri dan kesejahteraannya ini dapat berkelanjutan.
1: Iya,
0: Demikian.
1: baik. Tapi apakah dengan dilaksanakannya proses graduasi ini, bantuan sosial yang akhirnya memang diterima oleh masyarakat akan otomatis dihentikan atau seperti apa, Ibu Risha?
0: Iya, tentu tidak semerta-merta bantuan itu dihentikan ya, Mbak Dinda. Dalam pedoman graduasi, penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar ini diatur bahwa selama proses graduasi berlangsung, mereka akan tetap menerima bantuan sosial yang selama ini mereka terima. Jadi tidak ada pemutusan secara sepihak dari pemerintah DKI Jakarta. Bantuan sosial tersebut akan dihentikan setelah mereka dievaluasi dan dipastikan bahwa tingkat kesejahteraannya sudah meningkat dan mereka dapat mandiri secara ekonomi dan kondisi kesejahteraan ini dan kemandirian ini berlangsung secara berkelanjutan. Demikian, Mbak. Dan sebelum mereka mengikuti apa namanya, sebelum penerima bansos ini mengikuti proses graduasi, terlebih dahulu mereka harus berkomitmen, Mbak, bahwa mereka akan mengikuti setiap tahapan dari graduasi ini dengan bertanggung jawab secara penuh dan disiplin. Dan komitmen ini penting mengingat upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini tidak akan bisa efektif dan tidak akan bisa sukses ketika pemerintah hanya berjalan sendiri. Butuh komitmen yang kuat dan motivasi yang tinggi dari mereka untuk merubah kehidupannya sendiri. Demikian, Mbak
1: Baik.
0: Binda.
1: Lalu bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini, Bu Risha, dengan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
0: Oke, terdahulu udah saya jelaskan ya Mbak bahwa Dinas Sosial, pemerintah DKI Jakarta, salah satunya Dinas Sosial, memiliki program pengembangan kewirausahaan terpadu di Provinsi DKI Jakarta sendiri ada 6 perangkat daerah pengampu program pengembangan kewirausahaan terpadu atau Jakarta Entrepreneur ini, salah satunya Dinas Sosial, Mbak Binda. Nah, kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan terpadu ini memprioritaskan untuk Dinas Sosial ya, Mbak, memprioritaskan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin guna membantu mereka mengakselerasi pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat dan mencapai kesejahteraan keluarga dan bisa keluar dari garis kemiskinan. Strategi pengembangan kewirausahaan ini dilakukan melalui 7 tahapan, Mbak. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran, di mana pendaftaran ini bisa dilakukan secara online melalui website jetpreneur.jakarta.go.id atau datang ke kantor suku dinas sosial yang ada di 5 wilayah kota. Kemudian ada tahapan berikutnya, yaitu pelatihan. Pelatihan yang diberikan ini meliputi pelatihan teknis atau soft skill dan pelatihan non teknis, pelatihan teknis atau hard skill dan pelatihan non teknis atau soft skill. Dan berikutnya itu tahapan pendampingan, di mana pendampingan yang diberikan terkait dengan perbaikan kualitas produk, kemudian kemasan, kemudian

0: branding mereka, dan kemudian juga terkait dengan peningkatan mental kewirausahaan, dan banyak jenis pendampingan lainnya, Mbak Winda. Yang berikutnya, tahapan perizinan, di mana kami, Dinas Sosial, memfasilitasi UMKM ini untuk mendapatkan perizinan usaha, seperti misalnya NIB, yaitu nomor induk berusaha, kemudian sertifikasi halal, kemudian hak kekayaan intelektual, izin edar, dan seterusnya. Yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah pemasaran. Dinas Sosial atau pemerintah DKI Jakarta memberikan akses atau fasilitasi terhadap pemasaran produk dari UMKM, baik itu secara online maupun secara offline, mulai dari tingkat kecamatan sampai internasional. Bentuknya apa? Bentuknya bisa jadi dengan business matching, di mana mempertemukan setiap pelaku usaha, baik itu usaha kecil dengan usaha besar, gitu. Kemudian pelaksanaan bazar ataupun pameran produk dan pemasaran lewat platform-platform lainnya secara online maupun offline. Mbak Binda, di Provinsi DKI sendiri, kita mempunyai platform untuk pemasaran produk bagi UMKM yang menyediakan makanan dan minuman rapat. Nah, platform ini namanya e-order, di mana pelaku UMKM ini yang telah terkurasi dapat bergabung ke platform e-order, sehingga dia memiliki kesempatan untuk dipesan dan dipromosikan produknya lewat rapat-rapat ataupun event-event yang diadakan di Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya, tahapan berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Di sini, dalam penyusunan laporan keuangan diberikan pendampingan terkait dengan digitalisasi laporan keuangan usaha, penghitungan harga produksi dan harga jual, kemudian juga dilakukan pencatatan transaksi melalui QRIS Jackpreneur. Yang tahapan berikutnya permodalan, di mana kami memfasilitasi permodalan dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan maupun perbankan serta dunia usaha dan filantropi untuk menyalurkan bantuan modal dan pengembangan usaha ini.
1: Iya, oke. Jadi memang sebenarnya sudah cukup lengkap ya Bu Risha ya, dari pendampingan kepada mereka juga yang akhirnya mengikuti program tersebut ya dari Dinas Sosial. Namun bagaimana caranya agar bisa mengikuti program pengembangan kewirausahaan terpadu ini? Apa saja Bu syaratnya?
0: Syarat mereka apa yang bisa mendaftar ke sebagai UMKM binaan Jackpreneur ini diatur di dalam peraturan gubernur nomor 2 tahun 2020, Mbak, tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu, di mana terdapat tiga kategori masyarakat yang bisa mendaftar pada program ini. Yang pertama adalah pencari kerja, yang kedua adalah usaha pemula, dan yang ketiga adalah usaha naik kelas. Di mana syarat-syarat yang harus mereka berikan itu, pertama memiliki KTP DKI Jakarta, kemudian bagi yang sudah memiliki usaha rintisan, maka ada harus melampirkan surat pernyataan rencana membuka usaha. Kemudian bagi yang sudah naik kelas, gitu ya Mbak, itu melampirkan bukti kepemilikan usaha dan surat pernyataan rencana pengembangan usaha, serta apa namanya pengembangan pengembangan usaha gitu ya Mbak. Kemudian bagi yang KTP non DKI Jakarta yang memang berusaha di DKI Jakarta itu tetap bisa bergabung ke dalam program Jackpreneur ini dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh lurah bahwa mereka domisili usahanya memang di DKI Jakarta dan telah berlangsung minimal 2 tahun. Bagi yang non KTP DKI Jakarta ini, mereka hanya bisa mengikuti program atau intervensi yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga atau CSR, begitu Mbak Lida.
1: Oh, oke, okay, baik. Iya, lalu bagaimana komitmen dan harapan nih dari Ibu terhadap program Asta Cita dalam konteks penurunan angka kemiskinan dan pemerataan sosial ya bagi kesejahteraan warga Jakarta? Seperti apa, Ibu Risha?
0: Iya, Dinas Sosial sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, Mbak Binda, pada prinsipnya kami tegak lurus terhadap kebijakan dan program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Kami sangat berkomitmen dan mengusahakan secara maksimal agar dapat menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin agar program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dapat diberikan secara tepat sasaran, kemudian tepat fungsi, dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat rentan. Dan Dinas Sosial juga terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program yang diberikan ini relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, serta berupaya maksimal agar kegiatan kegiatan pelayanan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, berjalan secara humanis dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan menjunjung tinggi integritas dalam rangka mengoptimalkan efektivitas dan pencapaian tujuan berbagai program atau intervensi yang diberikan. Begitu, Mbak Binda.
1: Baik, mudah-mudahan dari program-program juga yang sudah berjalan begitu ya, ini semuanya juga bisa sesuai dengan pencapaian yang memang diharapkan begitu ya, berjalan semua lancar selaras dengan apa yang menjadi asta cita ya, Ibu Risha.
0: Iya, betul, Mbak Binda.
1: Baik, Ibu Risha, terima kasih banyak waktunya untuk di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Ibu Risha. Selamat
0: baik,
1: sore,
0: Mbak Binda.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ya, dengan tema optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dengan narasumber bidang PKS atau Ketua Sub Kelompok Penanganan Fakir Miskin dari Dinas Sosial DKI Jakarta dengan Ibu Risha Eka Putri SST PMSI. Selain kita beranjak menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
2: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
2: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu, biar orang merasa tertarik dan penasaran.
1: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
2: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Di Balai Kota, IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, mengadakan pelantikan pengurus wilayah dan cabang yang tadi kurang lebih 150 orang.
3: Dari kawan-kawan pedagang daging itu dari seminggu yang lalu nggak turun, dua minggu yang lalu juga nggak turun, sampai hari ini juga masih nangkring aja harganya ini.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Gubernur DKI apresiasi kontribusi masyarakat Madura yang ikut membangun Jakarta sebagai kota maju, rukun, dan inklusif. Harga daging sapi segar di Jakarta terpantau masih mahal. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, minta pedagang tindak memanfaatkan demi meraup keuntungan. Berita selengkapnya. Gubernur DKI apresiasi kontribusi masyarakat Madura yang ikut membangun Jakarta sebagai kota yang maju, rukun, dan inklusif. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Madura, IKAMA, se-DKI Jakarta di Balai Agung Jakarta hari ini. Sebanyak 150 pengurus dilantik untuk memperkuat peran masyarakat Madura dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Jakarta. Dalam sambutannya, Pramono mengapresiasi kontribusi masyarakat Madura yang selama ini ikut membangun Jakarta sebagai kota yang maju, rukun, dan inklusif. Menurutnya, IKAMA yang telah berdiri selama 52 tahun memiliki modal sosial yang kuat untuk terus berkontribusi bagi ibu kota Jakarta.
2: Pak Jirawi, Ketua IKAMA, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini di Balai Kota, IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, mengadakan pelantikan pengurus wilayah dan cabang yang tadi kurang lebih 150 orang yang dilantik secara langsung oleh Pak Haji Rawi. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Madura yang seluruh Indonesia. IKAMA sendiri sebenarnya sudah berusia kurang lebih 52 tahun, organisasi masyarakat yang khas karena Madura yang solid, dan selama ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKAMA, mereka berperan serta untuk memajukan Jakarta. Karena hampir semua sektor, terutama sektor di lapangan, masyarakat Madura ini ada.
4: Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAMA, Haji Muhammad Rawi, mengatakan seluruh jajaran IKAMA siap bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program pembangunan. Sinergi diperkuat melalui sektor UMKM, ketertiban lingkungan, dan kegiatan sosial. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Harga daging sapi di sejumlah pasar di Jakarta masih tinggi, bahkan cenderung mengalami kenaikan sejak Ramadan. Kondisi tersebut menjadi sorotan pedagang karena harga yang tidak kunjung turun, meski sebelumnya daging frozen dinilai dapat membantu menekan harga daging segar. Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ngadiran, dalam wawancara di Pro1 RRI Jakarta pagi tadi mengatakan dari dua minggu yang lalu sampai dengan hari ini, harga daging sapi di sejumlah pasar di Jakarta terpantau masih mahal dan belum mengalami penurunan harga. Menurut Ngadiran, harga daging sapi segar di pasar tradisional wilayah Jakarta saat ini bervariasi antara Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, tergantung pada lokasi pasar dan kualitas bagian dagingnya. Maka dari itu, sebagai alternatif, masyarakat mulai banyak yang beralih ke daging frozen yang harganya lebih relatif terjangkau.
3: Jadi saya dapat informasi dari kawan-kawan pedagang daging itu dari seminggu yang lalu nggak turun, dua minggu yang lalu juga nggak turun, sampai hari ini juga masih nangkring aja harganya ini. Hebat ini harganya. Nah, justru waktu mau Ramadan itu kan banyak dibantu dengan daging frozen kan. Nah, pertanyaan saya, daging frozen itu kemana sekarang? Apakah importer daging frozen itu sudah tidak mengimpor lagi? Kan nggak mungkin juga kan. Usahanya kan itu, masa nggak ada? Ini pertanyaannya. Nah, kalau yang 180 tadi memang itu daging yang dikategorikan daging segar. Malam potong, kemudian pagi sudah ada di pasar.
1: Lebih lanjut dalam kesempatan ini, hadiran juga mengingatkan agar di tengah tingginya permintaan daging, termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis, tidak dijadikan alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga secara berlebihan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpaku pada konsumsi daging sapi dan bisa memilih sumber protein lain seperti telur, ayam maupun ikan. Menurutnya, seluruh pihak perlu ikut menjaga harga pangan tetap terjangkau di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Direktur Utama LPP RRI Hendra Asmo menilai bahwa UKWR jadi pemantik untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik di tengah perubahan zaman dan tantangan industri media. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, Hendra Asmo, menilai bahwa uji kompetensi wartawan radio atau UKWR menjadi pemantik untuk terus meningkatkan kemampuan jurnalistik di tengah perubahan zaman dan tantangan industri media. Melalui UKWR Angkatan ke-54 tahun 2026, Hendra Asmo mendorong agar peningkatan kompetensi jurnalistik dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, selain nilai informasi, sebuah produk jurnalistik juga harus dikemas secara menarik agar mampu menjangkau dan mendapatkan perhatian publik. Demikian disampaikan oleh Hendra Asmo saat membuka penyelenggaraan UKWR di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026.
6: Dan saya pikir ini adalah pemantik, ya, karena tugas teman-teman itu adalah harus terus mengupgrade kompetensi selamanya, karena kita menghadapi zaman yang berubah, ya, kita harus ditentukan banyak tantangan. Bagaimana kita harus membuat karya jurnalistik kita ini juga menarik, karena kita mau berdampak. Tidak ada gunanya kalau kita membuat konten, membuat produk jurnalistik, ternyata tidak menarik, kita tidak berhasil menggait atensi publik.
5: Sementara itu, salah satu penguji dalam UKWR ini, Haris Fadilah, mengatakan bahwa terdapat 3 faktor utama yang dinilai dalam pelaksanaan UKWR. Mulai dari kesadaran, pengetahuan, hingga keterampilan.
7: Yang pertama ada faktor awareness, kesadaran bahwa jurnalis, broadcaster itu diikat dengan perundang-undangan, kode etik, dan norma-norma lainnya. Yang kedua ada faktor pengetahuan, knowledge, pengetahuan ada tentang kegiatan menulis dan seterusnya. Dan yang ketiga ada faktor skill, keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
5: Adapun pelaksanaan UKWR ini digelar oleh Koordinator Wilayah Nusantara atau Korwilnus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio atau Pusbangkom RRI. Kegiatan diikuti oleh sekitar 70 peserta dari RRI dan juga pihak swasta. Mulai dari RRI Jakarta, Siaran Luar Negeri RRI, Pusat Pemberitaan RRI, Direktorat Program dan Produksi RRI, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, hingga Radio Mega Suara Bogor dan Radio El Sinta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ribuan warga Kecamatan Senen, Jakarta Pusat mengikuti jamuan rakyat dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Pais Kadarisha melaporkan.
8: Ribuan warga Kecamatan Senen, Jakarta Pusat juga mengikuti jamuan rakyat dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diisi dengan pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, makan gratis, hingga pembagian hadiah. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat sekaligus momentum untuk mengisi kemerdekaan. Warga yang hadir mendapatkan berbagai layanan dan bantuan, termasuk pemeriksaan kesehatan secara gratis.
9: Warga-warga yang hadir di sini itu adalah warga dari Kecamatan Senen, di mana Kecamatan Senen ini warganya datang ke tempat ini menerima pembagian sembako, ya, yang diberikan kepada mereka lebih kurang hampir 3.500. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan gratis, perlu cek kesehatan warga kita.
8: Selain bantuan sembako dan layanan kesehatan, warga juga mendapatkan kupon makan gratis lengkap dengan makanan dan minuman. Panitia turut menyediakan door prize berupa sepeda motor, smartphone, hingga sepeda motor. Arifun berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk semakin sehat dan sejahtera. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang memberikan manfaat bagi warga. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Polisi menyelidiki dugaan pencurian raket padel yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Polisi menyelidiki dugaan pencurian raket padel yang terjadi di Padel Avenue Flagship Store, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Senin lalu. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan pencurian tersebut. Menurut Bobby, proses penyelidikan masih terkendala karena pihak toko belum membuat laporan polisi. Selain itu, polisi juga belum mendapatkan rekaman CCTV secara lengkap karena akses kamera masih berada pada pemilik toko yang saat ini sedang berada di luar negeri. Bobby mengatakan, polisi masih menunggu rekaman CCTV secara utuh untuk membantu mengidentifikasi pelaku. Menurutnya, rekaman video yang beredar di media sosial belum cukup untuk memastikan identitas orang yang terlibat lantaran wajah pelaku tidak terlihat dengan jelas. Hal ini disampaikan Bobby saat dihubungi pada Rabu 19 Agustus 2026.
11: Kami masih dalam lidik, Mas, karena yang bersangkutan juga belum buat LP, kami juga masih mendalami, berikut juga dengan CCTV-nya kami masih belum dapat, dikarenakan akses CCTV-nya masih dari ownernya, ownernya kebetulan masih di luar negeri. Jadi kami masih yang pertama menunggu bukti CCTV karena berdasarkan dari video yang kami dapatkan belum bisa kami dalami karena belum jelas mukanya. Berikut juga dari sisi ownernya juga belum membuat LP, namun kami masih lidik juga berdasarkan bahan ataupun bukti-bukti yang ada kami masih dalami.
10: Meski demikian, polisi tetap melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dan bukti awal yang diperoleh dari patroli cyber. Bobby mengatakan pihaknya masih mendalami sosok yang terlihat dalam rekaman serta kemungkinan keterlibatannya dalam dugaan pencurian tersebut. Hingga saat ini, polisi juga belum dapat memastikan jumlah raket yang diduga hilang maupun nilai kerugian akibat kejadian tersebut. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Usia senja tidak selalu berarti berhenti beraktivitas. Bagi para lansia di Forum Komunikasi Lanjut Usia Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, bermain angklung justru menjadi cara untuk tetap berkumpul, bersilaturahmi, dan menikmati hari-hari bersama. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
12: Kulit tangan Sri Subekti tak lagi sehalus dulu. Kerutan menutupi jemarinya yang bergerak luas, naik turun di hadapan para lansia. Nenek berusia 80 tahun itu menjadi dirigen untuk menjaga irama angklung yang dimainkan kawan-kawannya. Di hadapannya, belasan lansia memegang angklung sambil menyanyikan lagu-lagu nasional dan daerah. Mereka mengikuti setiap gerakan tangan Sri, membiarkan bunyi bambu bersahutan hingga membentuk harmoni di tengah suasana pesta rakyat. Mereka merupakan anggota Forum Komunikasi Lanjut Usia atau FKLU Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang tampil dalam acara jamuan rakyat di Gor Matraman dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin. Usai pementasan, Sri selaku penasehat FKLU Matraman berbagi cerita tentang perjalanan kelompok angklung tersebut yang bermula dari keinginannya menghadirkan kegiatan baru bagi teman-temannya yang lansia. Sri yang memiliki kegemaran menyanyi dan sejak dahulu terbiasa menggunakan not angka, ditambah mengeksplorasi metode bermain angklung di YouTube, akhirnya mengajarkannya kepada anggota lain dengan kemampuan yang ia miliki.
13: Ibu-ibu makin lama malah makin ini banyak yang senang karena udah lansia itu butuh sharing-sharing hiburan, niatnya untuk hiburan aja sebenarnya. Terus lama-lama buka YouTube kok ada angklung pakai kode-kode begini ya. Kode angklung ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do kan gitu. Udah yang belajar dari sendiri aja di itu YouTube.
12: Di antara para pemain angklung itu terdapat Mujiono, anggota FKLU Matraman yang baru bergabung pada tahun 2018. Laki-laki yang kini menginjak usia 75 tahun itu tidak pernah belajar musik secara formal, tetapi menemukan kegembiraan baru melalui aktivitas berkesenian di FKLU ini.
14: Dan saya nggak pernah belajar musik dari sekolah, kalau sekolah rakyat ada ya buat seni suara, begitu SLP sampai kuliah nggak ada.
15: Dirasakan manfaatnya yang waktu gabung FKLU?
14: Manfaatnya banyak sih, ya silaturahmi, bercanda bersama, jadi bisa mungkin mengurangi apa yang pikun kali ya.
12: Sri dan Mujiono tidak meminta banyak dari usia senjanya, selain tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang masih ia sukai. Baginya, selama tangan masih ingin bergerak, masih ada alasan untuk bangun, bertemu kawan-kawan, memainkan angklung, dan menjalani hari. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Dari Banten dilaporkan keberadaan RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
16: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan Rice Milling Unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
17: Kuncinya ada pada modal kerja. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah pun kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
16: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habi optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
18: Nah, ke depannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di hulu langsung. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya, atau budidayanya gitu.
16: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI apresiasi kontribusi masyarakat Madura yang ikut membangun Jakarta sebagai kota yang maju, rukun, dan inklusif. Harga daging sapi segar di Jakarta terpantau masih mahal. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia meminta pedagang tidak memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
7: Halo RRI
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

kembali menemani Anda di Jakarta. Sore ini masih bersama Binda. Selamat sore buat yang lagi di perjalanan, tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Silakan boleh bergabung ya di 0811 797 7972. Informasikan seperti apa kondisi di seputaran Anda. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa ya, silakan informasikan langsung. Namun buat yang melintas di ruas tol Jasa Marga ya, dicek juga saldo di tol Anda, pastikan sudah terisi ya. Dan di mana informasi untuk di tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sentul Utara menuju Citarap padat, ada pekerjaan perbaikan jalan ya di jalan layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati di perjalanan, update informasi untuk Jakarta sore ini.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Scott, kenapa NPK begitu?
3: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
6: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
5: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
6: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
5: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
6: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tentunya untuk Anda yang sore hari ini masih semangat ya sambil berikut berbagi informasi update, tetap bisa Anda sampaikan ya tentunya di 0812 0811 797 9712 atau di 0213440696 3441499. Update informasi tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan kalau melihat ada beragam peristiwa, dan selain ini kita akan menuju ke RRI Net ya, bergabung dengan RRI Net. Tetap di Jakarta sore ini.

0: dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, tentunya sudah bergabung dengan RRI Net yang masih bersama dengan Binda dan menemani yang hari ini tentunya ya. Yang masih di perjalanan tetap berhati-hati, berbagi informasi update juga tetap bisa Anda sampaikan ya. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Namun kami awali di sore hari ini tentunya dengan kabar hoax apa yang beredar selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Namun faktanya, klaim ini tidak benar ya. Jadi tautan unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan itu kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data ya. Jadi harap berhati-hati tentunya untuk Anda. Pastikan ya, untuk pendaftaran ini bisa melalui aplikasi resmi atau laman resmi untuk mengecek ya di data terpadu kesehatan kesejahteraan sosial DTK. Dan penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Jadi hati-hati nih kalau mungkin untuk Anda yang biasa mendapatkan informasi begitu ya, dan dimintai untuk data yang perlu diisi, cross-check dulu ya apakah ini memang adalah laman resmi dari instansi tersebut atau bukan ya, karena nanti takutnya data Anda yang bisa dicuri atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan demikian informasi dari Cek Fakta. Anda juga tetap bisa berbagi informasi lainnya bersama kami di Jakarta Sore Ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
4: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat sore buat yang lagi di perjalanan ya, sembari bergabung berbagi informasi update juga untuk Anda sambil ikutan ngobrol ya di obrolan sore ini. Seperti apa tentunya yang bisa Anda bagikan ya di obrolan kita dengan tema gajian masih lama, saldo aman atau sudah mengkhawatirkan nih? Ini curhat-curhat ngobrolin soal gajian ya. Ini biasanya udah tanggal segini udah semakin mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Kalau Anda mungkin punya tips trik tersendiri dalam mengatasi hal tersebut sambil ikut berbagi cerita, boleh tetap update ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami yang lagi di ruas tol, ruas arteri, ada macet-macet di mana gitu ya, dan sambil memperhatikan juga di sekitar mungkin saja ada dari layanan publik, fasilitas publik yang ingin Anda keluhkan untuk disampaikan di Halo RRI, boleh ya bergabung tentunya di 0811 7972 7912, atau juga bisa di 0213440693441499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
9: Iya Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
8: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang...
9: Zaman sekarang wajar Bu, semua anak main gawai.
8: Tenang, belum tentu bahagia loh Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
9: Iya juga ya Bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
8: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore tentunya bergabung ya, berbagi informasi update, silakan untuk Anda yang sedang di perjalanan juga. Dan ikut bergabung ya di tema kita sore hari ini, pendengar, terkait mengenai gajian masih lama, saldo aman atau sudah mengkhawatirkan nih. Coba ikut berbagi cerita ya. Menyapa ada Mas Pandu di Kebayoran, kita dengarkan gimana kalau Mas Pandu.
1: Kalau ditanya gajian aman atau sudah mengkhawatirkan, yang penting bagaimanapun kalau saya tuh bakal ketemu tanggal tuanya, udah mau akhir.
0: Oke.
1: Okay. Cuma saya malah lebih sering tuh tanggal tuanya kadang di gak nentu, kadang di tengah, kadang di awal.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih pokoknya.
0: Oke.
1: Cuma kalau untuk saldo, alhamdulillah masih aman, insya Allah. Ya.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya, masih aman ya, masih ada sekitar satu minggu lebih gitu ya, Mas Pandu. Kalau untuk Anda gimana nih ya? Anda tim yang apa nih ya? Tim yang gaji kondisi dengan kondisi saldo sekarang gitu ya? Saldo aman atau sudah mengkhawatirkan, dan bagaimana cara untuk Anda akhirnya juga menjaga kondisi tersebut? Silakan ya, boleh ikutan gabung di Jakarta sore ini sembari tetap berbagi informasi update pantauan lalu lintas, boleh Anda sampaikan. Memantau juga situasi lalu lintas ya di sore hari ini di ruas tol PT Jasa Marga, pendengar, jangan lupa cek saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi. Di mana informasi untuk situasi lalu lintas yang ada di ruas tol ini yang ada di sekitaran Serpong Cinere ya, dari Serpong menuju Pamulang, Limo lancar, Limo arah Pamulang, Serpong lancar. Lalu tol Jagorawi Citarap kilometer 26 menuju kilometer 27 arah Bogor padat, kepadatan volume lalu lintas. Sentul Utara menuju Citarap padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan selanjutnya tol Jakarta Tangerang Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tol dalam kota Semanggi kilometer 7 menuju Tomang kilometer 13 padat, kepadatan volume lalu lintas arah Kebon Jeruk. Simpang Pluit kilometer 19 menuju kilometer 20 arah bandara padat, kepadatan volume lalu lintas. Jadi tetap berhati-hati ya di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa informasikan langsung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya,

0: Agatha Christie.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Eh, Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI, kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan pendengar saat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan sebuah lagu islami dan murotal Quran, tetap di Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Kisah Uwais Al-Qarni. Meski belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, pemuda ini memiliki kisah yang menginspirasi tentang bakti kepada orang tua. Tinggal di pinggiran Yaman, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit sehingga tidak ada orang yang mengenalinya. Namun, dia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai seseorang yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena ia begitu patuh dan menghormati ibunya yang lumpuh. Pada suatu ketika, ibunya meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak menolak.

بيت الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabatnya, yang artinya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Hadis riwayat Ahmad.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada. Dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
3: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka, ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru. Dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe, yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
5: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
6: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
7: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
8: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
9: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
4: Obrolan hangat dan sharing opini.
10: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
11: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
12: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
13: Kamu ya.
4: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda. Dan terima kasih untuk Anda kebersamaannya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetap berbagi informasi update juga di malam hari ini ya, untuk yang lagi di perjalanan, seperti apa kondisi lalu lintasnya. Bergabung bersama kami pendengar ya, sambil berbagi cerita nih. Gajian masih lama, kondisi saldo Anda sekarang masih aman atau sudah mulai mengkhawatirkan? Mungkin ada tips trik tersendiri ya yang memang biasa Anda lakukan, seperti menyapa Dede Santi nih di Cibidong yang bilang katanya, by the way sudah tidak aman. Okay. Cibidong hujan deras, alhamdulillah. Tuh kan berarti kebagian ya, soalnya tadi siang itu menuju sore sempat turun hujan di wilayah barat Jakarta. Tapi sepertinya memang nggak merata ya. Kalau di tempat Anda seperti apa menjelang malam ini? Coba update ya, berbagi cerita tentunya di 0811 7972 7912.

0: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
9: Nak, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
8: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
9: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
8: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
9: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
10: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda, dan tentunya untuk Anda tetap boleh ikut berbagi informasi update ya di seputaran Anda di 08 1179 7279 12. Sambil menyapa nih, ada Nia di Jakarta Pusat yang bilang katanya, waduh ini tim yang udah mulai menipis nih, jadi makan kebanyakan bawa dari rumah aja deh katanya biar semakin ngirit. Oke siap, sampai nunggu waktunya gajian ya, harus banyak-banyak bersabar tentunya. Lalu ada juga dari siapa lagi nih? Ada dari Robi di Jakarta Pusat yang bilang katanya masih aman sih, karena udah ada setiap bulan awal udah direncanakan ya kira-kira kebutuhan untuk selama satu bulan seperti apa saja. Jadi tanggal segini masih aman aja sih Binda. Wah enak lah kalau masih aman ya, berarti artinya perhitungannya sesuai begitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya mau gak mau udah harus ngirit gitu ya, menuju ke tanggal tua. Mungkin Anda salah satunya ya. Namun mungkin punya tips juga yang lainnya yang bisa menyiasati dengan kondisi yang seperti itu. Nah nanti setelah ini saya juga bakal kasih tahu kepada Anda ya. Tetap sambil update kondisi lalu lintas di malam hari ini, di wilayah mana yang memang sudah menunjukkan kepadatan, informasikan kepada kami di Jakarta sore ini.

0: kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan kami akan update untuk cuaca kelautan ya di hari ini. Untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan pulau, selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan akan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu dan Bekasi Karawang. Serta kecepatan angin maksimum yang mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum yang mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 malam ini, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 4 pagi esok hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, demikian informasi yang disampaikan cuaca kelautan ya dari perakirawan BMKG Maritim Tanjung Priok, Rangga Setia Pratama. Dan pendengar, setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral. Anda tetap bisa menyampaikan informasi update lainnya. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain permakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi. Mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT?
10: Sebagai penyanyi. Penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasikan?
10: Iya,
13: dikomunikasikan. Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: terkait,
13: bagaimana
10: ya, saya kontrak dulu 2000, nyanyi? Kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
13: Oke. Okay.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Ya. Harus ini, Pak.
11: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antaragama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it.
22: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
3: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
23: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
4: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
24: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
4: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
25: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 912. Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tidak terasa sudah di penghujung, pendengar ya. Setelah ini nanti kami akan hadirkan juga ada acara spesial di jam 8, dan Anda bisa terus serta menyimak tentunya ya di Pro 1 RRI Jakarta. Bersama tim yang bertugas hari ini ada Angel, Faza, dan Binda. Pamit, setelah ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Buddha dengan tema Memahami Buddha sebagai Sang Hyang Widiwasa. Akhirnya saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya harap mudah-mudahan para pendengar dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Ingrisya Susana, penyuluh agama Buddha Jakarta Barat. Terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Tema pada hari ini yaitu Simsapa Sutta dari Samyutta Nikaya 56 nomor 31. Pada suatu ketika, Sang Bhagava atau Buddha sedang berdiam di Kosambi, di sebuah hutan Simsapa. Kemudian, Sang Bhagava mengambil sedikit daun Simsapa dengan tangannya dan berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih banyak, dedaunan Simsapa yang ada di tangan saya atau yang ada di hutan Simsapa?" tanya Sang Buddha. Kemudian para bhikkhu menjawab, "Bhagava, dedaunan yang ada di tangan Bhagava adalah lebih sedikit, sedangkan yang ada di hutan Simsapa jauh lebih banyak." Nah, kemudian Buddha menjawab lagi, "Begitu juga para bhikkhu, hal-hal yang secara langsung saya ketahui tetapi tidak saya ajarkan adalah jauh lebih banyak dari yang saya ajarkan. Mengapa hal-hal itu meskipun saya ketahui tapi tidak saya ajarkan? Karena itu tidak berhubungan dengan tujuan, tidak mendukung bagi kehidupan suci dan jalan menuju pembebasan atau nibbana." Jadi intinya adalah pengetahuan ini tidaklah untuk mencapai jalan kesucian atau jalan pembebasan kita atau nibbana ya. Jadi Buddha menganggap hal ini tidaklah perlu atau penting untuk kita pelajari atau kita ketahui, karena apa yang diajarkan Buddha sebenarnya sudah sangat banyak ya. Nah, ini aja, ini pun kita masih belum mempelajari semua dhamma yang telah diwabarkan oleh Buddha, yaitu dari 84.000 kumpulan dhamma ya. Nah, Buddha kemudian menambahkan, "Dan apa yang saya ajarkan? Inilah yang saya ajarkan. Inilah dukkha. Inilah timbulnya dukkha. Inilah berakhirnya dukkha. Dan inilah jalan untuk mengakhiri dukkha. Dan mengapa hal-hal ini saya ajarkan? Karena itu berhubungan dengan tujuan dan membangun atau mendukung bagi kehidupan suci pada pembebasan, pada nibbana. Oleh karena itu, hal-hal tersebut saya ajarkan." Dan bagaimana penjelasannya mengenai hal ini? Kita akan berhenti sebentar dan kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini.

berikut ya. Duka atau penderitaan adalah karakteristik atau sifat bawaan dari keberadaan di samsara atau kelahiran kita ya. Bahwa tidak ada fenomena berkondisi yang kekal ya. Jadi tidak ada suatu hal pun yang ada di sini dimanapun ya dalam kehidupan kita itu kekal atau tidak berubah. Segalanya mengalami perubahan. Dan perubahan inilah yang membuat kita menjadi menderita. Ya inilah duka ya. Jadi setiap saat bisa terjadi perubahan dan perubahan inilah yang membuat kita tidak nyaman dan inilah duka. Konsep tentang duka atau penderitaan dapat dilihat dari tiga aspek. Yaitu yang pertama, duka sebagai penderitaan umum atau duka-duka. Yaitu semua bentuk penderitaan fisik dan mental dalam hidup kita. Seperti misalnya kelahiran, ya, usia tua, sakit, kematian, berhubungan dengan kondisi dan orang yang tidak menyenangkan. Misalnya kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, berpisah dengan orang yang kita cintai, atau berpisah dengan kondisi yang menyenangkan kita, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ya cita-cita kita tidak tercapai misalnya. Kemudian kesedihan, ratap tangis, dan kesukaran. Nah, inilah duka sebagai penderitaan umum yang biasanya terjadi pada setiap orang. Dan yang kedua, duka yang disebabkan oleh perubahan, ya. Nah, disebut viparimana duka, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh ketidakkekalan perasaan senang dan kondisi bahagia. Oleh karena perubahan maka ada penderitaan ya. Jadi karena misalnya karena perubahan dari usia ya. Misalnya pada saat kita muda kita memiliki kesehatan yang baik. Kemudian semakin bertambahnya usia ya ada perubahan dalam fisik kita. Demikian juga perubahan dalam kesehatan kita ya. Atau misalnya kita perubahan dalam pekerjaan kita ya. Pada saat kita masih muda, kita memiliki karir yang bagus ya. Kemudian karena usia semakin bertambah dan akhirnya kita menjadi pensiun. Nah, ini adalah karena perubahan ya. Nah, yang ketiga adalah duka karena berkondisi. Nah, ya. Yang berkondisi apa? Yang berkondisi itu pancakanda yang terdiri dari jasmani dan batin kita. Ya, jasmani kita ya ada perubahan ya. Misalnya sekarang kita sudah ada kerutan ya di wajah kita misalnya ya. Rambut kita sudah memutih misalnya ya. Atau sekarang kaki kita sudah sakit kalau berjalan ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan atau ketidaknyamanan di batin kita. Apa saja batin kita? Ya, batin kita adalah kesadaran kita, persepsi, perasaan, dan bentuk-bentuk kehendak kita, ya. Nah, inilah yang setiap saat selalu berubah, ya. Misalnya contoh perasaan kita, ya. Kita selalu memiliki perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka. Ketika kita senang, ya, tapi tidak bisa berlangsung lama, sehingga kesenangan itu hilang, ya. Berganti jadi tidak senang, ya. Nah, inilah selalu timbul dan tenggelam. Nah, inilah yang selalu kita rasakan. Jadi dikatakan oleh Buddha bahwa inilah duka. Nah, yang kedua adalah inilah timbulnya duka atau muncul atau asal dari duka atau asal dari penderitaan. Apa asal dari penderitaan itu? Yaitu kita sebut tanha atau nafsu keinginan, kemelekatan atau upadana atas keberadaan ya. Nah, kenapa dikatakan bahwa keinginan adalah asal dari penderitaan? Karena pada pertama kali kita tuh punya keinginan ya, menyebabkan kita ingin mendapatkan terus. Nah, pada saat kita mendapatkan kita menjadi bahagia. Tetapi

tidak akan berlangsung selamanya, ya. Pada saat kita tidak mendapatkan, itulah kita merasakan penderitaannya, ya. Jadi kenapa bisa menderita? Bukan karena kita memiliki keinginan, ya, tetapi karena kita memegang atau melekat pada keinginan itu. Sehingga pada saat kita tidak mendapatkannya, karena kita masih memegang keinginan itu, kita akan merasakan penderitaan yang begitu kuatnya, ya. Tapi kalau seseorang bisa melepaskan kemelekatan atas keinginan itu, dia tidak akan begitu menderita pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berakhirnya duka atau niroda, terhentinya penderitaan. Kemelekatan atas duka, ya, dapat dilenyapkan dengan melepaskan keinginan. Keadaan yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian nibbana. Untuk melenyapkan penderitaan, seseorang harus melenyapkan akar utama dari penderitaan, yaitu tanha atau nafsu keinginan ini, ya. Jadi oleh karena itu para biku berusaha untuk melatih diri melepaskan kemelekatan dengan meninggalkan kehidupan duniawi, ya, sehingga tidak melekat pada keluarga, ya, sehingga terus fokus pada kehidupan mempelajari dharma dan kehidupan suci, ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa begitulah seorang bisa melepas kemelekatannya. Mungkin kita, bagi kita umat awam, juga bisa melepas kemelekatan dengan cara misalnya kita berdana, ya, dengan cara kita membuka diri kita untuk berbagi perhatian, ya, memberikan cinta kasih kita kepada orang yang membutuhkan atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya kita akan berhenti sebentar untuk mendengarkan tayangan yang berikut ini.

0: kembali lagi bersama saya Ingridsya Susana di RRI Pro 1 Jakarta dalam acara Mimbar Agama Buddha. Yang keempat adalah jalan untuk mengakhiri duka atau Nirodha Gami Patipada atau Magga. Jalan menuju terhentinya penderitaan adalah jalan menuju lenyapnya keinginan atau pembebasan dari duka, yang disebut jalan mulia berunsur delapan. Jalan mulia berunsur delapan ini kita kelompokkan dalam tiga bagian, yaitu kebijaksanaan atau panya, kemoralan atau sila, dan konsentrasi atau samadhi. Ya, kebijaksanaan atau panya dibagi dua, yaitu pandangan benar atau pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Nah, pandangan benar adalah kita percaya atau kita memahami empat kebenaran mulia, kemudian sebab-sebab yang saling bergantung, hukum karma, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, kita memiliki pandangan yang benar, ya, tidak menyakiti orang, ya, karena kita tahu bahwa kita akan memiliki karma-karmanya, ya. Nah, jadi dari pandangan benar inilah seseorang bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kemudian pikiran benar. Nah, pikiran benar adalah melenyapkan pikiran-pikiran jahat yang ada pada pikiran kita ketika dia datang, dan kemudian kita mengembangkan pikiran-pikiran baik, ya. Jadi mungkin kita bisa menghilangkan atau mengurangi pikiran-pikiran negatif kita. Nah, sebaiknya kita berpikir hal-hal yang baik saja, ya. Nah, kemudian kemoralan dibagi menjadi ucapan benar. Nah, apa yang disebut ucapan benar? Ucapan benar ini ya yang jujur, ya. Kemudian beralasan, alasannya tepat, ya. Kemudian berfaedah atau memiliki manfaat, ya. Kemudian tepat waktu, ya. Jadi ucapan ini dikatakan benar, ya, mengandung empat hal seperti itu, ya. Kemudian perbuatan benar. Perbuatan benar adalah kita tidak membunuh, tidak mencuri, ya. Kemudian tidak berbuat asusila, ya. Nah, yang ketiga adalah penghidupan atau mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian benar adalah mata pencaharian benar yang sesuai menurut ajaran Buddha adalah yang tidak merugikan orang, ya, tidak menyakiti orang, ya. Nah, tidak melakukan bisnis-bisnis di seperti ini, ya, yaitu bisnis senjata, bisnis manusia, perdagangan manusia atau daging, ya, atau perdagangan barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, misalnya minuman keras, narkoba, ya. Jadi tidak melakukan bisnis-bisnis perdagangan seperti itu. Kemudian berdagang racun, ya. Nah, konsentrasi atau samadhi dibagi dua, yaitu usaha benar, yaitu berusaha keras meninggalkan pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, nah, tindakan yang tidak baik. Sebaliknya, berusaha keras untuk terus mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Nah, yang terakhir adalah, yang sebelumnya adalah perhatian benar, ya. Perhatian benar adalah fokus, ya. Jadi kita setiap saat itu selalu fokus, selalu sadar, ya. Jadi dalam bekerja kita sadar, dalam berbicara kita sadar, ya. Kemudian bertindak juga kita sadar, sehingga kita tidak melakukan kesalahan, ya. Sehingga tidak terpengaruh oleh orang, ya. Mungkin kalau kita nggak sadar, kita bisa dipengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang pada saat kita sadar, kita tahu bahwa itu tidak baik, ya. Tapi ketika kita nggak sadar, kita bisa mengikuti saja, padahal sebenarnya itu hal yang tidak baik. Maka Buddha sangat menganjurkan bahwa kita selalu sadar dalam setiap saat, ya. Selalu menjaga kesadaran kita. Sadar dan waspada, hati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Nah, di sini kita berusaha melatih samadhi atau kita bermeditasi, ya. Meditasi ini sangat baik untuk mendukung semua hal ya. Jadi kalau kita meditasi, kita kembali ke diri kita lagi. Kita melakukan introspeksi apa yang telah kita lakukan ya. Kemudian kita kembali ke batin kita. Kita melihat apa yang ada dalam pikiran kita. Kita kembangkan pikiran-pikiran yang baik ya. Pikiran yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, penuh simpati, dan pikiran yang seimbang, bebas dari pemikiran dualisme atau pemikiran saya, kamu ya. Tetapi pada pemikiran bahwa semua adalah berlaku sama, karena saya juga memiliki kebahagiaan, saya ingin bahagia, demikian juga dengan pihak lain atau semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita ya. Nah, inilah jalan mulia berunsur 8 yang kita harus latih untuk mengakhiri duka. Kalau kita bisa menjalankan jalan mulia berunsur 8 dengan benar, kita akan terbebas dari penderitaan atau kelahiran kembali di alam samsara ini dan pencapaian nibbana. Demikianlah para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman sedharma, demikianlah khotbah dhamma pada malam hari ini. Salam dari saya, Ingrid Sya Susana, penyuluh agama Buddha, Jakarta Barat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Pro 1 Jakarta 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berry Likumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya, sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
0: cakepnya ya. Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada jerih basuki maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya nggak izin nggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Memaknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Bapak ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Siap Pak. Pertanyaan
0: Mbak Yeni, kedua apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung. Intinya
0: alhamdulillah, aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Ya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa dia ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes,
0: berarti
1: sudah
0: 2024
1: kali kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif, gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 string ya bassnya, 6 string apa 5 stringnya ya. Jeffon on bass dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Kalau Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... Musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Selamat malam.

0: Great Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
1: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
0: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri ya?
2: Boleh, betul, silakan.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan
0: kita
2: sekali
0: abadikan.
2: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
3: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya, cuman beda setahun. Om Beri, terima kasih.
2: Mas Beri, selamat kepala sekolahku.
0: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
2: Sweet 60.
3: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan yang

0: Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Amin. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Oh. Yes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
3: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
2: Yes.
3: Boleh ya, KBRI kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
2: Boleh, Mas Dwiki.
3: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
2: Ngobrol bentar, Mas.
3: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Siap.
3: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
3: Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
3: Oke. Okay.
4: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
3: Yeah.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
3: jauh,
4: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
3: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
3: Oke.
4: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
3: Wow, nah, sudah 80 negara.
4: Alhamdulillah.
2: Melebihi target berarti.
3: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
3: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
2: sangat musisi, banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini.
2: Nah, ya, share kalian
4: jadi tuh, di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak Ber?
2: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu, tepuk tangan buat semua.
3: Yeah. Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki, untuk ya? Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini.
3: Festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya. Loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
2: Betul, closing dari tahun
4: saya
2: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti
2: sesi
4: ada lagi.
2: Tahun ini, tahun depan ada lagi Mas.
4: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok
3: ya.
4: Ada studio alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
3: Oh,
4: streamnya.
3: Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
3: Ada Amin Bapak Ibu.
2: Ada
3: ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
3: Sip. Ya. Amin.
4: Itu aja.
3: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
3: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
3: Waduh baik.
2: Usianya usia anak-anak.
3: Masuk bapak kakak ya?
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
3: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
3: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama. Dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
3: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal.
3: Yaitu
2: Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
3: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
3: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Cherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kahl. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, In the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2.

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan gak kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh, saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nata, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar enggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes, yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya yes. Undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita enggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini?
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos. Ya.
2: Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
3: Ya.
2: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi kita
2: terancam punah untuk
3: ya,
2: pengrajin.
3: Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan,
2: ya.
3: Ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu
2: khas Palembang itu
3: ya,
2: songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
3: Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Baduy warna hitam ya. Dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten. Ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Nih, ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini, beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini di batik setelah kainnya ditenun. Ya. Next.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul katulistiwa.
2: Ini yang ya. Berikutnya.
3: Berikutnya, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak, oke. Okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, terima kasih ya. Mbak-mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then, the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah pada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bae.

0: So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kembali di Ruang Rindu tentunya saya ingin menyapa untuk Anda yang telah mendengarkan juga atau sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dimanapun Anda berada. Selamat malam. Dan juga untuk Anda yang tentunya sedang beristirahat malam ini. Jakarta hujan di hari ini beberapa titik ya. Dari pagi sudah mendung. Ini juga tentunya hal yang kita tunggu-tunggu karena hampir 2 bulan ya. Ini panas terik di Jakarta tapi akhirnya hujan. Seperti saya juga ingin menyapa di Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ade Manuhutu. Selamat berbahagia judulnya ya. Untuk kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa, pendengar, Ibu Iren menginformasikan malam ini di Tangerang cuaca berawan setelah hujan tadi ya, 26 derajat Celcius suhunya. Terima kasih Ibu Iren. Berikutnya juga ada Ibu Saurin yang ada di BSD Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Saurin, mau request lagu nya Ruang Rindu dari Leto. Terima kasih Bung Ande, selamat bertugas, sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman yang lagi monitor. Siap, Bu Saurin. Berikutnya juga ada Ibu Eka. Ibu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Di Dadaku Ada Kamu dari Vina Panduwinata untuk Bu Dindin, Bu Merpati, Bu Anisal, Bu Titi Dewi, Bu Rista, Bu Pakuat, Pak Parsudi juga. Lalu untuk Anda pendengar, ini tanya salam dari Bu Tunggu Hilang tadi pesannya. Oh, dari Bu Titi Dewi, Bu Rista, Bu Ria, Pak Parsudi, Pak Kuat Kuswanto, Pak Alek, Bu Muji dan lain. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali tentu untuk Bu Eka. Dan untuk Anda pendengar, silakan kami menunggu untuk Anda yang juga ingin bergabung di Ruang Rindu. Silakan langsung di 0811 7972 7912 dan juga di 0213440696.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Vina Panduwinata, Mama Ina dengan Di Dadaku Ada Kamu. Diambil dari koleksi tahun 1984, pendengar di request oleh Ibu Saurin di BSD. Terima kasih Bung Andes, katanya lagunya sudah diputar. Jadi kangen main KRRI, silakan Bu Saurin tentunya hadir di sini lagi ya. Kita ketemu lagi tentunya. Untuk Anda, silakan bergabung di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call. Seperti halnya Teh Dinda, sudah voice call ke WhatsApp kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Teh?
1: Teteh lagi trouble nih.
0: Kenapa, Teh? Dari suaranya iya terdengar enggak flu nih kayaknya, atau juga lagi pilek ya?
1: Bapil, betul.
0: Bapil ya. Iya, perubahan cuaca mungkin ya, Teh. Dari panas kita sebulan kemarin, tiba-tiba ini juga udah hujan nih dua hari ini.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini tadi diguyur hujan.
0: Iya.
1: Setelah siangnya sempat terik banget.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah. Ya, ini mungkin perubahan cuaca.
0: Perubahan
1: iya,
0: cuaca.
1: Imun lagi turun.
0: Jadi klop, ya, klop itu dia. Laka sembuh, Teh. Biasanya minum apa nih, Teh? Kalau lagi bapil gini?
1: Ada suplemen pasti. Nah, terus ada satu obat yang memang cocok untuk teteh kalau lagi bapil.
0: Oh, udah ada andalannya lah ya.
1: Ada andalannya.
0: Siap.
1: Kalau sebut merek nggak boleh
0: itu
1: kalau di udara.
0: Iya, betul. Yang pasti udah ada andalannya, sudah pasti disiapkan, diminum juga. Semoga lekas membaik, Teh Dinda.
1: Dan pasti istirahatnya dirubah.
0: Betul.
1: Ditambah lagi istirahatnya.
0: Iya, tidurnya jadi lebih cepat atau juga lebih yang berkualitas gitu ya tidurnya, Teh. Baik kalau gitu. Mungkin biar juga ya ini bisa menemani istirahatnya ada lagu mungkin yang mau didengar, silakan, Teh.
1: Ngomong-ngomong tim masih ada?
0: Tim masih ada tugas yang ada di tadi kita relay bersama ada Freedom Jazz ya.
1: Jadi agak cepet ya.
0: Iya, betul di hari ini, Teh.
1: Ya udah. Satu dari Bumerang boleh enggak?
0: Bumerang dengan judulnya, Teh?
1: Berita Cuaca.
0: Berita Cuaca. Siap, disiapkan untuk Teh Dinda.
1: Terima kasih banyak untuk Andes Satria.
0: Iya,
1: pulang nanti hati-hati Andes ya.
0: Amin, iya.
1: Teteh nggak bisa berlama-lama ngomongnya.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Omong banyak langsung batuk.
0: Itu, iya, Teh. Silakan.
1: Oke lah,
0: gitu, Teh.
1: Teteh menyapanya sedikit aja ya. Antaranya boleh. Untuk sahabat ke Bogor Community ya. Ada Bang Ray, ada Bung Brandy,
0: iya.
1: Ada Pak Hasan juga.
0: Hasan.
1: Ada Navia, ada juga Mbak Atun di Cipayung ya.
0: Iya.
1: Itulah kalau gitu Ibu Merpati dengan Dedi. Oke lah, next time ya.
0: Baik,
1: untuk yang lain. Kita cukup dulu, Andres.
0: Iya, Teh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Lekas membaik, Teh Dinda, untuk bapilnya. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu kebersamaan kita hingga pukul 23. Jadi masih ada waktu untuk Anda bergabung. Tentunya di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Di fixed line kami ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

0: Bu Ari. Sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan.
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, kembali di Ruang Rindu tentunya bersama saya Andes. Dan selamat malam, saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, selamat menikmati waktu malam di hari Rabu. Kalau tadi Jakarta dari pagi udah ada beberapa titik yang hujan, siangnya juga, sore hingga malam jadinya agak sejuk gitu ya, dengan suhu 26 derajat Celcius dari Ibu Iren tadi di Tangerang mengabarkan. Saya ingin juga membacakan dari WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Ibu Rizka yang ada di Jakarta. Selamat malam Mas Andes, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu dari Ibu Rizka katanya Beautiful Stranger dari Madonna. Siap, disiapkan tentunya. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali. Berikutnya juga ini ada Pak Dimas yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Malam Mas Andes, mau request lagu di Ruang Rindu. Lagu dari Atik Siwi, Ilusi Pagi. Dikirimkan untuk keluarga yang sedang mendengarkan dan juga semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Baik, Pak Dimas ya, diputarkan lagunya, disiapkan tentunya. Untuk Anda pendengar silakan bergabung di 021-344-0696 atau juga di 021-344-1499 dan di WhatsApp kami silakan di chat, voice note dan juga voice call tentunya di 0811-7972-7912.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah masuk di putaran akhir, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Dan request juga tentunya di ruang rindu di edisi hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Dan lagu terakhir yang di request ini datang dari Pak Tolo yang ada di Duri Kepa, Jakarta. Selamat malam Mas Andes, mau ikutan bergabung di Ruang Rindu? Boleh dong, silakan Pak Tolo. Requestnya dari Pak Tolo pendengar, terserah, dari Humania. Baik, disiapkan lagunya tentunya. Terima kasih untuk Pak Tolo, katanya salam untuk semua yang sedang mendengarkan di Ruang Rindu. Salam Ruang Rindu katanya. Baik Pak Tolo, disiapkan tentunya untuk Pak Tolo di putaran terakhir ini. Dan untuk Anda, terima kasih semua yang sudah masuk, sudah saya bacakan. Telepon juga sudah diangkat. Kalau Anda masih juga ini tertinggal, mohon maaf apabila tidak terbaca atau tidak terputar lagunya, Anda bisa ikuti tentunya Ruang Rindu esok hari. Anda Satria pamit di Ruang Rindu, nanti kita kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta malam ini bersama saya Anda Satria.
1: Ruang Rindu, kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu. Murder!

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andes Satria. Semakin jauh, ngebuka di pukul 23 lepas 6 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung atau sudah melanjutkan juga dari kebersamaan kita di Ruang Rindu tadi? Sedang berada di jalan, sedang berada di tempat berkendara, mobil hati-hati tentunya di jalan. Ini mengabarkan orang rumah juga menjadi penting untuk Anda juga yang sedang berada di transportasi umum, baik MRT, LRT, dan juga Transjakarta. Anda juga bisa menginformasikan pada kami, tentunya pendengar, situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Silakan di 0811-7972-7912. Jakarta di hari ini teduh ya, karena dari pagi tadi juga ada mendung, lalu juga hujan tentunya di berbagai titik. Dan di sore hari juga gak terlalu cerah, biasanya agak panas gitu ya. Nah ini agak sejuk dengan suhu tadi 26 derajat, sekarang 25 derajat Celsius. Pendengar mungkin di tempat Anda juga sama tentunya. Silakan Anda bisa bercerita pada kami di 0811 sekali lagi 7972 7912.

plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

Di Jakarta malam ini pendengar, dan untuk Anda ingin mendapatkan semua informasi yang terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id karena Anda bisa terhubung dengan berita terbaru. Kunjungi rri.co.id yang ini merupakan situs resmi dari Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Sekali lagi, hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
1: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
0: Saya takut dia nggak diterima, Bu.
1: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
0: Wah, serius, Bu?
1: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
0: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
1: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
2: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rri_pro.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini. Dan untuk Anda juga yang menginginkan semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi, ada di dalam RRI Digital, karena di dalamnya ada berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduhnya sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir pukul 24 malam, artinya saya Andes Satri harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi, kita sama-sama mendengarkan bersama untuk Freedom Jazz dan dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu. Sekarang sudah hampir pukul 24, itu artinya saya harus pamit undur mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Yudi Ismail, dan juga ada di gatekeeper ada Faiz dan juga Widi. Akhir kata Andes Satria pamit, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua orang laki-laki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, "Pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapatkan bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua orang anaknya." Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik sang kakak. Sementara di tempat lain, sang kakak juga berpikir, "Pembagian ini akan adil jika adikku mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena dia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak akan ada yang mengurusnya. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku." Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung padi dari lumbungnya dan mengantarkannya dengan diam-diam ke lumbung padi milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya, kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang meskipun telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing dari mereka menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu, berurai air mata, menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Percayalah, kita takkan kekurangan jika kita selalu berusaha membagi kelebihan kita bagi kehidupan orang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam bersaudara, bersahabat, dan berteman hingga saat ini dan selamanya.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 20 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tambadan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, hari Kamis 20 Agustus 2026, kemeriahan yang tadi malam digelar di Auditorium RRI Jakarta tentu masih berkaitan dengan nilai-nilai kemerdekaan Republik Indonesia, Freedom Jazz Festival gitu ya. Dan di rentang waktu pukul 5 sampai pukul 6, Jakarta Pagi Ini nanti juga masih mengusung tema kemerdekaan, yakni bahasa Arab dan kemerdekaan, merdeka belajar, merdeka paham Al-Quran. Nanti untuk Mutiara Pagi tentunya, Anda yang ingin bergabung boleh. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya ya, tentu bisa menyampaikan WhatsApp Anda di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912 untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami. Atau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Saya Yudi Ismail yang bersama-sama Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran. Untuk hari ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-15 yang akan dikumandangkan oleh Arif Mutakin. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, di rentang waktu pukul 5 sampai pukul 6 kita akan bersama-sama dalam Mutiara Pagi. Anda yang ingin bergabung bersama kami tentu saja diperbolehkan, ya kan? Silakan nanti bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 0811-797-27912. Sekali lagi, 0811-797-27912. Dan untuk tema kita kali ini di dalam Mutiara Pagi, yakni tentang bahasa Arab dan kemerdekaan, merdeka belajar, merdeka paham Al-Quran.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Kita bersama-sama di dalam Mutiara Pagi, dan untuk pagi hari ini bersama Ustazah Syarifah L. Rahmi LC M. Alkom yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustazah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, ini suasana kemerdekaan masih menyelimuti kita, bangsa Indonesia tentunya. Dan ya, pagi hari ini tema kita seperti yang sudah tadi saya sampaikan, temanya yakni tentang bahasa Arab dan kemerdekaan, merdeka belajar, merdeka paham Al-Quran. Silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillah falamudillah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Kita sudah merasakan 81 tahun yang lalu, alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Al-Qur'an berbahasa Arab telah memerdekakan manusia dari kegelapan menuju cahaya. 4 hari yang lalu kita bersama-sama mungkin meneriakkan merdeka. Bendera merah putih berkibar di seluruh pelosok negeri. Tapi pertanyaannya, apakah kemerdekaan kita sudah sempurna? Mari kita merenung dengan tema hari ini, bahasa Arab dan kemerdekaan, merdeka belajar, merdeka paham Al-Quran. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajahan fisik, tapi lepas dari kebodohan, lepas dari buta terhadap kitab petunjuk kita sendiri. Dan sejarah membuktikan bahasa Arab adalah bahasa kemerdekaan. Pendengar yang dirahmati Allah, kita buka lembaran sejarah yang pertama, para ulama pejuang kemerdekaan semuanya melek ya dengan bahasa Arab. Kita lihat ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad, isinya berbahasa Arab. Hubbul watan minal iman, mencintai negara itu sebagian dari iman. Karena fatwa inilah, arek-arek Surabaya berani melawan sekutu pada tanggal 10 November. Kemudian kita lihat juga ada Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang pidato di depan BPUPKI, menyelipkan dalil-dalil Arab. Tanpa penguasaan bahasa Arab, mereka tidak akan bisa meyakinkan dunia bahwa kemerdekaan Indonesia sesuai dengan syariat. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. pada tahun 1928 dan Piagam Jakarta penuh dengan istilah Arab. Ada kata di sana persatuan, musyawarah, keadilan, ikhlas, amanah. Artinya apa? Para pendiri bangsa sadar untuk merdeka secara utuh, kita butuh bahasa ilmu. Dan bahasa ilmu umat Islam adalah bahasa Arab. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kitab yang kami turunkan kepadamu dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dan yang kedua, bahasa Arab mempersatukan 2 miliar umat. Saat haji, saat oki, saat konferensi Islam, yang dipakai bahasa apa? Bahasa Arab. Satu bahasa untuk satu akidah. Inilah kekuatan. Kalau dulu penjajah memecahkan kita dengan bahasa, maka hari ini kita persatukan dengan bahasa Al-Quran. Realita hari ini kita merdeka tapi terjajah kembali. Nah, para pendengar RRI ini yang sangat miris. Kita sudah merdeka 81 tahun, tapi kita dijajah lagi. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh gadget dan malas. Mungkin anak-anak kita hafal lagu TikTok yang 3 menit, tapi disuruh baca Al-Fatihah dengan tartil susah. Disuruh hafal 3 doa harian tidak bisa. Ini bukan salah anak. Ini karena kita tidak merdeka dari handphone. Yang kedua, dijajah oleh kebijakan yang mengurangi jam. Misalnya, kemarin itu ada kurikulum yang jamnya dikurangi. Jadi banyak di SMA itu, termasuk di Aceh, bahasa Arab, dari 3 JP menjadi 2 JP. Statusnya dari wajib menjadi pilihan. Dan para guru itu mengeluh, 90 menit tidak cukup. Kita menjelaskan materi saja sudah habis. Apalagi praktik ngomong, praktik baca, dan dengan praktik baca Al-Quran ya, itu kapan? Dan anak-anak pun bilang, buat apa belajar bahasa Arab? Kan nggak keluar di UTBK. Ini juga salah satu hal yang membuat situasi itu menjadi bahaya. Karena kita merdeka, tapi kita sendiri yang menjauhkan generasi dari bahasa kitabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Karena aku orang Arab, Al-Qur'an berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ini disebutkan dalam hadis Tabrani. Kalau bahasa surga saja tidak dipelajari, nanti di surga mau ngomong pakai bahasa apa? Istilahnya gitu ya. Jadi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mempelajari bahasa yang nanti kita gunakan. Dan yang ketiga, kita dijajah oleh persepsi bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Padahal bahasa Indonesia kita 30% kosakatanya dari Arab. Ada istilahnya arabisasi. Kata sabar, ikhlas, adil, ilmu, amal. Artinya Arab itu dekat dengan kita. Yang membuat jauh adalah kita sendiri yang tidak mau belajar. Ya, mungkin ini pembahasan awal dulu.
0: Baik Ustazah ya. Nanti dilanjutkan Ustazah ya.
2: Yuk.
0: Oke. Baik. Untuk Anda saudara pendengar yang barangkali ingin bergabung bersama kami, silakan Anda nanti bisa sampaikan pertanyaan Anda. Silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Atau Anda bisa juga menelpon untuk telepon studio kami di 0213440696 dan 0213441499. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik, kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik saudara pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk mutiara, dalam mutiara pagi untuk hari ini. Kita masih bersama Ustazah Dr. Haja Sarifah Rahmi LCM Alkom. Beliau adalah Ketua DPW Wazin Aceh dan Ketua 2 dan juga dosen Bahasa Arab STIT PTI Al-Hilal Sigli. Ustazah, kita lanjutkan kembali ya.
1: Baik.
0: Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Assalamualaikum Ustazah. Dari Ibu Mira Hadi di Pejaten ya. Pertanyaannya apa ini? Apakah untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik kita juga harus bisa berbahasa Arab, dan seperti apa untuk memulai belajar bahasa Arab, terutama bagi saya seorang ibu rumah tangga yang umurnya sudah tidak muda. Oke, silakan Ustazah.
1: Baik. Baik. Jadi untuk bisa bahasa Arab itu yang pertama ada 3 langkah ya. Kita merdeka dengan bahasa Arab. Yang pertama, kita merdekakan niat dulu. Belajar karena Allah. Jadi jangan kita belajar bahasa Arab tadi karena ingin nilai atau validasi manusia ya. Kita niatkan ya Allah, semoga saya semakin paham dengan firman-Mu, dengan kalam-Mu. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah 10 menit sehari pun terasa berkah. Imam Syafi'i dulu jalan kaki dari Gaza ke Baghdad hanya untuk belajar bahasa dan ilmu. Ya. Kita hari ini HP di tangan, apalagi misalnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga kan, insya Allah freelance ya, banyak waktu yang bisa kita pelajari, termasuk bahasa Arab ini. Kemudian yang langkah yang kedua adalah merdeka waktu. Kalau merdeka waktu tadi misalnya kita tambahin sendiri waktunya untuk bisa belajar bahasa Arab. Kalau yang anak-anak tadi yang mungkin di sekolah dia cuma dapat 2 JP ya, dengan kita merdekakan waktu kan di rumah itu, insya Allah kita tambahin waktu porsinya untuk bahasa Arab. Kita tonton satu video kosakata ya, mungkin 3 menit sebelum tidur. Kemudian kita tempel satu kosakata, mungkin dari kata sabar, besoknya ilmun, besoknya apalagi. Kemudian juga kita baca, misalnya baca ayat Al-Quran satu ayat, kemudian kita lihat terjemahannya. Jadi pertanyaannya, apakah untuk bisa paham Al-Quran kita harus belajar bahasa Arab? Iya, seharusnya seperti itu. Walaupun kan kayak sekarang ini ada kelas yang khusus untuk memahami

0: dialog dengan kita. Kita ingin paham apa yang Allah ucapkan. Kita mulai dari belajar bahasa Arab tadi. Karena kita niatkan lillahi ta'ala. Dan ketika udah niatnya lillah, ya Allah mudahkan saya untuk paham bahasa Arab ya. Jadi rumusnya itu sedikit tapi rutin lebih baik daripada apa banyak tapi putus-putus. Jadi bismillah kita mulai pelan-pelan ya belajar bahasa Arab. Mungkin ada bisa dengan kursus atau yang tadi seperti saya sebutkan ya, nonton 3 detik ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Merdeka aksi. Nah, kita gunakan ilmu untuk umat. Jadi kalau sudah bisa sedikit, ajarkan ke adik kita, ke anak kita. Kalau misalnya kita RT di rumah, kemudian ibu rumah tangga ya. Kemudian kalau kalau laki-laki mungkin jadi muazin ya, sudah baca kitab, ajarkan kepada yang lain. Karena ilmu itu berkah ketika kita ajarkan kepada orang lain. Jangan simpan ilmu ya, karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi kita bayangkan kalau satu orang ya bisa baca Al-Quran gara-gara kita, berapa banyak kita invest untuk yang lainnya, masya Allah. Jadi tadi ya, mudah sekali untuk bisa bahasa Arab, dimulai dengan niat lillahi ta'ala ya, dan mulai ya, karena permasalahan kita adalah tidak berani memulai. Dan insya Allah ketika kita ingin pahami bahasa Arab apal Al-Quran atau salat tadi, belajar bahasa Arab ya pelan-pelan insya Allah. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Satu lagi Ustazah ya.
0: Ya.
1: Ini ada Faza Rahman di Depok. Assalamualaikum Ustazah. Kalau kita hanya membaca terjemahan Al-Quran, apakah pemahamannya bisa berbeda dengan memahami bahasa Arabnya langsung? Ini mungkin kalau hanya sekedar baca terjemahan tanpa mengetahui bahasa Arabnya begitu barangkali Ustazah. Silakan Ustazah.
0: Iya. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran lalu kita paham tanpa membaca terjemah, itu kan nikmatnya dua kali ya.
1: Rasanya
0: ya Allah, kita sedang dengar dialognya Allah langsung gitu loh. Kalau misalnya kita baca lagi terjemahan, kan dua kali kerja gitu ya. Tapi kalau langsung kita baca, dari ketika kita baca kita paham, kan lebih nikmat rasanya. Jadi nggak mengurangi juga, cuman kita perlu kerja dua kali. Dan masya Allah ya, kita baca terjemahan ini kan juga ada ininya, ada satu kampus itu, di mana satu kampus itu dia disuruh baca terjemahan Al-Quran aja, disuruh terjemahan. Masya Allah banyak yang mu'alaf. Sebenarnya ketika kita paham apa yang kita baca itu, malah ya Allah, ini loh yang mau Allah sampaikan, ini loh yang mau Allah sampaikan. Jadi nikmatnya luar biasa. Tapi kalau kita perjuangan lagi untuk baca terjemahan, sama aja ya, tapi ketambah kerjaan lagi. Nah gitu.
1: Baik Ustazah, sebelum kita tutup kebersamaan kita, ada poin-poin sebagai penutup barangkali. Silakan Ustazah.
0: Baik. Kesimpulannya ya, kemerdekaan 17 Agustus itu memerdekakan tubuh kita dari penjajah. Ya, bukan hanya ya, tapi kemerdekaan ini harus kita merdekakan akal dan hati kita dengan ilmu. Dan kunci ilmu adalah bahasa Arab. Karena tampaknya kita akan buta terhadap Quran, buta terhadap sejarah perjuangan ulama, buta terhadap masa depan. Dan kita tutup dengan doa, ya Allah, jadikan kami dan anak cucu kami generasi yang cinta Quran, paham bahasanya, dan sanggup melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan ilmu dan akhlak. Jadikan bahasa Arab mudah di lisan kami dan berkah di amal kami. Amin. Allahumma amin. Semoga kita bisa merdeka ilmu, merdeka Quran, merdeka Indonesia secara makna, insyaallah. Allahumma amin.
1: Baik. Ustazah, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, demikian

0: Kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi bersama narasumber kita Ustazah Dr. Haja Sharifah Rahmi LCM Alkom. Beliau merupakan Ketua DPW Wazin Aceh dan Ketua 2 serta dosen Bahasa Arab STIT PTI Al-Hilal Sigli. Kita terus bersama-sama tentunya melanjutkan Jakarta Pagi ini.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 6 nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Programa 1. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta pagi ini.
2: Sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan.
3: Dari 160 sampai 180 tergantung jenis sih mas. Kalau itu pasti turun banget mas. Apalagi kan bahan lain juga ikutan naik.
4: Berarti daya beli masyarakat
3: memang lagi lemah banget.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Gubernur DKI Jakarta pastikan pembangunan sekolah rusak di Jakarta akan dimulai September 2026. Harga daging sapi segar di Pasar Tomang Barat Grogol Petamburan Jakarta Barat tembus di kisaran harga Rp180.000 per kilogram. Inilah berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta pastikan pembangunan sekolah rusak di Jakarta akan dimulai September 2026. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan reporter Noviana Gebi.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai pembangunan kembali sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan pada September 2026. Dua sekolah yang masuk dalam prioritas penanganan antara lain SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 dan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 11 Jakarta Selatan. Menurut Pramono, anggaran yang disiapkan untuk menangani sekolah rusak bahkan lebih besar dibandingkan usulan sebelumnya, di mana pembiayaan akan menggunakan sejumlah sumber anggaran termasuk dana yang berasal dari koefisien lantai bangunan atau KLB. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026.
6: Yang pertama hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB. Dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan. Sehingga dengan demikian bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan.
5: Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jakarta, sebanyak 22 sekolah telah memperoleh rekomendasi teknis untuk menjalani rehabilitasi total. Dari jumlah tersebut, 7 sekolah telah mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD Jakarta 2026-2027. Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan 4 sekolah dengan kondisi paling kritis untuk mendapat penanganan yang dipercepat pada 2026. Kebutuhan anggaran untuk penanganan 4 sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan APBD perubahan serta sumber pendanaan non-APBD. Sumber non-APBD tersebut antara lain berasal dari kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai KLB dan rumah susun murah atau sederhana, serta sumber lain sesuai ketentuan. Selain menangani sekolah yang telah masuk prioritas, Pemprov DKI Jakarta akan membentuk tim menginventarisasi kondisi kerusakan seluruh gedung sekolah di Jakarta. Tim tersebut akan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan diberi waktu 1 bulan untuk memeriksa kondisi bangunan sekolah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo menilai bahwa UKWR menjadi pemantik untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik di tengah perubahan zaman dan tantangan industri media. Berikut Penta Medita melaporkan.
7: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, Hendra Smo, menilai bahwa uji kompetensi wartawan radio atau UKWR menjadi pemantik untuk terus meningkatkan kemampuan jurnalistik di tengah perubahan zaman dan tantangan industri media. Melalui UKWR Angkatan ke-54 tahun 2026, Hendra Smo mendorong agar peningkatan kompetensi jurnalistik dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, selain nilai informasi, sebuah produk jurnalistik juga harus dikemas secara menarik agar mampu menjangkau dan mendapatkan perhatian publik. Demikian disampaikan oleh Hendrasmo saat membuka penyelenggaraan UKWR di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026.
8: Saya pikir ini adalah pemantik, ya, karena tugas teman-teman itu adalah harus terus mengupgrade kompetensi selamanya. Karena kita menghadapi zaman yang berubah, ya. Kita harus ditentukan banyak tantangan. Bagaimana kita harus membuat karya jurnalis kita ini juga menarik. Karena kita mau berdampak. Tidak ada gunanya kalau kita membuat konten, membuat produk jurnalistik, ternyata tidak menarik, kita tidak berhasil menggait atensi publik.
7: Sementara itu, salah satu penguji dalam UKWR ini, Haris Fadilah, mengatakan bahwa terdapat 3 faktor utama yang dinilai dalam pelaksanaan UKWR. Mulai dari kesadaran, pengetahuan, hingga keterampilan.
9: Yang pertama ada faktor awareness, kesadaran. Kesadaran bahwa jurnalis, broadcaster itu diikat dengan perundang-undangan, kode etik, dan norma-norma lainnya. Yang kedua ada faktor pengetahuan, knowledge. Pengetahuan ada tentang kegiatan menulis dan seterusnya. Dan yang ketiga ada faktor skill, keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
7: Adapun pelaksanaan UKWR ini digelar oleh Koordinator Wilayah Nusantara atau Korwilnus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio atau Pusbangkom RRI. Kegiatan diikuti oleh sekitar 70 peserta dari RRI dan juga pihak swasta. Mulai dari RRI Jakarta, Siaran Luar Negeri RRI, Pusat Pemberitaan RRI, Direktorat Program dan Produksi RRI, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, hingga Radio Mega Suara Bogor dan Radio El Sinta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Berikut Maiska De Reza melaporkan.
10: Pemerintah memperkuat koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, bersama Ombudsman RI juga membahas laporan masyarakat, mulai dari persoalan pertanahan hingga keselamatan transportasi. AHY menekankan pembangunan harus berdampak langsung bagi masyarakat dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.
11: Tapi yang menjadi pondasi yang harus dijaga adalah tata kelola pemerintahannya. Good governance ini bukan hanya menjadi jargon, tapi harus dijalankan. Pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang melayani, yang berdampak, termasuk yang responsif.
10: Dalam pertemuan tersebut, persoalan agraria dan pertanahan menjadi salah satu laporan yang banyak mendapat perhatian. Keselamatan transportasi kereta api juga dibahas, termasuk pengamanan sekitar 1.400 perlintasan sebidang. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, mengatakan Ombudsman siap memperkuat kolaborasi dengan Kemenko Infrastruktur. Ombudsman memiliki 34 perwakilan yang dapat mendukung penyediaan data dan informasi pelayanan publik di daerah.
11: Selanjutnya, harapan kami dari Ombudsman RI kedepannya dapat melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi, karena kelebihan kami adalah memiliki 34 perwakilan, Pak Menko. Ya. Sehingga data informasi kami lengkap terkait berbagai macam hal di bawah menteri-menteri kementerian di bawah beliau, yang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan pelayanan publik serta mencegah maladministrasi yang ada di bawah kementerian, di bawah koordinasi beliau.
10: Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik sekaligus mencegah maladministrasi. Pemerintah dan Ombudsman ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin responsif dan berkualitas. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
0: Harga daging sapi di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat mencapai Rp180.000 per kilogram. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
12: Harga daging sapi di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat masih relatif tinggi sejak bulan Ramadan 2026 hingga saat ini. Harga daging sapi di pasar tersebut berada di kisaran harga Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang daging sapi, Ari, mengatakan kenaikan harga mulai terasa sejak Ramadan dan belum kembali ke harga normal setelah Idul Fitri. Menurut Ari, harga normal daging sapi di kawasan tersebut biasanya berada di kisaran harga Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Adapun kenaikan harga tersebut turut berdampak terhadap penjualan pedagang. Ari menyebut pembelian dalam jumlah besar mulai berkurang karena daya beli masyarakat sedang melemah. Menurut Ari, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih selektif dalam berbelanja. Demikian hal ini disampaikan Arif kepada wartawan pada Rabu 19 Agustus 2026.
3: Ini sekitar dari 160 sampai 180 tergantung jenisnya mas kalau sini.
4: Naik atau gimana nih pak?
3: Ini dari harga dari lebaran belum turun lagi, lebaran Idul Fitri.
4: Dari lebaran Idul Fitri? Ya, yang biasanya berapa sih pak?
3: Biasanya sih harga normalnya itu dari 140 sampai 160 paling normal.
4: 140 sampai 1?
3: Kisaran segitu.
4: Dengan adanya harga yang masih naik sendiri, berpengaruh nggak sih pada penjualan pak?
3: Kalau penjualan pasti turun banget mas.
4: Turun ya pak ya.
3: Banget ya. Apalagi kan apa bahan-bahan lain juga ikutan naik.
12: Adapun Ari berharap pasokan sapi dapat kembali normal sehingga harga daging secara bertahap bisa turun ke tingkat yang lebih terjangkau. Menurut Ari, harga daging yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan kembali daya beli masyarakat sekaligus membantu penjualan pedagang kembali normal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beragam perlombaan digelar warga kampung Mentengan RT 8 RW 3 Depok dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mulai dari lomba cukurukuk, mukul paku, ambil koin hingga joget balon berhasil menarik antusiasme warga. Berikut Penta Medita melaporkan.
13: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut dirayakan oleh warga Kampung Mentengan RT 08 RW 03 Depok. Berbagai kegiatan perlombaan digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan antar warga. Sejumlah perlombaan yang diselenggarakan diantaranya lomba cukurukuk, memukul paku, mengambil koin, joget balon, serta berbagai permainan lainnya. Perlombaan tersebut diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Warga pun berkumpul untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada para peserta. Antusiasme warga bahkan tidak hanya datang dari lingkungan RT 08. Sejumlah warga dari RT lain juga ingin ikut bergabung untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Demikian disampaikan oleh Ius selaku Ketua Karang Taruna setempat.
14: Alhamdulillah antusias warga sangat luar biasa. Bahkan dari RT-RT lain ingin bergabung di sini. Kita open untuk apalagi untuk menyambut HUT RI yang ke-81 ini, di mana acara ini meriah dan lancar.
13: Selain menjadi hiburan bagi warga, perlombaan juga menjadi salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi di lingkungan Kampung Mentengan. Hal ini tergambarkan dari keterlibatan warga, baik sebagai peserta, panitia, maupun masyarakat yang turut menyaksikan jalannya perlombaan. Ius pun berharap perayaan kemerdekaan dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Di balik pelaksanaan berbagai perlombaan tersebut, terdapat persiapan yang dilakukan oleh para panitia. Meski waktu persiapan terbilang singkat, namun para panitia tetap berupaya mempersiapkan kebutuhan perlombaan dengan baik agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Hal itu disampaikan oleh Septi selaku panitia lomba 17-an Kampung Mentengan.
15: Hamin sebulan setengah kayaknya deh. Hamin sebulan
16: lomba-lomba yang persiapan.
15: Iya, betul. Jadi emang agak dadakan tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar.
13: Rangkaian perlombaan 17 Agustus di Kampung Mentengan, RT 08 RW 03 Depok, tidak hanya menjadi ajang untuk mencari pemenang. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum bagi warga untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Penta Maidita, Ike Celia Putri, Salsabila Saskia Ayunga, dan Salwa Basyarewan melaporkan.
0: Usia senja tidak selalu berarti berhenti beraktivitas. Bagi para lansia di Forum Komunikasi Lanjut Usia Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, bermain angklung justru menjadi cara untuk tetap berkumpul, bersilaturahmi, dan menikmati hari-hari bersama. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
17: Kulit tangan Sri Subekti tak lagi sehalus dulu. Kerutan menutupi jemarinya yang bergerak luas, naik turun di hadapan para lansia. Nenek berusia 80 tahun itu menjadi dirijen untuk menjaga irama angklung yang dimainkan kawan-kawannya. Di hadapannya puluhan lansia memegang angklung sambil menyanyikan lagu-lagu nasional dan daerah. Mereka mengikuti setiap gerakan tangan Sri, membiarkan bunyi bambu bersahutan hingga membentuk harmoni indah di tengah suasana pesta rakyat. Mereka merupakan anggota Forum Komunikasi Lanjut Usia atau FKLU Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang tampil dalam acara jamuan rakyat di Gor Matraman dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Selasa kemarin. Usai pementasan, Sri selaku penasihat FKLU Matraman berbagi cerita tentang perjalanan kelompok angklung tersebut yang bermula dari keinginannya menghadirkan kegiatan baru bagi para teman-temannya.
18: Akhirnya kan ngajarinya ya sudahlah, nggak tahu juga mau cari guru kemana. Ya udah sebisanya kita ajarin sendiri pakai not, kemudian nyanyi itu. Terus ibu-ibu makin lama kok malah makin ini banyak yang senang karena udah lansia itu butuh sharing-sharing hiburan. Yeah. Niatnya untuk hiburan aja sebenarnya. Terus lama-lama buka YouTube, kok ada angklung pakai kode-kode begini ya? Kode angklung ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan gitu.
17: Di antara para pemain angklung itu terdapat Mujiono, anggota FKL Umatraman yang baru bergabung pada tahun 2018. Kakek berusia 75 tahun itu tidak pernah belajar musik secara formal, tetapi menemukan kegembiraan baru melalui aktivitas berkesenian di FKLU ini.
19: Kalau saya dulu, saya pengen seneng aja musik, dan saya nggak pernah belajar musik dari sekolah. Kalau sekolah rakyat ada ya, apa jenis suara, begitu SLP sampai kuliah nggak ada. Manfaatnya banyak sih ya, silaturahmi, bercanda bersama, jadi bisa mungkin mengurangi apa ya, pikun kali ya.
17: Bagi Sri, Mujiono, dan lansia lainnya di FKLU Matraman, bunyi angklung menjadi jembatan untuk menjalin kebersamaan. Setiap Selasa, mereka berkumpul untuk berlatih, bersenda gurau, dan menikmati waktu di usia senja. Setio Agung, RRI, Jakarta.
0: Beralih ke informasi dari Banten. Gubernur Banten Andra Soni mendorong gerakan Pramuka memperkuat peran dalam membentuk generasi muda berkualitas, berkarakter, beradab, dan berprestasi. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
20: Gubernur Banten Andra Soni mendorong Pramuka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Usai upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda Banten. Upacara berlangsung di lapangan apel Gubernur KP3B pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya, Pramuka memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda. Peran tersebut perlu terus diperkuat melalui konsolidasi organisasi. Andra Soni mengatakan Koarda Banten terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar gerakan Pramuka semakin memberikan manfaat. Pramuka diharapkan menjadi wadah perjuangan dalam membentuk generasi muda berkualitas. Pembinaan juga diarahkan untuk membentuk generasi yang sehat dan memiliki semangat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Banten.
16: Bagaimana Pramuka bisa menjadi alat perjuangan? Bagaimana Pramuka bisa menjadi alat kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten? Alhamdulillah kita lihat anaknya sehat-sehat, semangat, beradab, dan tentunya berprestasi.
20: Ia berharap Pramuka mampu membentuk generasi muda yang beradab dan berprestasi. Nilai-nilai kepramukaan dinilai penting sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pembinaan anggota perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pramuka juga diharapkan terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi. Andra Soni mengapresiasi jajaran Koarda Banten yang terus memperkuat koordinasi organisasi. Ia berharap gerakan Pramuka semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penguatan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas anggota. Dengan demikian, Pramuka dapat terus berperan dalam pembangunan sumber daya manusia Banten. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Daerah Kota Cilegon dalam rapat paripurna penetapan perubahan Properda tahun 2026 dan Properda tahun 2027. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
21: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penetapan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Menurutnya, kehadiran kepala daerah penting untuk menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Mas Duki juga mengingatkan, pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan eksekusi program di lapangan, namun juga mencakup tahapan administrasi dan perencanaan anggaran. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam setiap agenda strategis juga diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi program OPD, termasuk memastikan program strategis yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan.
22: Satu, ini pemerintahan. Pemerintahan itu tidak lepas daripada administrasi pemerintahan. Hari ini kita lihat kinerjanya sudah bagus di lapangan, cek lapangan, realisasi belanja seperti apa. Akan tetapi, bukan hanya proses eksekusinya saja, tapi dalam konteks pemerintahan itu ada tahapan penganggarannya. Tahapan-tahapan ini, kalau wali kotanya hadir, paling tidak melihat dong, mengevaluasi OPD mana yang tidak datang. Ya kan? Wajar ketika OPD hari ini banyak yang tidak datang atau kadang-kadang di paripurna juga, karena emang terlalu sering diwakilkan.
21: Mas Duki berharap ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting seperti penetapan APBD tidak kembali terjadi. Ia menegaskan, apapun agenda lainnya, penetapan anggaran daerah harus menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Keberadaan RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Jalia Winarti.
23: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan Rice Milling Unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
24: Kuncinya ada pada modal kerja. Mm-hmm. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah pun kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
23: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habi optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
1: Nah, ke depannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di dulu langsung gitu. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya atau budidayanya gitu.
23: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta pastikan pembangunan sekolah rusak di Jakarta akan dimulai September 2026. Harga daging sapi segar di Pasar Tomang Barat Grogol Petamburan Jakarta Barat tembus di kisaran harga Rp180.000 per kilogram. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita www.rri.co.id.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara mendengar, cuaca di kawasan DKI Jakarta, kalau kemarin di Jakarta Pusat sempat diguyur hujan meskipun tidak terlalu deras ya. Dan ada juga yang menyampaikan WhatsApp di 0811-797-27912. Di kawasan Cibinong dikabarkan hujan deras. Nah, untuk hari ini seperti apa? Kita akan segera menyimak informasi perkiraan cuaca bersama teman-teman dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Baik, saudara pendengar, kami sudah tergabung bersama petugas dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Pusat. Ada petugas prakirawan BMKG, Aswar Makarim. Bang Aswar, silakan.
1: Ya, selamat pagi Pak Yudi. Berdasarkan citra radar BMKG untuk saat ini di wilayah Jabodetabek terpantau tidak adanya hujan. Kemudian perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada pagi hingga siang hari nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, di wilayah Tangerang, Tangerang Selatan, kemudian adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bekasi, Kota Depok, dan wilayah Bogor. Kemudian pada malam hingga dini hari mendatang secara umum masih adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.
0: Baik, itu saja yang perlu disampaikan?
1: Ya, mungkin untuk saat ini juga suhu udara perlu diketahui bahwasanya adanya suhu maksimum dengan pada siang hari dengan berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam.
0: Baik, kalau begitu, Aswar Makarim dari Badan Meteorologi Klimatologi Pusat, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih, sehat selalu.
0: Saudara pendengar, demikian prakirawan BMKG Pusat Aswar Makarim untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Dan di kawasan DKI Jakarta ada beberapa titik potensi hujan sore dan malam hari nanti. Jadi untuk Anda yang sore sampai malam mungkin ada aktivitas yang akan dilakukan di luar ruangan, mudah-mudahan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, sedia payung sebelum hujan. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ilo Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Paki, mendorong kenaikan anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 agar dapat diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan dasar, termasuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar tanpa pungutan. Menurut legislator fraksi PKS itu, pembangunan pendidikan merupakan salah satu pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang turut menentukan capaian pembangunan nasional.
1: Warta Parlemen.
0: Usai sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN tahun 2027, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hatifah Sjaifuddin, optimis pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik akan diatur dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Ada berbagai program yang sedang dilakukan untuk memastikan khususnya mereka yang desil 1 dan 2 bisa masuk ke sekolah rakyat. Tetapi juga ada sekolah-sekolah lain baik negeri maupun swasta yang harus dipastikan bisa diakses oleh mereka juga.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengaku optimis terhadap arah perekonomian Indonesia ke depan. Dirinya menyebut hal itu terlihat dalam penyampaian pidato Presiden pada rapat paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun anggaran 2027. Menurut legislator fraksi Partai Gerindra itu, pemerintah memberikan kepastian mengenai arah kebijakan yang jelas dan konkret dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
2: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
1: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah biar badan tetap gerak.
2: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
1: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gua bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
2: Mantap Din, yang penting konsisten.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, kita sudah tersambung bersama Kompol Heri Priyatno. Pak Heri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Yudi.
0: Sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat selalu.
0: Waduh, kita pengen tahu seperti apa kondisi lalu lintas yang sudah terpantau. Silakan, Pak Heri.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pantauan pertama, kita langsung menuju ke arah Jakarta Cikampek ruas tol, di mana KM 11 saat ini sekitaran Cikunir arah Jakarta cukup padat dikarenakan ada penanganan sebuah kendaraan trailer mengalami kecelakaan tunggal di lajur 1 atau lajur sebelah kiri. Untuk itu berhati-hati karena sedang dalam penanganan dari PJR, dari Korlantas Mabes Polri maupun juga dari pihak Jasa Marga, dan saat ini sudah mulai akan diderek keluar ya. Tentunya membutuhkan waktu. Jadi mohon bersabar bagi Anda yang melintas menuju arah Jakarta di KM 11 Tol Cikampek. Memasuki ke arah tol dalam kota, terutama di KM 1 300 Halim, nanti keluar di 8.100 tampak tugas PJR Jaya 1 dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya langsung dipimpin KAIN Jaya 1 AKP Suhari di sana. Terlihat cukup meriah. Artinya volume kendaraan cukup tinggi. Pertemuan di bawah, pertemuan dari arah arteri, lihat agak sedikit perlambatan agar berhati-hati karena rawan sekali terjadi kecelakaan kalau Anda tidak berhati-hati keluar dari KM 8.100. Kemudian untuk lajur kanan, kami sarankan Anda gunakan untuk ke arah bandara dari Semanggi, Tomang, Bandara Ramelajar. Cuaca agak sedikit mendung dan berawan, demikian.
0: Baik, terima kasih Kompol Heri Priyatno, selamat kembali melanjutkan aktivitas dan salam buat teman-teman yang lagi bertugas ya.
1: Baik rekan Yudi, kami menghimbau kepada peringat Pro 1 agar selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Silakan apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu dan jangan lupa gunakan selalu sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Terima kasih Kompol Heri Priyatno untuk informasi lalu lintas yang sudah disampaikan. Saudara pendengar, untuk Anda yang barangkali pagi hari ini juga sudah berada di perjalanan dan apabila mendapati informasi-informasi yang ingin dibagi kepada peringat Pro 1 yang lainnya, silakan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
2: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
1: Loh, terus buat apa?
2: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
1: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
2: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
1: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
2: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Siap.
3: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, seperti yang tadi disampaikan oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pusat, hari ini kawasan DKI Jakarta ada peluang hujan. Jadi untuk Anda yang mungkin juga akan beraktivitas di luar ruangan atau barangkali ada kegiatan melanjutkan perlombaan 17-an mungkin ya. Karena memang lomba di momen-momen seperti ini masih akan terus dilaksanakan. Yang perlu diingat, sekali lagi hari ini Jakarta dan sekitarnya ada potensi turun hujan. Jadi perlu diwaspadai beberapa titik ya. Kita terus bersama-sama di Jakarta pagi ini, saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda. Pukul 7, kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Programa 3 untuk menyimak Warta Berita.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.